0: Lume Jesus low bar for Guduna. Bulei Hamuti Hanigu Fain. Abati Larengo Jesus Hong.
1: Goning Guahumati Hongo Loy Halebi ni Farise Guhamasado Seugo.
0: Abba Hagumesaru disciple Guarenga Hamagua.
2: The Dutte Manugo Mafain, Larengo Baitara.
0: Abba La Subdiruni Jesus Haritago. Abba Larengo Hong.
1: Kawago Hadir de Lago Watafain Huma. Logo Watigin Hafinia. Uagli Gufuna da Huma. Marita com ruia tuago sengo feito na fani rebon rata sengo milu wugunia, luma atrin la faninha tau igre gutu. Leguando vunasa toi cedo feito na fani rebon rata gadro milu wugunia, luma atrin la faninha tau igre gutu. E delinha que me fen rubei logo mamba la tuago feina dumreha, da leneninha gubei rum, lum raun igre gum hongo loi halebi ni fareceu ramassado cego.
0: Abagun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogo hamasadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
1: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gong.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguye, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
4: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama la sobu dirag duni aba gurigi akati lebon. La subdirag dun nugu chibung le siel bon. Narinya hare bon luago federo la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
0: Abati lerinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragaduba ilan u gurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
4: Mambusera lei bun gyulira, nabureme, siati la suser ducate lei bun.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinya gu lu Pedro.
1: Dise ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungiyo. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la fala runina, bule ele kate nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielu. Kagi ya huu la lungu rigi ya laganyi runi son le lani na ubo le, le feridi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagurigi ya libagri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyinari hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibuginya. Aba lamiri du ligibu keiweyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
4: Nabure me, li dada wahala ya aha bubusen adega oge me urwa dibasen ya ababu abalu moisesi abalu elias
0: da aniha lubai fedru adimureha abaliabi abahuanyuru miriti abalobrogonia abalagambuni walaringu abaumala le lida ge huari oligia
6: aniha nire lehisi ebenu le aube ome bulanu hunda adude humile lubai wei
0: da hagambu bali disipulugu aba habulu shagu lo hagibu muoraguo le luweri hanufude aba liabi hesusu hawagu aba laguru hawagu aba laringu hon
1: sarahuma manufu de dahuma
0: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge hesusu dale arere na hamani wubu aba laringu hesusu hon
1: Mambahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yu guadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba ti haringu disipulu gulu Jesusu.
3: Guento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu haringa garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati li don lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu halila Elias, masub di ron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusian obe lau, itara luba gine hasufri raguduni na au le uguri garo warguti.
0: Abati hasubu di roni disipulu gu luago huang la leme abadi sehe be, ligia la Elias ibe le wago be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
7: Mabure me. Gude me la nisa gubu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu nareda rogu ma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
2: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
1: Ladega li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afieni ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roniwa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Fedro, aba harinya golun.
8: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya golun.
9: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalgu duni Jesusu Fedro lo barage gayara la la dimurha. Larinya galun.
1: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra banyo uruwe gu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafayenha. Au le lira ubungiyo. Mon lumuti na fayenha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udara le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udara ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
5: San Mateo, Capítulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo go lumo Jesus aba hal go duni harien go lu
3: kata isa weiri go timaba ilida laru e habungi
0: aba lanugo Jesus aba irahe aba lichugo ni hamida agua hamagua aba larien go
1: naru hau lo avanga la mia belo hitara do keirahi me belo bodo lido laru e habungi itara linha lubaiti le nyura utila nangu lungua nyubu iligia lo itara baila ke aba irahe Dige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi ya ginye le resibi ruti abba irahe li dan niri resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fuwa guduti abba hada agen hai seri ginyabu ya li dan hafiyan nuwago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luwago ligi na sige lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi kate li afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumon fugia bu wuguri le lebu na bai. Ligia, ahin lubai lafigo gu du badi bu lubai buhabo o bugu di la, durubai, huibai di se buwariwa. Guiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugu di mafi ugati le nye lubai watu le menye gu shadibai. Ahin bagu lubai afigo gu du badi bu, sagabai, huibai di se buwariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gu nyin la hani angelu gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladega salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu ahanyahi lubai samudun luma aba uguri te feri diraba hata agien. Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alu ahon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linya gina ti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri duru ni aba hada agi aguna bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obian gurugi haun lun son la lariya wagote, anyahin hamamoga amuge fente luago. Ayo madugu gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi, o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya go lun.
4: Nabure me. Atri boi sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lung.
1: Maniya gu tina bun dari la sedu wai yasu lung ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lung laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsu ba nuba, na fayru be sonle na duwe rubibon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, Aba ligira guduni. Ke lafri du musu ligia nyingi ya. Itera laduna gu luma aba musu lile di. Le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba lari guduni luwegen ligina. Aba lagume seru achokre. Aba la nyingu lun. Faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen. Aba la yumura gu lun lari nyingu lun. Gagura ansu banu ba. Na faye rubadi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun. Dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, Musu uribati, ferud na numuti sunle badu e haladiga ba yumro gono. Luti e begin e gudeme habu ban lul boba, ke gudeme habu na bon. Aba la ganyi du uro e sarago. Aba lichi gudumu e lun ha sufri regoduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duenha.
0: Aba lasuru Jesus oriengi na.
1: Itar lubagi e ladiga nugu ti bungi le selbu en hon, ahi ua ferud na lani kada aba hidagi e libri tidagi e lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariego ni Jesus sun katele, abali di Galilea ge, lo lobo wogun judia le loige obo le yenge lobo la bote veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalerut, aba lare da guaga de ni sandi tienye, aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru geduni tido sadra, aba halu geduni hariengalun.
10: Segun baritagu, Kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guare gukate.
0: Aba lona bu Jesusu larien gahon.
1: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le la dugo bali ya bungio grige ya, adiga lani uguri, adiga wuri. Arien gati ginye. Lige ligiru bai lube uguri lugu chin, toma lugu chin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kaya abari gugrige. Mama anya lube iti biyama, abari ganyi. Lega mon lube la fani ragoni wugure le ladona wagu dubai bungi.
0: Abati hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu la renga li luru du moise si lunti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: La diga ti dere ha nige lahan rubai bungi lun higi ragon hama humari. Kama lumu mama li nyame ha furumi. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igi rutu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari do ligi buogon, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
4: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Maso tinya gayara habagari do mamariga, harginya no umba ya lishika bungi ubafo. Ami yagwenda rigiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin ita rigubanya no lumage hagura hon. Hibri adugua rigiti hon. Hibri, raidi itia magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irahin yin lu Jesusu lo lichiguni lu habu hawago. Luma lu lafuri edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesusu hon.
1: Igira huma lun hayabi irahinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahinyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu irahinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba laria gu lun.
11: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahi busembu bai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure igili digie lun.
11: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimuri haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon kei binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
11: Gufuli numuti sunle luma ge yiru ngino, kagi yamu na mege irupai.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubai buidu ba suinsuina gubai, alugra bai sunle buma bai, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti laregu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Ninaru hau, lagu henregu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hanile sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigulau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halga dagun hamo go hariyaga
2: kati tigayara bela salbaro
0: aba lariyago ni Jesuso aba lariyago hon
1: siyati ha salbaro go gurugi hongo ahin bongio gayara lomoti son kate yaduga
0: aba tilariyago Pedro lun
4: wabureme waguya igira omali sunle meha wambailu wa falar nibu kaba samibiha
0: aba lariyago Jesuso hon
1: ninarin hau Luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru en halau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara go dunia dusu go bailani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugo o hasanigo o hamua nuaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
1: Italinya arui hanilelani na sielu, kaya balabure meishari le Afritu baibinafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun darado hama nadagimitinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya nadagimilicharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisto tinya magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba ginye nadagimilicharurugu. Aba menafayiru nile begi huwadigumari hon. Aba houdin, aba ya lafredu amidirugu, furiligye ladanru uru wa rabon veyu ligye meme ladugun. Kebir ladonu sengu rabon weyo, aba yalini paru kirugo, aba yaladari runu wuguri ya mafisi yotetinya nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagi meini chari rugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Aba harito gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba ruginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun, mafu nage luwagu fayi ti luwagu weyu haduga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itaralia lana busenro. Maricha tinafunagi elun na dugu nile na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya gu hon.
1: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinyo liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nonwe. Aba mehe derege urunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayara tesa hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni ga yara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba hariyagun.
3: Ga yara wabai.
0: Aba lariyagun hon.
1: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbi nishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
1: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamamu banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi wari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeni hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
13: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon. Aba larinha go hon.
1: Kahabu sen robe na dugo hon.
0: Aba harinha go lun.
7: Wapureme, seti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hago. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalém. Aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luegi hadugini. Aba meharingu lun luagu buselani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yuko duba nyala.
0: La sustere duba ilira lu lagum filiru leme halariyengu bay profeta dale laburi habay itara.
14: Ariyega kuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyo lanaga wagu aba burigi. Wariyo lagu aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei lariyengu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lausun tira, aba hichigu nu hadira guhawagun, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadira gu umadaru, hibiri, aba hachu hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya, aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
13: Uweri guni!
15: Tuga wagu uruwe David! Biniwati
13: wuguri
15: le
13: nyimu
15: bay lira liri wabure me
13: bungi. Biniwati!
15: Uweri guni!
0: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyangu sarago.
7: Kati sa grigia le?
0: Aba hariyangu grigia.
8: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bay Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na furi duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima tiyan lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufudu hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bui, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempulurugu.
17: Uwairi gini lula diga wagu uruwa i Davidi.
0: Aba haganye do. Aba harinya go lu Jesus ho.
17: Agamba bunta le harinya go bai ha.
0: Aba larinya go Jesus ho.
16: Aha, agamba no mut. Malinha ho magni santi da lere no bungi o lenye lu bai larinya go lu bungi yo. Chiluti buwei go yagono meme lo cielo. Ani irahi nyuburi ginya. Hama hama chula roginya.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uburugugia

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Libre le na dugbe tonti dubu igu toga yara huma adug. Gayara bihari igu luwu gule, gidaba yagin, dabu babarana hon, abamela susereton. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio, ahen afin e hubei hibi hubei.
2: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafin e hurio, aba harin e gulun.
3: Arinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kati le, kai ichu gubali ubafu lebun.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hou naba aba menarinya gu hon kala au ubafu na dagay buri kati le. Kauna abalin huang abati se. Bungio o di wugurinya.
2: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba harinya gu.
3: Ah, warinya ga, logu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wogu mafinya bailun. Logo hona hala wagurinha, ou ser guadi wagriga uribola daga afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
2: Aba ti harinha gulu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginha ti larinha gu hon.
1: Marinha gu nubay ginha ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Na bagu dagwa aba akate hon, harinha ga imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba waguri, biyami anulisane gu. Abalarinya gu lua bahada ye, nirau, bai ba nadag mi ugunye lidan dalu bahon nindadur bai bai. Abalarinya gu lisani lua, mabusen ruti na nidi, lari gien abalasans regularita gu abalidi nadag mi. Lari gien, abalidi uchi le arihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu bai buga lua le furumiati lua. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, Kage hata gye biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
2: Aba hariyangu.
4: Le furumiet.
2: Aba tilariyangu Jesusu hon.
1: Ninaru hao, lwagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hao. Ladiga nyumbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun. Ahanya ti agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalun. Uya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lu hafinya rulo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari rugu. Aba ladiga ubaria rulao. Adiga ligia aba age ilo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime itinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo na da lunwa luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag mitinya. Aba riga, hari gudu niya natag mitinya musu hagiya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumiye, ligia meme hadiga natag mitinya hong. Lagumu hong, aba luna ha nilira, aba larinya gu lungwa rugu, Inebe be nira hon, dale harinhi bali nadag mitinya lirau, aba harinya gu hama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadag mitinya hagi.
2: Aba harinya gu lun,
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Maguda me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa daniganyi

0: lagu mucha guagu dubai ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no
1: dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseu hempulu burile lichigu bai hesusu aba hasubu druni luagu hawagu la ladimre aba ti habuseru ya behari gudani gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige ladigu afinya hama grige luagu profeta la
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulo luaguti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya duguti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia, mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Aniya ka kuma hon wa misuro houtin luago aranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugun ya niuma lugu dibunetin. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya a misuro houtin gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu badagmanu. Hahibiri aba harigudaniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bay. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalariya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitinya hama uribatinya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misiru houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahuwaha akini hamelari.
3: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruin ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lu harinya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Arinya ga lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni la bariengu bay. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba harita gu, aba larinya gu hon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
0: Kaya wale lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
4: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga libidin e tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amo halime habagari. Mamari don haba, michu con hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagili sale la niego bibungi u guanaru gu hon, la rin hare, au lubungi te bei, avoramo, lubungi te isaku, lubungi te jacobo, itera linya lubeiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubei wuguni hagi alun sonda, Maria guti hamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lowle la rufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hada ge le rufu da hati leduru du Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulun,
6: Maestro, kasa agomadi weri gutimaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Isi ela babure mele bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agomadi le weri gutimaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri gu ni le nege le, itara linha. Isi hamah bibiri gu bun ke binsin gu bungua. Bia agomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da profeta go.
1: Sun anyaha la fariseu go ondere go, aba larinha go Jesus hon.
0: Kasa harita go be libuguri Cristo le la nua dirubi bungi lula salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha go lun.
6: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha go Jesus hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni labu gion bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
1: Uwati ni aba, luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi aligadagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiyan aruhu ta hatinya liluru do Moises hama fariseo gu luha furan wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinha gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadiga bay, ladiga harinha gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luago buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadagini son kata ilon harihi ni gurigia. Hinseti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lua habusura gongurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lula niya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane aba argini ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Leseri vidubai hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu wa weri, luna budagwagu dawaba. Ahi leanangu tilungu wa unabu, la weri dagudawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, Aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi lu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadigu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gutun luago lela gurigi ichi guti di umure. Ahin afino tuago templo mala na lira. Ani ahin la afino luago ti golo na templo ana la lira luti la lagun fliron. Ibide o golinha hao marinhi kagi weri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arinya gutun guinha luago ahin la ichi gurigi di umure lu la firon luago lataro mala na lira. Kamalumo ahin la afino luago kate le adagara guduo bai luago lataro. Anala lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao, marinhi, kagi weir guti mabai, kai te lei luago bai lataro o di lataro le adigo bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinro bai luago lataro, mamare ganyan luago lataro lafinro, lafinro yaginya luago sun le ligibogu bai lataro. Le ginya afinro bai tuago templo, mamare ganyan ginya tuago templo lafinra. Lafinro yaginya luago bungyo le agano bai tida. Legin afinro be luago cielo, la finurinha guinha luago lala bungio, luma luago bungio le nyuro be luago halaligia. Pugia bugu hugi arufu tatinha liluru do Moisés hama fariseu, biangua tigibo. Adiga tun disi farente lau hidro le menta, anisi, luma comini, lu hichugun aba farente lu bungio. Anime benesin atun lau arufu dani le weiri gutema belida liluru do bungio. Keiburi, richagua, gudeme habu, luma gagambadi. Ligia buri kate le lumba iha dugani, minkinu ka humei meha dugani le libiri. Hugi adante hatinha marihi tinha hugi ele, ashe hatan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugi abugu huguia arufu tatinha li luru do Moisés hama fariseogo, biangu atigibo. Adiga tun lo harita gun gurigia lagu buidu la higaburi, itarahinha kei uero luma asia do le hachibu bei bogu diginha libiti. Ahi muna dagin hibiti, guinhinha lauburi iveruni luma igaduo. Fariseu go marinhi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie. Aba meguinha laruma do bogo de gen lebete. Fugiabo go rugui aruvo da tinha liliru do Moisés hama fariseu go. Piango atigibo. Itrahinha que eu moa ho lea fende houti lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhi. Ahin loragiru go gen buen linha lau rabo hilanha luma sun luuyari iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite malubuidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabugu huguia arufu tahatinha li luru do Moisese hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Luago haduga wagunya dun la haafara gubalinya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, haafara gubanya hadagia, dagwa humaya mehibiri luago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburin ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburin ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo a hugia dubu hawagon halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayo tiranje labugin taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinha haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungio.
2: San Mateo. Capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielo kei disi ni buri inginha ha nugubanya ha lampu le galati gasi. Aba hafridu lunha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariyei. Sengu hatagin uriya ha maranserutinya. Sengu hatagin aransetinya. Ha maranserubanya dale ha nugubali ha lampu manugutinya amogasi luile lida bai ha lampu. Ahanya ti haran se banya, barutinya habudin lau gasi bogu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo amehon. Hei bagu bai lenyilu bai lalura hoa agayin ha homamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, lige liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu abena. Larigien, lige hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba haringon, wabureme, daraba ibena waba, aba laringon hon, ninarun hao ibidyatunno.
3: Aba ti laringon Jesusu hon.
0: Aga go duanyo homa, Ladiga ibidiyeti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda awle wuguri garo warigote uba wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye keiburi bian milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo ha wadiga maridu ni, aba te lidi luagun luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramuduni lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwaro kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu giyon baria ha, kei mongunda bugia me uwaro noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru, aba larinya gulun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichi gunno, aniha bian milu naganyeru ligibogon, aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye, kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti labu giyon baria ha, keimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai, aba nidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahume isensu le luma bai luwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubo wagon, ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nawa. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara ga dunia sungurige. Aba me haundara gu ngurige halile na sunfu lasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata agine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowere. Higo ugu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwi hani le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai rutu egini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya han nubai kei chiludu guti, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagun, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. dale nada rubai yuduta arihana abameti harinya go richago tihagiyano wabureme ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu ida bugagiya wariha bu kaichiludu guti aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngon dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabu aba meti naniya go hon ni naru hau furme guarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bumbai nu ginye hadugai Naniga meti hon ha luege bayan no bona. Dice Roma noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. E bali don wato ga meti le menye go chatibe, le aran seru be luba mafi haulani go. Lduga dale na lama shube, mi chuto egini no. Dale na magra go no be mi chuto dona no. E buga tina ke chilu go ti mi chugo tu mona no. Meget na dau go mi chuto no. Sanditina dawa au mi ditun arihana. Aba meharinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamani bu naniga me hon ni naru hau lagu furumi wari gna kate le madugu hu bai hon guri gya kala luna bu bai madugu hu muti gi yanu aba meti hau di ha mafio gati lu ha sufri ru nye lu sunda ha meti rishago bai legi bu gabungi yo Aba me houdi sielo lo hagundaro nye lo sonda.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigo fadirgo hama wugriya wairigo te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lo hafalo ni Jesuso. Aba hanigo ni grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesuso luago siede hamali la Jesuso lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya wairi gutia aba la rihi gu hon
7: a figo hadin lau nedere gu aba gugri madunu ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
8: kamye gele wama bugelu bali hi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
8: Fianti vichu gu ni sensu leti don grafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chilulumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga guti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lau bugir ligia. Aba hagayu hane lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inaria nui nabuhe menu.
1: Baru wati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
10: Buguya sa harue tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugurinha wairigu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinha go ibuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun lanige gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
10: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
1: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya wairi gu tia hadon gridi ya luo hamuri ya halu lafuri gu barawasi. nu la faru Jesus. Aba ya la dimure ha gumadi mati hon su grige hagia. Aba la ria gu hon.
10: Kahata ge biang be hapu serbulu nigira gudu hon.
1: Aba haria gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba la ria gu pilato hon.
10: Kapati na digalau Jesus leu be la ria gu Kristo.
1: Aba hon na busungu be aba haria gu.
12: Da go bay.
1: Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariyagena
10: mama ulube nari hilau lowe ugir maduro tle huku ye lu hari hilau
1: aba hariya gu su gridia
12: wagi hama warahi wanego bo frumi rugwar guduru wa gu gu lagu lowe
1: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche hesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa larigye Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gayegu lo. Aba hadegri aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labulugu. Numa aba maburu luhaburugu le longere. Aba tihahudro gu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
7: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera ha lau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara wagunua luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deire guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
13: Agure da tinha o bundo no mim, nunca nem cava lá nada, era tão nadalante.
1: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lobe larienga kala lidurube, itere lia aburi honi ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guati egie, biyama hiwari te luagu gurua uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Dugie le ganyara bibagulu mu templu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rebu bai bungyu, lariba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufle teleluru du moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau, aba ha haria gu hama gua,
5: Salva ti am, ahen lungua, siati la salvaragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loye gurua, afinio mamu galuagu, rula la fine lago bungu, salva leiti bungu gueto, ahen naani lube lago hisi lalu, ke ania galali lube won, lago lido la bungu.
1: Ana bahamuti gien hi wadutia ha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire gaduni, tau diwen garihitu, aba litigo ni luago aba wewe, aba lintu no lun lo latun, gama lumon, aba haringo ha hibri.
14: Inge bay, wari hale hinyumbi elia sasal bare.
15: Wari ha hinyuwe.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu templo, lida bien muruso, inugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu, aba lahune chagun umuahu, agu yaguati estaragu hadagi afinha te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu.
16: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubei, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
16: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuha. Darime luru waveyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, luagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga i huaratsi.
1: Aba ti hodi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufude da bumana. Subuse tidum luagu ala ienu Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Ua tiga, sarali tila rienduni. Ido u marini flasu legini, lupai litu du. Aba me hidi fuese, aba me mariengu mo lana disiplugu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakua galileu, nien batarifi. Aniha abu daugadu le lupai litu du.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyagayin hodi sipulugu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudurugu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu de huma, heba avisa ranyanani gulun hodi gali leon, lagunyin bala harihana.
1: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
4: harinha game logo dan la leunha la arumugariabu, abala haya bilani Jesus discípulo gu aba hibe rohani lugu ahi la subu dira gumadi matikate le wadimu reha balu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau
1: aba tiheresi biruni sudara hagia sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba lubaiti haudi unsu discípulo gu galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi Dante le hari bali Jesus aba hahudro gulu lousu ayahe la hadagya logoti hafia luago ligela aba leabi Jesus hawago aba larinya guhon
0: rulali sun upafu no cielo luma ubowo heba lubaiti habugri grige halelo na sun fulaso adiga humanya nani me discipulo badise humanya lidan liri bungi ubuchele lidan liri bungi erahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
13: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabi. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati, larinya da. Aran se guma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
6: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hong grigia lung hasakri ha lu ferudin walan hafigom badise wa hagia mi abati ha haya bu inlida ge sun judea luma sun jerusalem agan bu la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigom aba he la badi seruniya wa lida duna le giri bu jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
10: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nelemuchu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadu lau sifri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimua ha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logu aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. aban larinya gun hon
0: igogo falahumana aba mena degun lo hadiya ha gurigi no
6: aba igirunu haseni furese furese aban houdi lum aba tilibugun jesusu murusunya aba larihi ni santiago leliro sevedeu lum juan le la mule tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus aba hachilurun lidun flasu legiri be kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le larinyi gubwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon la ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
15: kome sabe mestera wamo Jesusu Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu yela lira upungu le sandubai
6: aba la denga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun
0: maniba furiba lida agia gurigi yele
6: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagwaina sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu
5: kate isale kate isai seri arufu da hanile grigia le Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
6: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabian Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sandi tinya, halau tinya amunye guenerigu, luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin simon hama libirigu alwai dan le hadari rubali aba harinyagun lun
17: anyahin tasaragu girigi alwahagu
6: aba larinyagun hon
0: keimon lidun buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu gaginye nyen ladega lun lira niabi ubowagun.
6: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyaga.
5: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
6: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo barufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun lwagu barumadun kaisi larinyegu nun liluru du Moises. itara luba harih nigiri ge lwagu arita guati bula.
6: Abari gulidi, aban labahu daguni sungle asusere dubai lun hon sungrigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
6: Atirebeyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun, Kafar Naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nu hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyumbanya nyin. Aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimre he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti luferut na nafigo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
6: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo arinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
6: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falaban.
6: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
5: Idalinya sa legu imbay kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya aluha gurigi ya richagwati. Niyabi ya aluha ya haa gafigo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
6: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Gayera tifunage hayuna rua misra huti ya lidon aba amariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafa dahoutu daugu binadu haru tauga misa iseri. La diga le me metife gamisa toy serigi rubon, ta heri da gubon to binadu rubon, dame le ta din rogon, la weri ta tima ba herit. Meserunga to ginye diwen toy serigi rulidon aba aga I weru le binadu hali, la diga ta bosha gube diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
18: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gu fariseugu, lun Jesusu.
19: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera aguni.
18: Aba larinya gu, hong.
0: Malay hagid ng luago leme haladugbe David luago abadan, dale lalama chumbay, ligaya haus son libi yugo. Abalebelo no lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir wele inyo timabay. Abalegi no fein to sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligaya hon gurigi haluma banye.
18: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
18: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis gihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubay Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun, aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bay uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bay.
18: Aba laligudu ninya, ha hibiri, lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera aguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lum wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lariyidagu agudun, sun sanditinya aba haguragu hongu waluagu, lurungu haguruni lun lariyidagu agudun. Danti hale lari harihini, Haga wagu banyan sifiri guguri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginyen, aba haguwa ragun sifiri guhada ginyen harinyan.
20: Lira upungi upuguya!
18: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyin lan. Lari ginyen, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyen lubaye, Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja, Wigurile, Afaguati, Lun, Hawanse, Rukurio, Luma, Judas, Iscariote, Le, Aluguru, Balin, Jesús. Lari, Giaba, Hagiri, Buduhari, Gun, Aba Hebelurun, Tidun, Aba Muna, Aba Yahondarago, Sarago, Grigeni, Dari Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Su cala, su cerebro.

0: Quem agregia, e trahanha caílule abunu baili da mua buiti, abahagabuni lerero bungio, abahresibiruni, alubohoti kate buiti hadagin, caílila nadle ichigo bedarandi ago luago aba ilo, urua wen osa.
1: Aba larinha gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigun o tabugin aba gafu o tabugin lagabana. Ua, luago dabula lichigu alun laruonga dagudan, monada. Ua te lubaiti ni katale ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Ua ligia ni katale bidi wa te luma subu dirua baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
1: Aninya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambo bai. Latika le auti hamisra hamo, lau bagia hamisra hoa. Ruara ya ligia memuruso lao. Italalia lubaiti, legamati, lichiku ba lao lun. Ahiti le mamati, Ibi ni muruso le luma bai lagi daru baloi.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruwa ha bungiyo, ke le susar dube lu aba wugire le abu nubai lila nadu li damu. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bula yebe, o we yuwe guyebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Muwa gwa narigu arandarati, Furumie aba lafridun idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani laluba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu no, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyonga le lichi gubai.
1: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon la usarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago larui habuingi u mayusruga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinyagu lun.
2: Maisturu, mepere sekutu pusala uwatipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega da guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halugidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati, Lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni aba gayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibugi, aba laguara agu lun.
5: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirabungu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun logo liri buingio, lun masufre gudun banin. La rinya guboy itara la diga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun la rinya ga.
5: Le hiyo ninya, diga kipetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagi alun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay fulasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, eiga nyayi logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guriba tinya hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara, rupa uma uu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun luay gridia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyayanu hawara ambiyan milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegi ya wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachilu rumbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigye lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni. Aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung lidi lung mahati Yesusu arinya garaguti lung
0: bai babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu dagu ni sum lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sum lela dugu bi Yesusu logu lida sum fula su de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu bi Yesusu tida uguni lo bafuru gu gine duna Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluruti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunti. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
7: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luogu areita guwa ula. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areita guwa gudalilang grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lali gida ha larinya
0: kaguru bi tawu na dora gon
1: aba harinya gun lani disiplu gun
8: hariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gun Jesusu ge ye gun lao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudi. Subugi yun te ile asusere dubai tun. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyagu ni sun inaru ni lun. Aba larinyagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
1: Nyengili Jesusu adimureha. Ligi hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba hariangu lun tuguji irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. aba larian gulun wugiri ligi.
0: Manufu de daba, afinyari guba.
1: Mahati haudi amu luma, luei digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia, aba larihini chagagu hama gridia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba larian gun on.
0: Kasa wago harencha ayahu aburi hukuya itera. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere halao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu boe nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboe irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba lariyaguntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu, wairi uhuru, du siru mutau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye larinyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
9: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagun milagro. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wamayanu guinha litun.
1: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gun Jesusu hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
0: Namele hebelo rutido aba muna pusura, rei de humanye intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanye gie, aba me hafuri dun ni kaliki lue gie hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame la chilu no luairu bungi lu lagu sera gu dunia sungurigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ti hafridu, aba hapuri chinha hongurigia lagu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gurigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chilurun, larige rigun uruwe Herodesi, saragun hanya arinyaguti.
10: Saraya huwa le abatise bai lida geoveni, lige lueni bai lubafu.
1: Hibiri arinyaga.
9: Elias ilemeha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binat.
1: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba larinyagu.
10: Huan le meha na dira ga dibai chig le, saray alida ge oveni.
1: Le meha susera dubai, ouna hali meha Herodesi adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan lun Herodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufu detumeha Herodesi luei. la duga aban la wuguri richagwati ani sandu ti huwa abati launi giruni la usudala la gambuni erodesi le la riyangu bin huwa abalere derun ibidi ugalunga balan la duga agamba lumuti la ugundani aban tadariluni erodesi ti chansi dale la gufli rumboi erodesi iruni Aba la dugu fedu hong kumadi matinya ama habuti usudaraga ama amu grigia wairi guti ha galileva Aba tebelu runtiro de Herodes inyihi lubai fedu le Aba tabina ha Unda ti Herodes ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabina ha irahu to Aba la rinya guntu
10: Amuri ha bai leba busa heru luma nichu kuku
1: Lulu mutilere runtu logo nichu kubai lan furumi gwayu gukatei Le tamuri ha luma tu. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinya gu ni tu kugushu.
12: Kaba sa namuri ha luma.
1: Aba tarinya gu tu.
7: Amuri ha vili chigi huwa le bati sa ihabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi urui. Aba tarinya gu luma.
12: Busena lu bichu uni lichu huale abati se habai nu lida aba siet gwele gwele.
1: Aba liru tagun guru e saragu. Kama lumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese aba launa ha uru e aba sudara la udimure ilu la nikuni lichu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba la nugu ni lida aban asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habu nuni. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sun le hadigu ba iluma le harufu da habu ilu. Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kemo uwe mera wali dama fulasu le darangi lati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulaan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu bun, ladiga itara hanya la kaimungu hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ingun. Dale tarifali, aba hayabu ingwani disipulu aba harinyagu ingun.
11: Tarifali tia, Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
2: Bayara tifunagi ya wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dunia sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Atrinyong e fein humo. Ei bari hon.
1: Dale harinhi barun, aba harinha gu lun.
13: Sengu fein hama bian udru.
1: Aba lanyura gu dune grigia sagadi hon. Aba hanyuru san luma di mi san. Kaisi larinha gu hon. Aba lanugni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingu tuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi, fare ingwa hamanya ginye bian udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Sunganiha laa ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disiplo. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Abalarihi logo, ere guhale la hulun, ehewa, ladiga, abarunye la garabali. Duba laruga, abalidin Jesus awagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu giraye behao. Dans les harini bali aibu gali gibu gutuna aba harita gun logo ufinyon la aba haguara gu laduga sun hagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimu re hon aba larian
0: gani gu huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marunga rabali aba tawiri du hanigi lao Adega uwa gile lan gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareira gu, hidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolito unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada gi disipulu gu magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi au tien machibu gu hamoi hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau mbiye hahap
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaia si Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayumaru rugunye hichiga inebe seino Ahu tuhaniki tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
14: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maistri guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gadina lagu lun la nichi ko ni lo bungi lagu furu me gware go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ni la go gurigo laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati lebe ina lera
1: aba ya lagu no Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vie da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligia vie da gudubali ligibu gen pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuna ta humana. Uwa tisangu fora da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala lavia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige. Loraga irugun lebelura. Nyengi aba ya lafridon lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo.
15: Ariya ga tiginye.
0: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da ga da lumuti lige buge bungio. Ladiga lida ga gurigia. Otida ga hani ki lafri da la gubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iberu hani. Iga duwo. Iyere habuni. Iyeni. Marichara gula I bagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni ungo. Libido niga au. Sumburi kate uribati le. Tida ga hani ga gurigia liabi. Ligete a vida da gudubalinha.
15: Abalido Jesus o nyenge lobo agun tiro luma sidon. Abalebelo runti don abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumo siente la ramudagu. Frese frese abatagambu abanguri logo. Tugu chun abairahu gawago to aban sifiri uribat. Abatiabui abatahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya mama hurio. Siru Fenicia. Abatamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Abalarinha go Jesus utun.
0: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi utun no tagidaru no fein hawe isani go no tisi go no hang only.
15: Abatun na buni tarinha.
7: Ah, na bureme. Gamalumo ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine ai gitti da geti fe fento hagu bo isaniko
15: abatilarinha gun Jesus utun
0: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi da ginya birag
15: tale ta chini rumbai munna da abatadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi da gi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidun logun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugun luha bulogu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei ginye lau hawai dridu. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
0: Efata.
15: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimu rehabuidu. Aba larinyagu Jesus hulu mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu hulu mabahudagun hamani nigiatuma habahudaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyagu.
13: Adega lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudda lanya, maria gaditinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
15: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
15: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
15: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
15: Aba harinye gulun.
0: Sed.
15: Abalanyura gudunia grigia muarugu. Abalanugu no sedu feintugu ya luha burugu. Abalichugu etengiru ni lugu ingiu. Abalaguba chagunu abalichugu hon lani disipu. Abahafari nganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Abalichugu etengiru ni hawagu. Abalafari ngagudunia. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serunga asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya dale milaguru. Ninarun hau, lago marufu tu be la milagro hon
15: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nuti du guni aba lidi lo ba furu gun lagun bule hamuti disciplu gu anug aigini aba rugunyu ti fen hama ti na guni aba leveri du ni Jesus la riña ga hon
0: goni gi humati lo ihalebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase
15: aba hariya gu disciplu gu adangwa
2: Ladete manugo mafen lariego baitara
15: Aba la subu diruni Jesus harita gu aba lariego hu
0: Kawago hariego lago manugo ha mafen Oa gali gu funa da huma me fen huguya Itra linha santidere hanigi Mari hitun san lau hago Magambu tun san lau harige iruko Marita gu hama lisa Dale na fari ha baron sengu fen hada sengu milu uguri Atrin yon faninha tau tifen habudu
15: Aba hariego
13: Duhus.
0: Agen dale na farin habaron sedu fein hadagadero milu. Atriengi a faninha bui rabudu.
15: Aba harinhagun.
13: Sed.
15: Aba larinhagun hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
15: Lari higinhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba amarihinti luun Jesus. Aba layumarago luun. Lulaguru luago. Aba lubaiti largo de mi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha buluago. Aba lalugu de mi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariengu.
13: Ariha no muche ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, eipagoi.
15: Aba lichu ni Jesus luha bu, luago lagu. Aba larihi girigia ligia, lau, konigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba lona hani Jesusu agu yu, arinya gai na lu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gombei meluni aba nye.
15: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirahi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu, larinya gahom.
0: Katana sa harinya gongorege,
15: Aba haunabu, harinya ga lu.
13: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
15: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gun.
15: Aba larinya gun fedru lu.
16: Buguye Kristu bai.
15: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habu tigu fadiri gu hama arufu daha tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
15: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesus, aba larinyi hawa gun lani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinyi gun lun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narun kei wugari.
15: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lun, aba larinyi gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, Bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di uti li bagari ya uboa gu nuwege, luma nuwege uganu lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni gurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwara tiya aniga figo tiya ha. Na nego bagin ya busiga no lao awle uguri garo wargati dame le niya bi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9
15: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hao, lago anyahe la hata ge haya banya weto. Maui banyadari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
15: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titi haru dari lun uwa hama agrige ubo wogo kayara ti hachibunga misa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
11: Maestro, lida daa vahala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
15: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu federu kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Ani hangiru le isi yebo ini. Adiga humo ine lumboi bai.
15: Lida ora ligia da le harinhi bai geyegu unyei marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu luun. Mabahu dagun hamani le haribi ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
15: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inare ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warigote. Arinya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
15: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asige ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya, larinya ga hon.
0: Kawagu hasige ne hama.
15: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba, aba larinya gu.
6: Maestro, dia nero na nugu ibu, ani apa sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti lari gudis sifri uri batiligia, lahu curuni muarugu, aba lafri ha hakoto limulu gugi, aba lakuri ha lari, lade bilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siha muti.
15: Aba lona bung Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafia na ditin, atribai sa dalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
15: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali guduni Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
0: Atiri tan lau itara.
15: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
15: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
15: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
15: Dale larihi be Jesusu logo, fresa ti maha lila hakibe du grigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre be irahile anime belu radigia ba lidon.
15: Aba lagu aragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya ria kutian logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habo waraga anyaluma. Aba harinya gulun.
18: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
15: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le. Lauru guni furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuridun.
15: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
18: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la diga la rufu de la hon lani discípulo. Arinya gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
15: Uati gufranda hamani le la rinya gubin hon ani hanufu de tinya lun haligadani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligadani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
15: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gun hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songubai, ani lunginye le servidu hon songubai.
15: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
0: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamarugine au le resibir, resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
15: Aba laninya gun huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri, kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
15: Aba laninya gun Jesus.
0: Me veri dire homai. La digo wa tini aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba noago. Le mama bai wagan wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furu me guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la digo lani gu homa Kristo le bihu ba afai iru waha ubuiti. Furu me guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gi nyabanya le dan hafinya noago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarugu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun siyan lu lau aba ugudi siga lau badarun mafi wati lau biyangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero menye gucha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi ya lau aba agu siga lau hamuga badarun mafi wati lau biyangu bai bago lenye lubi mwwe hama hevero menye gucha diligi ya watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahile feridire lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
15: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luogun Jesusu aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
15: Aba harinya gu lun.
2: Harinya gati Moisesi logu gayara latichugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
15: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anagugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
15: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
15: Aba hana hagrigi ya irahu nyolu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gun hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyonumon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyon, agi ya lila na banya alaroa ha bungi ni narin hao lagu lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahu sinyabile belu nun lido laroa ha bungi
15: aba lanugu ni alaruna rugu aba labini nunia lau lichu ni luha buha wagu na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu durogun ligibuge aba lalugu duni larinya galu
10: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chagit
15: aba larinya gun Jesusu lun
0: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bu magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba na iye dabanya gurigia inebe hama bagubri ubon
15: aba larinya gu wuguri ligi
10: maestro gufulit na lau sun le luma genyiro gidina
15: aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lun
0: aba kati mege bay lumba dugani bayba alura bay sun le bumu bay aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel larigien biabime aba me bafala runina
15: na le lagambu bali wuguri ligi kati le aba liru dagu aba lidi lao iruni la dida gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongio.
15: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongio. Mene gu timati lono aba kamaye lono lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lao lebelu runu aba risiti lidon laruwe habongio.
15: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamago.
2: Kaba tia salva.
15: Aba ti larinya guni ya Jesusu, larinya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi mbongiyo, gaela ti la salva runinya laduga uwa ti ni kata lasi ya mbongiyo.
15: Aba ti larinya gun feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
15: Aba larinya gun Jesusu.
0: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni, le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, recibe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
15: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
0: ke lao bai hari hai wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo bai na dere gerowa aw le wugur gero wor gute hon habu te go hafa dire un kuri yo lo ma hon aruda tin le lur du Moises a lo bai hasia dormi na lo nome aba me hetere gero ni na hon ha mama bai huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura gubadina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
15: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
15: aba ti larinya gun hon
0: kagi habu senro be luna digan ni hon
15: aba harinya gun lun
13: lun dame la baruiha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
15: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni engifi tere lube natuni. O di habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
15: Aba hauna bun harinya.
13: Gayera wabe.
15: Aba larinya gu hon.
0: Lun ti hatuni uni engifi tere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. lichigo ba hon ha ubaba ya la ransere bongeo.
15: La le hagambo ba li ha hibiri diis disipulo go, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke jasobu diron, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongo wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, le abun seritu lu ligie bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warigoti, lu naseri duni wa, niyabia lu naseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
15: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigi ya, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariñak.
19: Jesusu, la dega wagu Davidi, gudeme nabu.
15: Saragu haya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
19: La dega wagu David, gudeme nabu.
15: Aba larara magun Jesusu, aba lariñak.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
15: Aba haguwa runlu marihi tiligia, aba harinya gunlu.
2: Ragi baguras, saraba, laguwa hayabu.
15: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadunlu Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galu.
0: Kaba busa rube inadugu bu.
15: Aba lona bu marihi tiligia, larinya.
19: Moisturu, agi yogwagida bai narihi no.
15: Aba larinya gun Jesusu lu.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
15: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
15: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una buboy libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago haduge ile, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
15: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
13: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
15: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada ima darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu ima luba lasi gunu Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume seru aguara.
3: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
15: Lari gine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hao duusu disipulu gu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbu Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harini aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahen gine tubai. Kama lumo, Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilariyangu Jesusu tunu titibu igu ligi.
0: Maginda digia ba.
15: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilu run Jerusalem, aba lebelu run Jesusu tenkulu rugun. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. abalagara bahani hatabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia luma hala ha alugura banyo umu migi nuti halum hasu gurungrigia timpulu rugia lao anugu abalariya gu lida larufu na hahong
0: lariya hare bungi utida lenero luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia
15: aba ha.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: El libro de Moisés.

0: yano ari hanamuge
1: aba hanugu ni lu tale lari hini aba lali guduni
0: kagia iyawa luma iri le lwagu boy
1: aba harinya gu lu
2: liyawa luma liri uru we roman
1: aba larinya gu on
0: ruhu me itilani uru we lu uru we ruhu me melani bungi lu bungi
1: aba tawari du hanige la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus afinha tinha ti sadu seu logo u ala asaru ni lidange oweni aba luboiti arinha gunlu
3: maisturu aburu hati meha Moises si won lagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe be nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyuga ligie me mesusera da luma le horua mari itinya sed gubai hagia tuma uwa tini aba garau titau lagumuhu aura aba gine towe wuri tuguya aniha le wagubai walgdaha dang me le hasarun hilanya lidagi oweni lunya gabagari hama kabagye umari wuri tuguye hadangye sedu ibiri guha larigye marie hama sun hagia tuma
1: aba laniya gu Jesusu hon
0: le guatun la duga libinye tau ti lenanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi gu hamanya me hasani gu lo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don Malinha humagi lo san liluru do Moises lo agu le dumra habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lo. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lalinha lubaiti huguya weiri ti habu le dagu.
1: Nye nye aba hadangi arufu dantian liluru do Moises le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba laliguduni, larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabe.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Ani hale weiri gutimabe, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lue biyama le.
1: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
4: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi la bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani. Lau sun were luginye hisi hama wabiri guon keisi mishe guongo gebegi tisun lira ligibu gebungiu sugi lau sun wadagara gudu lu luma sun kata ile agu dubai luagu latara
1: dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu
1: aba manigi henyala lu halu gudaha Larufu dahayati Jesus o templo go larinha.
0: Idelinha sanharinha go beyarufu tahtinha li luru do Moises luago la duga wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi yu luna bureme nyuruba luege nonwere dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Idelubati la duga wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani Guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le hala weri gu tinya tita haligile sinhuriyu. Loma lubuidu aga yi ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migin naguti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu taimplu rugu, igibuge gafu to laga isensu ariego hicha hagrige sensu tido gibe ten risi tinha ichu que ten sarago sensu igetia bi aba fija buri to hilar umari aba tichu gu bien gawa no tido un gafu tugui aba lagoro Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gu hon
0: ninaran hau lago gibe ti mala tichu gu buri to sugu hau sun ha ichu gu bien sensu tido un gafu to la duga sun hagia lidagele igre gu bei hama hichiga Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duyen lan Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hata agelani disipulu gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Arija gun hiya san lunta nari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha wago ba sunle.
1: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun li alu boi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guaregu.
6: Busien ti valu barinya gu nivon, ida me la la suser da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, meyeda gwa lao ni aba, la duga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi, uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon ubo ulira. Laganda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimile hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lidan ole ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu wenya lun hafarunu hilagubai. Derege hamanya me hagubirigo hasanigo. Hagara baguba isanigo hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagubai. Iere guduba lun sun ubou nuegi. Le hafa agutitari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nyin lubai mola lu nyin la le ali habai kufuna dala hamet yahudea banya lu timeti hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu da hama agu yuni anugun hadagrago fugya bugu me wuri ha dagaina teli don wei ligi ya hama hagara hinyutiya ha goragi amuri ha huma luma bungiyo Luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusere nudu digi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi taa, Mafinya na huma, la diga hayabi ibe yehe ti aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani haye anime, hadiga basaini luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma, aninya ga nali hon lubara magiyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gien. Aba me latada garon sun sielu. Aba meti narihinua. Aule uguri garu warguti. Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. aba menona hania angelu go ondane son ha na nuwa diru banya lidange gadiru la riga yubou luma ge lidisi age yubou dari lumo lidisi age cielo ufuna ta homo ejemplo le tau titi dibu igu dale nyegi litilimu aba la bouchu tubana aba ti hasubu diruni lago anite le lan lidani lubacho go itara meme tamegi harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa le lan niabi ni narhau la ula susa du balansun le lubare ge hongwe gunguri ge halani na tan le la sigri bo sielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fleronga ahi ti uwe ju luma oure le lubi la susa du sun kate le ibidi eti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lun bungi yo la dagay bidniye ti hon ida mela la chilure aura ligie itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya su disiti lo baragin la furi don lubi ngia aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ru ligie hawadi gumari ari ga ligie lo le luagu bay bena lo lo nigiro aga go duwe nyu homa lubai ti la dagay bidniye ti hon kabala aura nagiru buda ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga obina filan nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le nani go bay hon ariya ga numuti hon songu bay aga go tuwa ni huma
5: San Marcos capítulo 14
1: bien ruga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fetu le nyi luba e taigu fein to magana bolebin abati halu ha habuti gufadiri go hama arufu da ten liluru du moisesi idoluba la harigu dini hesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyangu
7: malik da umay lida fedu lo ihafudu grigi
1: betania nyin jesus lu bien simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu lia lu bai logu dabula aba tie bi aba wori la wa aba buden buin la ibi le emet le seruti aba tadara ni buden aba teseru ni ibi la bulu jesus aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diru e bien hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hider ogu gu demeti
1: aba hebe tu aba larinya gu jesus
0: igir homo kawo hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu sun ada nyi ma yala gu demeti homa lu hider gu ni ada le abu sero ahin ao ma ba sun ada homana adiga tali wuri toleti yarabai hurugwaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lida la furumi wargu fulasu lida sumu bau lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu
1: abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani jesusu disiplu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu dara du hama lu le derege runi Jesus hon. Tale hagambu bali, aba hagun dara agun, aba harinye gun, lun logu hitu wala sain su lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le derege runi Jesus hon. Efurumi eti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua fein to magana to lebini, weyeru lafaru mudun le lanina lueyuru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegi ne egi ni le lani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, agone ge rumu to lubu nyen la leigi egi ne lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinye. Aba mete aranse roni egi ne waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari roni sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranse roni egi ne lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bay, aba la chilun Jesus hau du su discípulo. Dante le, lo agu yanu lubay dabula, eiga, aba la rinya gun hon.
0: Ninaru hau, lo agu la lungu rubadina la aba hidagye, aba le eigi bay numa.
1: aba hiru dagu, aba hagumeseru alg daguwei, aba harinyag.
6: Aufu na san.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubaiti, aule uguri garo urguti, laule teinha kubilere rubungi nuau. Gamalumon, fugiabu tele alugritina, buiti mati hamugalu uguri ligia, lumagre honi wagu bayla.
1: Dale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiruni buingi tuago. Lari gien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Ohuma. Nugu bule.
1: Larige abalanuga baveru tau diveng. Luhabu. Larige leteringu ni buingu tuago. Aba lichugunu hon. Aba hatu sunhagia. Tidage diveng tuguya. Aba lariengun hon.
0: Nitale. Lelani na isere darado. Legen awi rua bui hawago sarago. Nidaran hao. Lagumatu digia na la diveng. Darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
1: Lasurun heremuha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giribwe olivu. Aba tilaniyagu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arye bule, la degatarian harelerenu lubungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, niti bagali lea kubaragi.
1: Aba ati lari yangu feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba lari yangu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari abumeme le, lubaragala yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lari yangu.
6: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligia meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gung sarago. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, lubaru ugung memeru, aba labulu chagumuwa rugung, aba lamuri haluma buingiyo ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, Gaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila babuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu. Aba lariagun lumfedu.
0: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga berederu ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi yunia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yunia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya guhon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali ora luna derege runwa awle wugiri gare uwarigati aha burgunka figu uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chiluri nguda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadrigu, arufuda atien li lulu du monsesi, hama amu wugiri ya wairi gutia lida hafunye huria. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi. Aba la yarafadun huda si lu hususu. Aba la riyan gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. aba hanuguni adoir kamalumu aba lalu kuchunu aba hadage anyimbe elefante aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabwe aba tilarinya ku Jesus hongrigi ya hagi
0: kawawu hiyabi tau efen luma webe lu hanuguni na adoira kama hamuga hiwerutini sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon madoi hamutina kamalumu la sacerdote le luta gufliron le rero bongi
1: abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anuraha nyenye aba nibuenti afaloruti Jesus darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi aba hanuguni Jesus ligibugion fadri le inyutimabe aba hondara gusun habuti gufadri gu hama arufu da tinha liluru do Moisés hama amu wugri ha wairi gutin lida hafin huriyo abati la falaru ni fedru Jesus disse gi chilu tubururu gun luba fadri le inyu tumabe aba lerede runyu hama unigri tinyu templo abachara gua la rugru gu wat halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga liluru do lidurun Jesus lugayara ba ilan hasie duruni lu la faruno ilagu boy kama lumu madari tinya liduru Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagu bay. Nyenye nujee tiyan asa rutinya harinyagu.
8: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, mura dutiyan laule harinyagu bay. Aba ti lasa rumfadirele inyu tumabay hada agen sunhagia, Aba larinha com lum Jesus.
9: Mona butibusa ni kata. Idalia salen harinha com ibuago.
1: Aba lerede um Jesus o maninho. Mona bugu ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tomate.
9: Bugi esa Cristo bile lere bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinha com Jesus o lum.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ari hubadna aule wuguri garo warugote. Nyuluwe nge longwe ni sunti kabafo Ariha humeme niyabi lida duweri siyelu kinye
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu Leli ganyo, aba larinyagu
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu Idalien harihi lulido
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu Aba buriti hagume saruhibiri asure guwe Adagiragu wala uligibu Abule serei, harinya kati.
10: Harinya kabai ke kala kayo haboi buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedru bururug. Ligi ya tiabu ya aba lumusu fadri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara gwa la rigurug watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
11: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
1: Aba leye edagun fedru larinya.
9: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia ngubai tino kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye lubwe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nye imbanyo.
11: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
12: Inari ni, duwe aba hadage, ladiga gali lena na buguya, itara linya badimure ake hagia.
1: Aba lagume sarun fedru, inyaragwa luma afinyura.
9: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya guboibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Beye dagubana urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi. Aba hondaragun habu tigu fadri gu hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tian lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
13: Ubuya saharu etabai huriu.
1: Aba lau na bung Jesus o larinya.
0: Bugia kwa na rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu kung habu tifadiri kusara kung liduru. Aba itilali kudini pilato, aba larinya kung lun.
13: Mono buti kusani kata. Riha bati nila biduru ichu kuti.
1: Mono bu memete Jesus ni kata, aba tawiri dun laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira kuda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hadage aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
13: Usea tu salu nigira kuduni haru itahuriyu.
1: Larinya gubali pilato lira ladugu subudi la ni luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri kugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilato.
13: Pati hapu sarupe na tugu laule wago bae harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
12: Tagwa bae lwagu guru.
14: Tagwa bae lwagu guru. Tagwa bae lwagu guru. Tagwa bae.
1: Aba larinya gom pilato hon.
13: Pati huri batu ladugu do.
1: Aba ya haguwa ragu.
12: Tagwa bae lwagu guru.
1: Kay tibusin la pilato le rede rompuy tu hama grigia aba ligira gudin bara wasi lari jeti launa ha abay je Jesus aba le dere geruni lulatara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun tuduru lulu mauruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gogu duni tawa aba dugu funatu aba hadugu aba rigi lao tibili aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
12: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragu abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauri bung luago. Aba hadauri nu la dauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hingaba la hadage eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu hadara kwen Jesus logo guru. Aba laburu dunua lidunu unye.
13: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tienki ye bia hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni hariyan.
2: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba e lá me barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginhe herra, abu tiku fadri gu hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
3: Se futu yamu, anisinhati la se fura gulungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuago.
1: Anaba hamuti ginhe ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
12: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti, aba longwi aba tahari da gun tu belu templo li da bia murusu inyugelu unabu da lagambu bali abu ti sudara romana le rara bai ligibu ke Jesus la guara gun ari halle italian la longwi aba lariam
16: inare ni luago lirau lambungi ugarile
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tumba Maria to Lugucu Santiago, le rinyiru tumba Gilibu, Lugucu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame ale Galilea lubai. Nyenye nuginye sarago amu urinya, anyungu ibanya Jerusalenge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunveyo, abaliabi Jose, abawuguri inebe wati hada gen, linyu haga ilurudu, Le agora babali lagume serun la ruin habuingi utau sun la nigi. Lila na fulasu le giri bei ari metea. Kaiti luweyi rulubei aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubei pilatu amuri ya helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu bei logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubei logo hila na. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige gurua aba loburo guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
5: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe luye mera guni, aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna dinya laruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu, amagua.
11: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe bududu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinye gunhon.
13: Manufude dagohuma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na le atara wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihu benyi kei larinya gu ni hun.
1: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gu tinyati ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, ibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha, ibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye lagu, batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sanditia, aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luwege longwe nebuingi. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chorugu dale uganule apuri chaboy lau milagro lebre adugbe.
7: Uganu buiti lela buri haboy Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigubay. Gibenya grige ocho tinha haburu hakate lebre la degubay bungi uaganagua. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligburguri sunkate le asusere dubay. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habay bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Malufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugu. Tagari de babu maria aba irahi, aba mabichu kuhua lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni lwago, ane sarabu haba ginya unda lutinya lau lago ahu. Ladiga waire kubibirawe ligibu gebunju, matu bediwenyu ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma gebubareka lago ahu. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata agi israeli na luhabunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri, Lu laranda la gubri ha gubri wa hama isana bi. Lu gine kufune delu ha mabuchi ha banya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni ha gore.
7: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
7: Abalaniya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun ha bole na dimar ha bungu lu nichu bu yugano kuitilebo. Gueto, y me fui a un cuello a volver nadie en Guipún. Veré de la manera de darme el agua a un virgo, la bufle bacate le le dan le dan.
7: Sundan le, hanyahati buga grigue bongo di agura bahi sakariasi, oiriti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du isaveli to lumari, aba mafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
11: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
7: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai,
13: lere bunyu le inyu bay luba lagua runyo ani laru e gud bay wabure me bunyu lita lubara laru e ha David le lagucha laguma diru bay Israel lu sunta ani magumo chati bay laru e ha
7: abati tarien gu Maria lu angel le ligia
11: ida lu bay la susar educate le mama rigi dinagu
7: abati laria gu angeli ligia tun
13: ya di pasifri santo kuago Abu melubur aguni bulpa papuin gulai ini utma bay. Ligi asan tu bay lubai nira helu bay pagar utni. Nira puin jul lupa lagu aru. Tiada bidu heto isabel. Dagai naru ti lausu wayar la. Itra linya lubai ti. Tome hawa gugu hari aga lugu sinyal tagar utni. Ani he isi sihati dagai lituaga. Laduga uot nikat kelasa rubungi.
7: Abati tanya gum Maria.
11: Lidamu nabur me bungi nugi. Aduga lele baniya go beinao.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
11: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Laduga duga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage haweirigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idara uga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, lo agu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
11: Uwa baliri.
7: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
7: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
7: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
18: Allahu hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Laduga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage laduga wagun Davidi le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayon. Itra linya gudeme habu la bungu yon wagachago. Arufu da lei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha larinya gubay
4: lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawi wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai ya la munya le lani na oweni. Luma lu la duo de hani waibugu lido umale lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hudea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei na nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abala chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagare du ni tigira ma nyin, aba toburo gu ni tida lagei, aba tarono gudini nyin lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga hou onigiriya halugini mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun lueri gu bungi uhau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
20: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye. La deida Dawidi. Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le lariengu hon. Dari rubai rahu liya ubur kutida lagi, rom lida haikud leibian.
7: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu hariaga.
21: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian, darangi lu umur gu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
7: Danti le hagiri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah haria gu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
7: Aba hodi fureshe gweina, aba hadariru nu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
22: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
7: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina,
22: ninyen si firisandu luma Simeon, ani arufu da lali lun, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubay louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani si firisandu bugiri ligia lulidi templu rugun, danti le houdi bay lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu arinye gina ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ne inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
22: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria lau lera lenye gubay Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbe gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
22: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya aninibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abata giri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunchina ligia lau lichu au ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalei aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
11: Kame sabaduge kate inlewong nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
22: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halu hon, ibidi yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kate lelani nuguji.
22: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
22: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suriti lubaka, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape. Sun rubu, la rari da wa guduba. Uma brile segebe, lasu da wa guduba. Uma brile muara guti, luara wa guaguduba. La rihiba y sun boa salva runi, le lona haba y bungi yvonu.
22: Dale hayabi serago grigie luhun alu la badi seruniya, abaha larinye gunhon.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Larinha gu Jesus ulun.
1: Disse ba noi mafia. La de gatarinha hare lenero bungio. Lunu gu bungio le babure me bahu drogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nugani mafia uburu gu Jerusalém. Aba la waire gu dani tablu gu templu aba larinha gu lun.
2: Ahin liru gu bui bungio. Chugu oba bungu ya ge lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna ba e bungio lani yangen ligu. Lun huni girunip. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
1: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mai lebu bungiyo ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la wairida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi, abalarara mun lula liha ti da leren ubungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lung, dan leladan rubarun, abaladari ru lenyin lubai lariega itara.
3: Anihin lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habay templu rugu. Aba la nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, aba la gumeseru adimureha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimurile higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luago Jesusu, wairiti hanigi luago lubuidu buri dumurile lariyegu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lire hosele.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Subuse tinu luago hariyegu balanu, surusia, agari niguwa ba bongua. Harinha gu baguinha nu, a gamba de oloago buricate le duca balba e cafar na uma. A duca baguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro a dimure a larinha ga.
3: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro e o la ruia logo urua irumo de mim, aba anhê la sarago ilamon fulasurgo. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono he tumo aba to aga nobo sarepta, jarafa lon uburu sidom. Nyenye no me haginya sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agia, arida wagwagu duti lwaidigia na amang le siriana.
0: Dan le hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, wairi ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba lagua raha itara.
5: Igira baba, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lua ubukuya la alirao wipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
1: Maniba, furiba lidagia wogure le.
0: Aba ti lahu churuni sifiri uriba ti ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gu hama agu.
4: Kaburi sa adimure ile, adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tiya aba hafuri du.
0: Adimure hoa ti buidu luago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu ti dage haligili si huriu, aba lidi lugion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba ladenha lu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanaganien luhe susu danle lali duveyu lularei da guagadinya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, aba larei da gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihagu waragun itara.
5: Buguya lirabui bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du boi, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin du boi, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
3: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru enha bongio hon lila na libiri fulasu, ladega lon lira non na hoa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina ti daburi haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas Capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago grigia dari, luhamur dogoni, adega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon simon, abalarinha gulun, lula dise du murusu luei larubeya. Abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, abalarinha gulu Simon.
3: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Larinha ga Simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumu ke buguye lube arinha gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nyingi no sarago udiru tida, Daria belu taheiri dagun. Abatiha degu seini hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin, daria belu ta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinha gulun.
7: Disse banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyen luma, Lagu anyungu ni le hadegbe. Weritigie la nigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu. Haluma banya Simon. Abalarinha gu Jesusu lu Simon.
3: Manuhu de daba. Luma ge kweto. Gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru. Abahigiru ni sunkate. Abahodi luma Jesus. Logaba veju. Lidanyin abafulasu Jesusu. Lenyin lubay abawaguri. Gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu. Aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
8: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinha gulun.
3: Busen tina, arei dagwaba.
0: Ke larinha gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinha galun.
3: Nyudurigoba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewese leo wago bailarinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Jesusu, saraguhanya grige onda rugutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Luagaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitien lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olagu Jesusu, laularida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, deregda gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abaha gidero munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaha raira gedini sanditi ti da lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalarinha gulu sanditi ligia
3: nirau ferud nawali bifigon
0: abatilaria gu arufu da tililur du muisesi ama fariseu gu hongo rugu
9: kata isangrigele le menebe na buba ilu bungi lo ligabri la dimure ha uati amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi
0: subudi lumuti Jesus sukala hasami na bai abalaria gu hong
3: kasa wagu hasami na reiter kati mamene kubilaria wagu ferud na wal bifigo o di saraba baibuga Narugu taliti hun logo gayara la ferud na nafigo aule uguri garo uruguti.
0: Abatilaria gulun le sandi boy.
3: Saraba, barubu bubare, beba bubium.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi tiligia, hagibugien, abalabudu nulubari, tobuga idabun larora, abalidi lubium, adimure heina lago lueri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lago lueri gubungiu, abaharinha gun, Lau tuweni anigi.
10: Ariha adi wakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesus ulung.
3: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu da tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gu hom.
11: Kasa wagu hegi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hon.
3: Hamagati e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi e rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luha sakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
0: Abalaria gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laria ga.
3: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, Ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahia duguwa itara, taheri da gubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Liga lunti lubay tichugun diwen iseri titon guwero iseri. Itara luba le seri vidun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, Buito mato tobi nada.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veio, de lueio remera guni, ebugue na linha Jesusu, labad na gonada, hamalani discípulo gu, atu reina hagia discípulo gu trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
9: Kasa uago hadiga wadagon lemão lumuti ladiga lida lueio remera guni,
0: Larinha ga Jesusu hon.
3: Maliha gidu san luago le ladugu bai David luago abadan. Dan le lalama chubai hau sun hau waro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nugu titagin fen to sa agre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hau waro banyan luma. Lau sun fadiri guru ginyan no laye be luma banyan heigi titagin fen tuguya.
0: Arinha ga tiginye hon.
3: Gabafutina, au le uguri garo waro guti, ibini luago luwe yuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu luhu guri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, lara maba wakibuginya.
0: Aba Lazaru, aba Lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
3: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida lueire emera guni. Buiti, odi uribati la salbaruni ibagari odi lagidaru
0: abati lariye gunie Jesus sunha gegu benlahu abalariye gulu ugri ligia
3: tolebai buhab
0: abalatu leruni abalarek dagu hahibiri abahagain dusarago abahagumeseru alug dago hamagwa idalubalaganyana la hagumu julau Jesus idadan ligia abalidi Jesus loga ba wubu afuri idalubungiu dan lelaruga duboi abalagua ruhon lani discípulo abalanua da adusu hadageha umayan lagura apostolugu anya hiribai Simon le meme Feduru Andresi le lamule Simon Santiago luma Juan Felipe luma Bartolomé Mateo luma Tomasi Santiago le lira Elufeu Simon le afagu beilu hawanseru huriu Judas le lamule Santiago luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu abalarari ru Jesusu hau loige ubu abalarederu gu hau didaba fulasu wasati nye nugin sarago grigia nimbi tien lobo wagie Judea Jerusalem luma laru rugu gie Tiro luma Sidon sun grigia ha hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu luma lularei da guagad ni hasandi habri asufri rubanya hau sifiri uribatia arei da guatia gie Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu la diga areida guagda lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
3: Fulese watu hugi ale gudema bay la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay guento la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanug ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege awle wuguri gara warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabugu hugi ele risi bay, ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabugu hugi hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugia bugu hugi ya haher habanya kwento, ladig hayahu habalau iruni. Fugia bugu hugi ya dale hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara niyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hane enenu hon hugi ya lea gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere habubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi ya gayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba igin ya lea aban loba lon. Le anugitu babite boy, rubo ngin ye bisimisi lon. Furime warg le amuri hati buma, rubo lon. Le anugitu bumege, maluga boy luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari ginyanu lubei, insi ha buba nye hon, insi ata hon, ka buiti haduga bay lau lira. La duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hon rugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bay lau lira. Ladega itera linyagi yang hadega kafigo utin. Ahon afure dihe hon hau wagu banyi harita go lau hibihu bala hamagi yang. Ka buiti hadega bay lau lira. Afure dihe tinya ginya kafigo utin hamagwa. Agura banyu hagi ya herese biru murusun roo ya lau. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adega huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo go. Itera luba wile la hafairu waha lumagi ya bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi ya le tima timati. Ladega ligia. Fulese hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, ru lamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga pa hon kei guberiga hadiga hon amu.
0: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
3: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwati ni aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gu bai, ani masandi bumuti durusu le baguru gu bai. Biangwa tigibu hugi yele, sagaba iduruso le baguru gubay furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubay bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lan lin, ua tiginya tidibu wewe uribati lubidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati lagu li. Matu hau tu igu loige hiyo ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi ele buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titame la nigi. Laduga lagu legi bebe titame nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinya ka lwago au la habure me bai ani madugu humuti le nu bai bai. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nu bai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba li abi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuro bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teywa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lao aba lumusu, Wairi tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi haliya galu.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsye ti walu, ane ligia guanarugu abuna guagada baru waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
3: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, aba me lareitagu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwere kate aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali, aba larinye guhon.
3: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi aregda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugiti tira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinye gutun.
3: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larinye gulun hilali.
3: Irahu, bu narinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweri guni lubungi yu aliye gina.
12: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
13: Nyumbi hebungi yu idara guawo. Wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile. Ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile. Aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagye. Aba lona hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligye lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
14: Lone he diwa huang le abadi seha bai, aligdabu ahin bugye lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
0: Didna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu girigia, didage hasandi, luma hasufirirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinye gu hon.
3: Heiba, harinye ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu ta wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautin lepura, agambanya la hamagambunya habanya, agu guanya la hilanya, loma luagu lichigun ugano lautia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigele meferi di robali la finya nuago.
0: La rige hodi, habugalunna habanya huan, abalagume seru jesusu adimureha, luagu huan hongirigia la riega.
3: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya adorago, agana wahagie buido, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, igie onagale leo wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya go nihon, Uwa gili profeta weri guti loi huang hada son gurige, ane lau son lira, weri guti mati le unabuti maba ili dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagu richa la bungi yu, la ulariyagu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe age fariseugo hama arufda tin leluru du muisesi mahati emeha lulabadi serunia huan ani meresi biru hamuti lelabu serubi bungi uladugu luagu hafulese abalaniya gu jesusu
3: idalinya saha gabri guri ge halani na tanle kasa le negebe itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikeru go ahurera aba hagua raha hama gua inya hati wa fidu hon mabina hatun eremu hati wa uremu hiri tu hon Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garao wargati, le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la ga figu tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
15: Lu hamuga inari ni la luagu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon. Ani aba kate lo nariye go nipon.
0: Lariye ga fariseu.
15: Ariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lun.
3: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lo aba fure dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario. Le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud na lani afure dehete ligeye hatuwe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagia hada ginha hinsi habuti malu afure dehete ligeye.
0: Lariye ga Simon lun.
15: Lida narita gun, le gibe ti mabay la duwe ha.
0: Lariye ga Jesusu lun.
3: Rishati le barinye gu bay.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinye gu lu Simon.
3: Ariye gu binye santun wuri to, beluti na bubiyon, michu ti buduna non lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag datu muti nugudi lau taguira, aba ta mabay da gudani lau tidibiri. Mashubu muti na, ahon tuguya, lumage ne belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahu tuguya, tugwa tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati lariye gu Jesusu tuguri tuguya.
3: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
10: Kata isa wugari le? Ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba lariye gu Jesusu tu wuri tuguya.
3: Salba wadi bulida gine bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: La rige kate ile, nyindi ti Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyindi ti adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, la rida guagi dubayin handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
3: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hai nalani aba labur han lidage luagun umo. Aba hadugra gune asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun la bad na gondub dante le la bochon aba lasrun la duga luma bay fulaso aba labrun libre la bad na gon hiyu aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abur hati lido muole buit tane la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala ile ruti san ago
0: la ringie la niye guni Jesus kate ile aba la niye gon hon la umala ligereti
3: agarige rigutni luha gambo agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani aga hon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wagua kati luagu ti larua iha bungi yu hon, lui bidia boi lan lila kati le harihi boi hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu boi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiu. Ila uti le abur hobi lidan uma. Agia gurigi ha gambu bali lereno bungiu. Aba liabi mafia. Aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama. Masalba run hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu. Agia gurigi ha gambu bali lereno bungiu. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu undan. Gambalumo ndale hocho wagon mawandu hamote. Ile nadule abur hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali lerenu bungi. Gambalumo, murusu apa abule ideina hamali la duga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abur hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ibu hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Aba laniya gu Jesusu.
3: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau somu kate olishigu ni la tabu gin gabana. Inyu lichigi lun larigu gadagu du munada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
14: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya gu hon.
3: Hagambu balin lerenu bungiyo. Ani adiga hamai le lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
3: Kemu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
16: Maestro! Maestro! Wadi biragua!
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulu gun.
3: Hagaisa hafinye!
0: Aba halig dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobo bafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea dan le larani rubai Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana uligeti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun ligi buge abalagu waragu laniaga
5: kawagu bametera nomo Jesus lira o bungu da inyo gutimabui. E yung raguati na po lo masufre na gudu banina.
0: La rinya gubay itara, la daga laguma drinyo in la Jesus usifiri ligia, lo lafri du li dagi. Sarago haway yasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, lo habu, lo malugudi, lao giringiri, lo ledera guagadu. Abaha latumaro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magayra wati, Aba larinya go Jesus ulung.
1: Kabir.
0: Aba larinya go.
5: Lehio, liribay.
0: Larinya go bay luago ligye la liribay. La daga gibe hama sifiri go uribat yang ha ebelo bayan lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halaniya mafio gati. Kanyinya nula sarago bayruhu eiga luago aba wubu. Jarafa aba hayumuno go sifiri hagaya lung lulona haniya hadong bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribatinya hagiya loy buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loy giaba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubaniya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoy uburugu luma arabu. Aba ti houdigo gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi balin, aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu bay sifiri uribatinya hon. Aba hayumrugu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi Aba la yumurugu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
1: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni ladugubi Jesusu lun, lida son fulasun ligia. Tane lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladugasun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, Aba hadage tabu tigu haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladag aba reguyon liru kebri duusu irumutaw tonwe. Dan leliabi bay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni. Ninyon ti aba wuri hada duusu irumutaw lau lesen hahita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
1: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu Fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Guru alinuago? La dega sandite na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abati abi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadibu la dega bafinyoro nuago, baiba adarangilengi.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariengu lun hairo.
16: Hila abira, maberese digi eba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengu lun.
1: Manufu de daba, afinyarigu ba, aba metareida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairo, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. abalari ge duni Jesus tuhbu abalarinya gu lau umalali hereti
3: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesus lunhichu gu egini tun weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesus hon luma bahu dogu hamani Jesus Dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesús, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
3: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachilura, rey de Juma ñi darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege en jugudi, aru da Juma moge luago magunda Juma lau hagabiri lila na fulasu ligia, igir Juma ña kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du discípulo gu hagaya, abahei bugu nisun lirahin en fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela daga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuariengu tiyan lagu sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. Abalarinha gun erodesi.
17: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le, le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbay. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaru ni, abale seribi dunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumon, aba harinha gun lum.
18: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
3: ruho ma egi ni hon.
0: Harinha galum.
16: Sem griguinho fei o amã, rama bem a udra. Hava gubari gijida gai em raig ni hon su griguia ha.
0: Havana yano sem gumilu o gurinha, abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
3: Nyurugo da humanha dimi dimisa.
0: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesus sem gufein tukuya, luha burugu, rama bem a udra. Abalarinhi sielun abalatengiru ni bungiu larige laguba chagu nufen luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule. Dale habuda habaru igira gutun bwingi datinya dusu faninye tau. Logaba veju dale lafuridi nyalubai Jesusu labugua nyinya nulani disiplugu diseru lue abalarinhi guhon.
3: Idalinha saharita gongurugi anuawu. Katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
13: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha guhon.
3: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinha ga Fedor ulun.
18: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
3: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bet na uguri nye ueri guten lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu ta hatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
3: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga le abuse enrute le sefru ni libagari, le feri dirubai, ahin le feri diruti li bagari noi gien le sefuru bai. Kagi hu la lungu riga la ganyiro ni sungu bau, ahin e feri dira o laguni chagun la lungu. Le anigo ti busiga na nuago luma luago nerero au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina gien lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheligo ha sandu bai. Ni naran hau luago anyahin la hada gen haya banyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruin ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, barulumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu, aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu ngawiri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lu.
18: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duwairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
19: Anihani lalu, lehisi yabainu, agamba humei lelubaiti.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
20: Maestro, flasa hiabubanu, harihabai nirule ligi ergunyebai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiere di tiya ani uriba tiya, atri baisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiere ni le hida bai, Barubai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun, aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun, aba lowe hagedini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida guagedini irahi, aba lederegeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai lau luwenigu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, Aba laniye guhon lani disipulu gu.
3: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, awle uguri garu wargati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniye gubai, la diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le laniye gubai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lwagukala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abalariye guhon.
3: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
0: Abati lariye guhon lu Jesusu.
10: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesusu lun.
3: Meberi dira humai. La diga le mama bai wagani wama gienyain.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan Logo maha hama samaria na heres biruni abaharinha gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lungwa muria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumu chu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
3: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gun aba wuguri lu Jesusu.
18: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Dariti nga kasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
0: Larinyaga lun.
14: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
3: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche hei uganu lagu ti laruwa iha bongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
9: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
0: Larinyaga Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
6: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hania lubarun. Bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye ga hon.
3: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gwa. Ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu maile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyen tiya. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bongi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasing, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lagu larui habungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, arinye gina hagia.
16: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agaba hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
3: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinya, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buin chog duni sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengun.
3: Ruti na uairiguni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino, ua tenia.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Gucci.

0: ligli sinhuriyo ma dihri da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa damela la chiruno ora lunha dimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lumbay haringa ni hon
1: abalarinya gun aba handa ge grigi hagya lu hesusu
2: maistur arinya ga balu ni buganya lu lichu gun ni fananu lidage alaga
1: larinya ga hesusu lu
0: kagya ichi go balin ne ke aguser go duti o ke ya farin hati hida
1: arinya ga tigin iter
0: goni gi go huma hungu lo igadu wo la duga mama lo igen libe luma ti grigi la bagarida
1: abati lichu go hemplu le hon larinya ga
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba huni buiti. Aba telaringu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti naringu nuni gua, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinha gabungi lun, uguri bidio watau, bowe aria buto, anison le buma bayareida nyu, kabasa on le redere. Italinha la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme ti ligibu nyabungi.
1: Abalarinha gu Jesus honlani disipulu.
0: Arinha gatina lubeite hon. Madihre do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, oudalo mutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau do nur. Uat ni aba hidagin e gayara telishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala daurakon. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha ruia le. Madihri da huma lubeite logo ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi anuburi kata ile. Ahin huguya, ani aba hugu chinle subuti habubi ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha umei lubeite ha laruwa in habungi yufurumie, aba melichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubeite nirahanyu, lau sumibe huma gunda tibungi ilu lichi guni laruwa in hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasiel. Le nye lube isinya lahe belu runhiveru tia, uwa hage ha muti li nye lun heijini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu haladari rubanya hayubudiri agago duwanyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi aladari ra agago duwanyu, ulesi wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwanyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabureme, wawonu ginyen bichig ejemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi agwarig o nigriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be li yubu dire agun flira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi li yubu dire, abame lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, lida magara da hala lida aba ore le bindi ti lo aba me lichi guni loiri anga ya bai chuni luago la sia dire me lu la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magun fuli bai musu le subu di ha bubu lu kala la bu sen rubai liu gu dire ani maran seronte ma bahu den le la bai chu basarago ahin ti musu le ibidi ti lo aba la dugu kati le buri lu ti la bai chun luigi ma wai rubai la bai chun le onti lichi gu agibeti gibe bai alugu ti lu magi le gibeti igru ti labu gen lariya ha gibeti ma bai alugu ti lu magi ni abia adona kwa gito watu ubowogo ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligi lonti nasi guna luwege aba onwe bon ocha waguni memeni ana nigi lagumucho harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogo manugo tina darangi la fare nguwa una nugo bai lumagi ya kwento sengi kwa tida aba muna afani naguba uru wa hawe biyama biyama hawe uru wa nuwege lagara baguba uguchili luwagu lirao isani luwagu uguchili Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigiyen hesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihin laburi gadun sielo, aba hariyengu lagu lahuya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba hariyengu lagu laruga dala, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, ka wagu ibidin lubai lwagu tiligabri dan le gata balun hun. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma lwagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lweledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun, Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bigawan.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lwago ni kata, Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba larinya gu. Ni yubu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha guwa muwa luagun tugudi na, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu datida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, ladega larida guagadunu Jesusu lida luweyuru emeraguni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya,
2: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweyru emeraguni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenya sun hibiri girigia, gonda tien la ukate weri guti lela digi bi Jesusu. Abati la niengu Jesusu.
0: Ida linya li Gabriel arui habungi. Kakate umu bi gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba li rere tila mostasa. Le labu nubi aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abin lun aba bi la tidibu wewe. Aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yela niengu Jesusu.
0: Kakate umu bi gayara la nou shagwe la ruwe habungi. Ita la linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri. Tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufuda hei na ligia, lidaburi sun odu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu, hausha huma luga yara bai lahe belurun lidangia. La diga kainarinya guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure memuna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinya game hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinya ga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo. Aba meti louna bunu, larinya game. Ariya ganali hon lwagu ibidi humanu ibidi no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legiya bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abraham isaac lu jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi aya bi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bocho veyu lu ma luige le nyenge lu be la luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin habungi Nyembanya ti hada gen ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: Bai bayage na diga busenti eros la afro ni buhila gubai
1: Aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu gu gui bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan garigia, arayi da kwagda awme sandi tiyan lari gyan haruga, la sora nwadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo, La uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no ke toinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gon. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun farise ugun.
0: Furume gwarige hitan gyan, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luwiri emeraguni, la sagaru benye gyan furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan le larihi bi Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba lariye gulun.
0: Tame le bamisuro houn lidon aba fedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misiro houti weirigu timati boy. Aba me liabin le a misir habalu, larinya game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiro houn, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le a misir habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiribu ilanugu.
1: Arinya gatigin lugo giri le amisur habali.
0: Tame le bichi gwa ba dinero ni ofedo, ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisiti, la duga hamisur habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tame le badugun fedo, amisur habanya hagudeme banya, asinyako banyo ungua, adanima banya, amarihi banya, aba mekunda ba, la duga sinyati hafayi runibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasaron hari chagwa banyali dage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katele abalariye gulu hesusu.
6: Fulesi wa banya grige ha egi banyali dan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gu hesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni aba lona ha amisura hasarago grige. Dale shiluhali ore lu adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka hamisra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya ko lago sinala houdin daringa furumiyati son liya naganye haba fulasu mosunidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye aduga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay muso abalobahu da unisun kati le lun li yubudiri. Abati la ganyi du li yubudiri, abalariya gu lun musu, bai balida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la duguni, abalariya gu musu lun li yubudiri, nabure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu i yubudiri lun musu ligia, bai balida sun uma bau gudin luay uburu gu, Luma son fulasu geyegwa lao. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon lagua bain la ni aba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye guhon.
0: Sinyati nani gubay la lehinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, olibagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asaminara atribu ila lagastere lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu lari gieme lasinyere wadagi managumucha hehe raba ha arihu bali lao. Haniaga me gumese ti uguri le aba wadagi manu sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bay lubay la gendewo hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinaga lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hidagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus uhun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou niguru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba lariye galon. Delinya sa kati le ariye wagu bay no buwago. Ariye ga bay no idalinya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu ou nigire inumege. Aba ti le redero ou niguru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, oniguru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyamba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, Larinya galo anu habigara da adega ba aba luagur gadru wen. Abala subdiruni iyubu diri luagu chula lau auni giru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti magunfli hon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La duga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba tila niegu Jesusu hon.
0: Hugi arugu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiriti linsi en hon. Iere guti lumbungiu. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumun li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Arinye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladine ragudun lau saragu wendego. Nyenye ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya li dan fulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu li dan watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha habai hadiga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganye uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinye gabun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
1: Aba harinye gu apostolu gu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamun wafinye.
1: Aba tilarinye gu wabure me Jesusu hon.
0: no hamuga nihi la murun sero afiye nihida ibi di hamuga nyere re la keisi abatila mostasa kayera ti hamuga hanye gutu titi bu webeto gidaba yagi en lau sum bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamuga ani funagi abahida ge anye gutilu lumuso dale lagir budon arabu gi lari gela woha oloni gironi ibi anigo beluba nyuruba eiga wa anye gariko bilu aranse bay neigi arense nyubugu ya melu beteni runu suwa na hala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ubi larinya gabungi yuhun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
7: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu oragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
7: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
7: Dan lehoudinye lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan lelarihi bilagu areidago Allah, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya noreidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani hagubairigu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
7: Abatilaniye gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
7: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
7: Abatilaniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garawarigati, ani luti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itar ulubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itar ulubaginye ke la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube iloto uburu gugine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine, abalafaru gugine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe ito iluba, ahi anihi lubai lumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
7: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
9: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
7: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
7: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Dolarufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sun wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba grigi. Nye nyongi aba wuri li dan fulas ligia, hila me hatumari. Sagwa yu tidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni ruton, larigia, aba larinya gun longwa rigu, lausu minebe la bungi yuno, minebe hagia grigi yuno, ke yanuha meme la wuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, Ebe lam gatiabi gumuli nuguraso.
7: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
7: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richago hama legibge bongiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wugunya templu rugo afuriye da lo bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri garigye. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina bia uwe ya solida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu mbom. Ahinti ya gubra hati lesensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabunse ruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohu rigulela niguwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungwa weiri, una bubeila nago. Ahin le una bubeila nago lungwa, weiri beila nago.
7: Ana hawa tingegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
7: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
7: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abarigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
7: Laniega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
7: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
7: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
7: Aba harinye gu, ha agambu bali.
5: Kate tigayara bina salbaru.
7: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
7: Larinya ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lun wa falaru nipu.
7: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tu luba. O laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo. Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelo.
7: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe guwa, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagaridon.
7: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidia gubai ti hon kala wago la dimone a hon. Darugu ati la nichigu kate ile larinya gubai hon. Dan le achele reinali Jesusu uburugu heriko. Nye amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalalig daha kala suserebai. Aba harinya gulung laguania la Jesusu le nasaretna asgranyige. Abati lagua raha larinya ga.
2: Jesusu, la tuka wagu Davidi, kuteme nabu.
7: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
2: La tuka wagu Davidi, kuteme nabu.
7: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anugei, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
0: Kapa busa rube na duga bu.
7: Aba larinya gulun.
2: Nabure me, buseti na narihi.
7: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
7: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
7: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyeng aba waguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, ani gibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyenge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasi gribe Jesusu nyingi, abalarihi ni inyu, abalarihi gulu Sakeu.
10: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunye.
7: Abati larari ru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan ti le harihi ni hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu Sakeu, abalarihi gu lu Jesusu.
11: Nabureme, nici galamita le nu boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri waya susigur lau lu.
7: Lariaga Jesusu lu.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, la duga wagunginye Abraham buguye. Ligia niabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lu nalu hanya, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
7: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina alila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninya gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirubudun lagairon, dan le lachuli rubai, aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subu diruni atri nye la ganye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba larinya gong. Nabureme, ganye nti nadisi weya suligibu wakum bisensu. Larinya gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichika adibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habia ma, aba larinya gong, nabureme. Ganyan ti nasengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma dihalida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabu na gumba. Aba ti larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kisu budi bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gunga. Luhamuga lagamu don, dale na giribu don.
7: A balarinha go honha nimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwei. Ruhu mei lule disi bei luma.
7: A baharinha go lum.
0: Wabureme. Ani hinha le disi luma.
7: A balarinha go uruei.
0: Narinha rehon. Luago sunla le gamati. Lichugu balaun lum. Le mamati. Ibi nile luma bei lagida ruba lwei. Ayeti naganiu. Haye be mabuse rumba ya lu uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bei nigibu ginye.
7: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bei olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bei. Damele hachilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
7: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudu niya laburinya haniaga hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
7: Aba hona buniya, Harinyega hon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
7: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugu nuhadawira gula naga wagu burigu. Aba hawaira gudini Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadawira gu umadara guluba. Dan le yarafanya. Lularari rububu le olivu. Aba hagume serusunha afala rubali. Aguaraha la ugundani. Luma adimureha. Luagu luwairi gubungiu. Luago buri milagro le haribe, hariaga.
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilo sielu luma uweri guli lida liri wage.
7: Abati hariaga farise ugo hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
7: Lariaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amaniche ha. Lagua rahaba laburi dubu nuago.
7: Dan le layara fadubai lu Jerusalem, dan le larihi bali uburu guligia, abala yahuha hawagulila na fulasu ligia lariaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangilo huu, buiti hamuga kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubai uwe uburi uribati huu, hatiga mehaga ni waba baria ruge yegu alawe huburu gute lu sinyala hafridu nyingi. Aba me hagainda gu huma lida ge sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun sui na gubai. Migrun banya ni aba dubu ligiba gu dubu. Hafara wa guba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
7: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
10: Lariye hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiverutin.
7: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas Capítulo 20.
7: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Arinyega bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalag dadaginya aba kate ona bahuman kauna habali huang abadi sehe lona habungi o di hona hawuguni
7: aba hagume siru ariega hama agwa
2: kabasa wariega awa ariega lwago lona hala bungi lari wago ba won kala wago mafiero wa bailu awa ariega lwago hona hala wuguria hachamura go ba dibu wa wago la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang
7: aba ti hariego lwago ibidi la hon. Kala meha ona habali huan abadi seha, abalariye gu Jesusu hon.
0: Mariye gu nubei gienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
7: Abalagume seru Jesusu adimure hon girigia, abalabaldago aba hempulu legibe bailaniki guhon ania hempulu ligi
0: nyenye me haba wuguri abu na guti bai bai lichari ruku lari gien aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya aba lidi lido amo fulasu lago saragudan dan lela chiri rubai lidani aluba hani aba lona ha aba lumusu anugi lufara aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligi aba hon hani lari gong michuga ni katalo aba yati lona ha aba ya musu aba gien hanabuni bulesi hamai ona ha hamai michuga ni katalo aba ya lona ha aba ya aba yagin habule seiruni aba habugu ni nyengi aba lari ngu labure meichari lungwa rugu kaba funasa na duga non hali nira le hisi ti mabe nu hafu ga inebe be hon aba lona hani dale hari bali aba hani ngu hamagwa ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamu ga labuni sunkate aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagbe
7: aba ti lalig da ha hesusu lariega
0: Kabati la diga la bure meichari, liabiba, aba me lafara guni na dagmi tini hagi hilagube, aba me lishi guni ishari hongamu.
7: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masusere de lamu ga iter.
7: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, le nye lubai larinya ga. Dubu le me aube me beresa hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purumi warag le chogar guti lagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti labur ha la bure chagubai.
7: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligi hali gudubali, haria galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
7: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu tahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
7: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
7: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu me lu bungiyo.
7: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigyan, wairigu tiha nigi lau lo nabagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, Aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu guninya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahni gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedguboy?
7: Aba lariegu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Luma lun hebelu nu sielu agana wa nyei lun sunda. Mamari iduba nyei. Micha ha hamanya me harahanyi lun mariei. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu. Lirahanyi hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyei, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisés lagu viven aginya la Abraham, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, la duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nugunya bungyu sungarigia.
7: Abati hariengu aruhu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
7: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinhare David guanargu tita liburu togiru bon salmo. Larinhare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Darinichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani arinya gati David guanargu luna Cristo na bureme.
7: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu. Busen hagi elu labusru hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya hahilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gimigina guburiti. Wairi ti mabu ya bai chun luagu sun leha dugu bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
7: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubu lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yu gahon grigia, la daga hanufu deha wai. Abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
7: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenira waranseruni.
7: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugun haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
7: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Ome buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
7: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
7: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
7: Itara meme ginye, larigien heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
7: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninya waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigie. Gamalumu, mitara la hida, lubarang ilira, le wiri gutimabay le tima tima tihida, lunti la nangu lungwa kele une butimabay, le aguma dihabay, lunti itana la kele eseri vidubay, kagi wiri gutimabay, le anyurubay ega loa udabula, o dile eseri vidubay, mafunega le anyurubay loa udabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubay. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun, liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni nanuguchi luna ruweha.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lungi. Arinya gabay won, bugu ya sa Kristo be.
1: Abalarinya guhon.
2: Aha narinya guhon rago aula, mafinya badono. Aha nalugu dagua, mono buhubad na migra gudun humana me. Narinya ga apa kate hon. Lumagya kweto, nanyura aule wuguri karo wargati, luenge longwere bungi ule sunti kabafo.
1: Aba ti halugu duni sungu bay.
0: Bugu ya lubay tilirayo bay bungi yo.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Uguya guanarugu arinya go humali lago aula.
1: Abati harinya gun.
0: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarugu agamba wa mali liumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugni Jesus lugibu guion pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinya gun.
0: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logo mon la lua fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
2: Buguya saan harue tabai huriu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
2: Madare tina duru logo ugerile.
1: Abati maharinya gu here.
0: La chagara guagudiano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga i chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu erodesi, dan lalarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagea lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
2: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gubay luago. Madari tiginye Herodes liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na bai cha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu li tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
4: Afara bai le,
5: ligira gda bai
4: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
4: Dagu wabe lau guruwa.
5: Dagu wabe lau guruwa.
4: Dagu wabe lau guruwa.
5: Dagu wabe.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
2: Katuguriba tiladigu bay, madari tinalepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruwa. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la diguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha diguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin Arabu gen, aba hanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahi iha nyabu, hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu haba wawagun,
6: aniga havia me lungugu una buti darugo ba wau ladiga ani adiga habali sunle lau tidi buwebe le tidi vili kaba gema diga hama laule mabwe hali
1: bariti yegiye bianga fara hatia luha faru uwara lumu hesusu dale hachili rubui idon filasu le giri bui lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bianga fara hatia hagaya aba loige lovere aba loige lubona dantile anyaha la adara goi hesusu lagu guruwa aba larinya gun
6: nugu chi ferud na banya ladiga ipiti eti hong kala hadiga bui
1: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hada gen tere dera la daura gu hesusu nyinye nugrigia ariagua nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga
0: salva ti amo salva golagin lungua ai naru ni lubai lagu ligue la kristu bele la nua di rubai bungi lula salva runi agrigia
1: ehere hati yagin yesu daragu lau lau hayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariaga burilun
2: ahi haruwe te bubai horiyu salvo go babungu
1: nye ti aba aburu ho ni loige lichigu larinya hare nye
7: ani ha aruwe te puri
1: abala nabu ni aba hadage gafare hati ya hadao guben lagu guruwa hesusu larinya ga
8: ahi mbuge lubai kristu vi salva go babungu salva bawa me
1: abala denha le aba luloba larinya galun
9: manufu de tibu salve bungiu Bugu yele labu gebo ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
1: Abati lani agu.
9: Jesus. Hari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Jesus ulung.
6: Ninaru bau. Lwagu numa bati pula. Cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu waragu hensusu.
6: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kilarinye gu itara, abalonwe. Danlelarihi bali, abu tisudaragu romana, leesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu laniaga.
10: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afara haina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladigibai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moisesi.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani hagi yahon.
11: Kawangu halwa hile liwa baihata hilain, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule meha lariya gwe hum dale kalile gwe meha. Logule rubu la susa hizudu, ligia leo hili gari wa libuti.
2: Lut na ledere geru haha hugu kafigu kia. Aba me hadar wari logu kurua. Aba me lasaru lida geru weni logu yuru wawe.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelaniya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile Jesusu duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, hamahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lililu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailura gerugu, gamisa rigaru nyi uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ile larihi bui. Lagu meme veyu ligia, Houdinha bien hada ge lani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya lagu sun kata ile Jesus erduboi, sunti adimure reina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
12: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
9: Sun grege subu dihamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
12: Kage ya susere dubai,
1: harinya galun.
9: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemeni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kata ile. Gama lumo, weiri gida hamaru hadage uriya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdo gomo lagu aria hama aheli gunyei aria ga hama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai hariye guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
12: logo tige ko furan da huma lutiginya luba hafia lo lagu leme hariye gu bi profeta gu Mafu na gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tania gube lerene ubongi yu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
9: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerede ruhama, dan ti lenyuruha lihama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya guhama gwa.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uwon?
1: Aba ti magura ba hanya la, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon, ariyegina.
12: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
12: Kawagu hanufude dago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi, ariha humei nuhabu luma nugudi, au memele, guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, aba lania gu Jesusu hon.
12: Anihisa egini huma ya,
1: aba hichugu murusu udiru sutilun lumasirudu. Aba la nugani, aba leigini hagibugien sun hagui. Larige aba la niegu hon.
12: Le asusen rudu beinu, ligi ele mehe wagu beinariega hon dame hale humagidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruanyu beinuago titan li liburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiru bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba la niegu hon.
12: Buruwa nyulinya luago lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge oweni luago luru mawe yu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sun gurigi ubogu lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligi ya uburi gugi in Jerusalem. Uguya ge fentun luago burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yu le siye lubay.
1: Aba ti la nugu ni Jesusu bongu di ilo yu burugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wasie lu. Larige hahu drogu lu, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugi enu la, ichigo werigu ni lu bongi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
14: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichugu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandag dubai hau gerige. Arungu gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungu ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali. Afin hage luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hage mama luago agura huwa hama kai furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagye bungi uguchili ladaga ligye la liregubay le abarugiti le buimbay lao insiye ni luma inaruni adimure te huwa luagu abalaniyagu
7: aniha alenya ha wagu bay nadimure ya huu dale nariye guboy logulela ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunaw ladaga anihin halila meha nubarage ginyi.
14: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri nirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insiye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for now.
7: Mama O Christube.
14: Abayati Halgudani.
13: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
14: Dania go home.
7: Ua, Mama O.
14: Abay Haria go no.
13: Buguya sa Prophet Aligida Leluba Liabi.
14: Aba Lania go home.
7: Mama Ginye O.
14: Aba tiharia gulo.
13: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibaniya guwon buogu
14: aba lau na bunia lau meme dimuri leme ha narinya gubai profeta Isaías.
7: Au umala lile agua raba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwabure.
14: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
13: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
14: Aba larinya guhon.
7: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia ti hun paganagu. Liabu iba narigi. Wagiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
14: Sun kata ile lida fulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badi se hua. Laruga, aba larihi hua liabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
7: Aniha mudun le launa habe buingiu lu la kita lu ni hafika ngrigi. Lu aku nyaha na dumi mureha dan le nariye gu boi. Lebi baba wagiri nari gi le wairi gu tisugu nao. La diga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni Israelitin.
14: Ariye gati gie hua.
7: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirai buibu ingyo.
14: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgin Jesusu aba lariyego.
7: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
14: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigire gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
12: Kaharia habai.
14: Aba haniya gulu
13: maestro halia baganao.
14: Aba laniya gu Jesus hon
12: igo gu harihei.
14: Aba hodi aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyo ligi alluma ladiga keiburi halila gadri raba weyo ora ligi andresi le lamule Simon Pedro ligi aba hada ye bia ha gamboni le laniya gu bai hua aba hafalani Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya abalariye gulu.
13: Dariwa mali Kristu.
14: Abalanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligi bogu abalariye gulu.
12: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Pedro.
14: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
12: Falabana.
14: Felipe ligia Bethsaida, lenye lubegie lagana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli, aba larinya gu lu.
9: Ei, ariha wa mali ugile wagu bei laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru du bungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
14: Aba laniye gu Natanaeli.
8: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
14: Aba laniye gu Felipe lu.
9: Higabu bariha.
14: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
12: Aniten aba laduga wagu Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
14: Aba laniye gu Natanaeli lu.
15: Ida liyangi ya basubu diruni.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Ariha numuti ubulubare gen loguwa run Felipe bu. Dan le tabu gianyati bu latidi bu igu.
14: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
15: Maestru, buguya lirau bui bungiu. Buguya harua itaba Israelina.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
12: Pafinu bai nu ladugar gu naniye gu bu. Lagu ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
14: Ariya gatigia Jesusu.
12: ni naranjao, la guarijo bela cielo darago, añaja melani bungio ángelego, amudeja luma arari hanogien aule lira uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu rifariseugu, aba hadage habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
15: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba lanie gu Jesusu lu.
12: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ron lidon laruwe ha bungi u.
14: Aba lanie gu Nicodemo lu.
15: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
14: Aba lanie gu Jesusu lu.
12: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon larun habungi. Le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri da talu beiti banigi, lagundaringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li le nyenge lumuti la busera, agamba bei la muri, ani ibidia tibu haliage la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi ya sunha agra hoba nyalida ke sifiri sando.
14: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubasa kata ile.
14: Aba larinye gu Jesusu lu.
12: Aba omen bu maestro Israele na buguya, ibidia ti kata ile bon. Ninaro bao, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay, gefen wa giya luago le ariha wa malibay. Huwiya fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uaguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hever luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti atuwagu, itara linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinyo iti nuwagu, meferi dirun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesusu wariyaga.
12: Laduga weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, darilun louna hani lirag le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo luti luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunu gurigia, louna hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu luburi ga sugulaw larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati iyere guti larugon ga hon. Aba hadisatun loy larugon ga ligia. Loy la subu dirun wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inseti hon lu lita hama larugon ga lu larikino lagu haruma la le hadugu bay. La ulubafu bungi.
14: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegie hua abadise helida flasule giribe enon. Jara falunu salim. Laduga nyen yela sara guduna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarege ladairu hua la sustere da sun katile. Abati hagumesenu. Hada nge lani kuhua asige nge luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie ga lumua.
13: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lani kuhua hon.
7: Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Sinyati lares birung grigia ni kata ahin mama luboy lichu gungi lung. Agamba humuti luboy gya nariya gungun furango. Logo mama la au Kristo. Logo au la aban leo na hoboy luba. Lida amba Marie adari tau boy ladari. Leti lumada adari le nyi boy agamba. Wiri tiligunda lau lagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduti. Esusu le nyimbu ibaisia lugie au genyu sun gregi. Ahen le ubo oguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago layano. Ahen le nyimbu ibaisia lugie au genyu sun gregi. Luago ginye le ari halali boy luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo mi betinya afinyeru ti luago le lariyegu. Ahen ti le afinyeru ti La chowru boy logo inari ni la le larinya gubi buingi. Le launa ha boy buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sun kate. Le afinya boy logo lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boy, la finya lu logo lirau buingi yo, mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu. Labur haru gba liganyo buingi yo luagun.
3: San Juan, capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighaw lani gu Juan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lun. Lun, habadi se irun. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuri dun hudea gin lun lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo ugen Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilere lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiribi hakobu lu Jose le lire. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kibri ya midiri guora ligie. Aba titiabi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
12: Ruba morusu duna no.
14: Anyangra tibu ga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
16: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
14: Aba lania kwa Jesusu tu.
12: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
14: Aba tania gulu.
17: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati me haduna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
14: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Sunha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai. Masandi rin dugi alime magra bua. Ladiga aduna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
14: Aba tariye gu lun.
17: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi enuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
14: Aba taniye gu lu.
17: Mamaritina.
14: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
12: Binaru lau bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabu ibaganawo weto, inaru ni le bariye gu bai.
14: Da tagambu bali wuri to kata ile, aba taniye gulu.
17: Afinye tinalagu profeta ba, wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe inhugu ya huriyo, arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
14: Aba larinya gu Jesusu tu.
12: Afinye banu, Rago anita bila dalu hahu dragon lubungi yo midi ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kala un hahu durogoa. Ahi wagaya, subuti wamute kala un wahu durogoa la deka hada ge huriju liyabi asal baroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu durogubanya lun, lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gullu,
17: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagu tu bai sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesus tu,
12: au Kristo bai, le meme ayano ha bai bumo.
14: Ligeti hachilu nilani disipulu, aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwa tiniya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai. O kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
14: Aba ti hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Lania gahon.
12: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
14: Aba ti haguba seru disipulugu, alig dagua hamagwa, aba haniyago.
15: Mafuna sabaruhi egi ni lu.
14: Aba lania go Jesusu hon.
12: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu yariya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahi au nariya hane hon. Ariha humay nadu. Lidani hali laluba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya Lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya
2: Mama regali logo le barinya gubi mwa finyera. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubou.
14: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira. Kailariye gu ni Jesusu Gwanari. Luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea. Resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladiga nyidu hama gine lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle ladiga bai lida fedu ligi. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali raguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meti luma uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida Fula sule giri bai kafaru na un. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lirag. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
12: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
14: Lariye ga ugiri ligia lu.
15: Keima ufurese lu baragen lowe nirag.
14: Abat lariya go Jesus lo.
12: Giribu babu biyong, arita kwali birag.
14: Aba lafinya no ugiri ligia luagu le lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lo.
15: Arita kwali birag.
14: Aba lalgu dunia, kala aura lagome sere lira arita. Aba hariya go lo.
2: Gunya aru ladangri aba rabumayu lagidara biri uluwayi.
14: Aba larita guni luago ligia la ora lariye gu Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba lafinya nu luago Jesus hausun tila na luba. ligia libia ma saini le la dugba Jesusu dale la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
14: Lari gine abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya grigia afalaruti la duga hari hini buri milagru le la dugba. Lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agua ba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa li lueyuri esefuni le hafedu huri. Da lari hibe Jesus luagu saragu haya la grigia falaruti aba lani ya gulu Felipe.
12: Alia basa wagani haigi ni hong son gurigi ha.
14: Lari ya gubali lira lurugu lagambu kabala lari ya Felipe. Jesus subudi lali buka kabala la digi. Aba lani ya gulu Felipe lu.
18: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafane honiwa mrusu mrusu hada sun grigia ha
14: abat lariya go andres aba ye hada ge discipulo le le mole simon fedro no
19: ani aba ira hya anu hisen do fin luma ama bia udre gama lumo logo belira kon sarago grigia ha
14: abat lariya go Jesus
12: ani go ma hon song belu hanyuro
14: Ye yang hawara seng milu ugunia bogu di hawai wunia hamai rahum. Keiti nye nye la saragu sakadi di dafla suligia aba hanyuru. Aba tila nugunu Jesus ufei luha burugu. Lari nye lichugu etengiru nilu bungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba. Ligia meme la dugar hao udira. Ruina lei sung le abu serube hon. Dale kimulenya abalaniya go Jesus ho lani disciple go
12: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
14: aba habuda hani aba habucha go du su fania la ultifa fei le igre go bay tida ge seng fei datile hari hi bali grige milagro le la dugba Jesus aba haniya go
2: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
14: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau ere luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularundun. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afuro go here abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari heliabi Jesusu tuagungune eibugena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
12: manuhu de dahuma aule
14: aba ti heres biruni lau gunda nitida ogune aba hachuluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga abahari hegeri ya hari dengan belok bafru go, lagu nyu dah lama go, disiplu go, tidak agun itu nyimbo, ani tugu ergu nyonye, ani midin lah Jesus ulhama, suh tidak lagi ya, abat tiap go agun ini, uburu ge tiweri esiluni do abah flaso, jarak falul le nyi lubai, hei gonfein, lari letengiru Jesus tuag, dati hari hegeri ya lagu uala Jesus nyi, nilani disiplu go. Aba hadi nagutidon ugunei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chilirubai lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
15: Maestro, ida guga sambi abi?
14: Aba lariya gu Jesus hon.
12: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumuchaditi. Alo ahome egi ni lelani na ibagri magumu chariti. Lige egi ni lelu bei nichigu ni hon aule lero uguri. Ladega rura alibungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagri lige.
14: Aba tihaniya go lo.
2: Ida lupasa wadiga luwodi laule lubei bebungi.
14: Aba laniya go Jesus hon.
12: Lela busen lo bei bungi yo luhafinya no nuago aule lo na habai.
14: Hariya gati lo.
13: Kabagi esaymi gayara barufu duwon luhafinya nubuagu. Kage kata ibadigwe Oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas mageira wati. Keitania gunilereno bungyu. Ogu dalmoti ya fainto sielu gineto.
14: Abalaria go Jesus hon.
12: Ninaran hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tuguya to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
14: Abati harinya go lun.
2: Rubo fento kunya won suada.
14: Abalaniego Jesus hon.
12: Au fento ichigo bon ibagari. Le nyubiti numon, malama de guia lime. Le afinho de tinuago, mamagra bu de guia limeguia. Kaile no bebe hon. Uguia mafinha to lauson ari humadi na la. Songurigi halichigo bon nugu chino. Nyubiti no. Hati nyubiti numon, mabugo no banha. Mama niabia cielo gelu na dugu ni nugunda. Niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti la busa rubo inugu chin leona habalina. Lumeferi derona niaba hata ge halichi ko banyanu. Lun saraga derguna ni lida ge owe ni lida me lagu mo hombeyu. Le la busa rubo leona habalina. Lun sun la hanugut na kesi li rabungio afin hagia nuago. Lun kabagari hamale magu mo chadite. Ani na saraga du banya lida ge owe ni lida lagu mo hombeyu.
14: Aba hagume seru huriyo agulu liha luago Jesus la diga la niñegu luago ligiel na feinto arari mon cielo. Aba hariñegu
19: ma funage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niñegu bay luago cielo gela la rarira.
14: Aba la niñegu Jesus hon
12: magulu liha humano wago siñati liabi ni aba numon ahi mama lubay la negun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagu mohon uvei. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai tiha gambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyubu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu bai luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaren hao. Luago lela afinya tinuago. Kabagari ti le magumu chadete. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha go feinto mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yarabe lan ha bagari du gurigia.
14: Abati herede nuhuri yodimure ha hamagwa aba hariyego
0: ida lubasa leiga gudni le lugri gwan rgwon
14: lariega Jesus hon
12: ninaran hau lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri matun humei menita mabagari dobadan le eigi ti nugri gu gura le nita kabagari ti le makumu chadite ani nasara gudu be lida ge oweni lida lagu mo hovei lugundo eigi ni le timati mati nugu bo Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra ke lona hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi tinida gine, kabagari be nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyeri, ilaguatin. Le egi tinida gine feinto la bagari duba lun sunda.
14: Lita adamri daguni, Tida haligli sihuriu to kafar na umbon larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gen.
20: Ere ngute arufu da hanile. Kaba sahara lu?
14: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu lehenla luago kate ilige. Aba laniye gu hon.
12: Chuke guago da lumutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielun leme hanyi nubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile naringu bainhon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
14: laduga luma ge furumi atida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba laniyego
12: Ligia nani ngu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
14: Lumege daa ligia saragu hanya hada ge haa afala rubali Jesusu aba higiru. aba mai bu hanya la lum aba de la niego Jesus ho du su discípulo go
12: age ho guya bu se tu gia hidi noi
14: aba lona bu simon la niego
15: kapa gia umo wodi di muri burile barinye go pai la ni na ibagari magumu chaditi wagia afinye diva ani subudi wa muti luago buguya la Cristo pai leli rau bungiu vivati
14: aba la niego Jesus ho
12: Masa au anua dirubado dusu gubai huguya lausun lira ani abahita gien lani mafi
14: dalaria gubali Jesus lira luago in judasi lelira Simon Iscariot la diga ligia balna bugalugure lausun abala hadange dusu discipulu
3: San Juan capítulo 7
14: lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobo gugalilea Babu seru ti lere denu Judea, laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti jarafa lila aba lidage hafedu huri ule giribe tufedu dibasen, aba haniyegu lamule nulu.
15: Mere dere vaya, baiba kudeo, ariha hamamu ge ginye bani guha nyeibanya kate lebri badigube. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madugun lumuti burikate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu gin yasun ubo.
14: Ni ibini lamuleno mafinya ti aluago. Abat laniago Jesus hon.
12: Masiri gili dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargo aura. Sinyati hiere gudun hon halani no ubo le, anati au hiere gutina hon. La diga ruda no muti luago uriba la burikate leha diga bai. Hei ba lida afedo. Au, midi badina kwento. Machirigili ni dani lu nidi.
14: Larige laniago nisun lehon, aba lerete no Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesus lida afedo lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida afedo lige. Aba haniago,
15: Hagai funa savu girile.
14: Sara goya di algu da hati aluago, hada grigi. Ninga noria guti aluago. Aba la ugiri buiti ligia. Hibiri aniaga.
15: Mabui dunt. Eye halumuti an girigi.
14: Ut niaba dimuneti funa guluago. La diga hanufu de hawi huri. La mido unhali fedu lumagua. Ligia lebelu no Jesus templu rugu. Aba la gome seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya go.
13: Ida linya salah subu dinumba ilai saragu kate, matuni ya haga ligia.
14: Aba laniya go Jesus hon.
12: Le narugu da habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu dirubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu da habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai wairi guni lun leuna habali, lege arinya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inarune luago rulani Moisesi lurdu hon, lausun lira, uwa tiniaba hidage uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wago habunsera hafaru ne hilago bai.
14: Aba harinya gulu.
13: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bai?
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Luago riga ama kate lena digu bilida luwairi emera guni tawairi da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tiha gabri huriyu le seini tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia, aguma serun lagucha gu lubaragin. Ligia lebu beileresi birun aba irahu seini tuagu laustarun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luege narida wagdan aba uguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusera guta huma laule harihu bai. Laula irishe u hagusera guta.
14: Abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha. Hariye.
19: Masa ani hale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri hali gibu ge guriri wo. Ani uati niya ba ariye guti ni kata lung. Lefuna sa afiye hama gumadi matelu agu ugiri lale Kristu bai. Subudi tivon halie gela liadin le. Ahi ti deme liadi Kristu, ibidi ya buinikaon halie gela liadi.
14: Da lagambu bali Jesus kate ile, dala rufu da hen lubai temple rugo abalani go la umala li herete
12: subudi humut na lubai ti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungu niabi abale inare ni be lwago ni hinla lige auna habalina ani immediately hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
14: abebe te busero hadar.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: sara ku guri kia, li ta ku pur gulle, halum banyak nadi ku banyala.
1: Rei dei ti lubai ti Pablo aba irumu dimi yen Corintio arufu de helereru bungi ho lila na fulaso. Lida danle galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhurio lu hargada ni Pablo. Aba hanaga ni ligi bugion lurudo lu lagusera wagadu. Aba harin gulu gumada.
2: Ugrile lere de rufu daha. Ho grigi elu hagdra gulu bugi lo aba igaburi le muara bai lu maluru.
1: Daya bela dimure hala Pablo, lige larinya gu galinya unho hurio.
3: Luhamuga, aba la uribani, o duru huri ti la digibu wugiri le, nicha gu nyahamuga nungwa, lunagambuni. Gama lumu, ke iluagu la dimuri ibiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, la diga mabuse rutina nagusera gudun luagu budikati libe lira.
1: Aba labuga gu nyayenge, Aba ti harga duni sungriyo gu sosu tenesi, le tabu ti haligini si huriyo. Aba habule iseruni yen guana raga ligibu gya gumada. Gama lumo, mebere se guti galiyon lau lira. Lari gya lira, aba lerederu Pablo atiri dan yen Korintu. Lari gya, aba la yora gu hon afiyatia, aba lidi Siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe le chuni li chigu uburugu senkure lubare geladinu. Lu lagunfuliru lou aba mehe frama se le ladigubu ilubungyo. Dan la chiliru uburugu efesu, aba ligiru ne pabu li purisi la luma akila lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabu li efesu, aba lidi li ligili sirugu adimure hama hurio. Aba hamure ha luma lu lerederu nyen hama, gama luma umahati. Aba la yora gu hon, la rinya gu hon.
4: Monsu nyen na Jerusalem luba fedu le lumbe la digun. Nagirbu da yaba ari hon, ahen buse bongi.
1: Aba la dinu, aba lidi Efesio gyan. Nyen gyan, aba lidi Jerusalem ari ahen na tila na ligilisi. Lari gyan, aba la raga chu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen. Aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfu laso galasia, loma furihia. Aba, icha haina digida guan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba la tiliru aba huriyo, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti gine lereru bungi ubuidu. Subudi ti luago ti asalbara gilei le luba ileabi ilu. Ani apuri chihati luago asalbara gilei ligia lausun taruma lanigi. Sunle la rufu da bai luago hesuso inarini, Lausun logwa la la subudirun luago. Leri gunye la rufu da bai huangle abadi seha bai la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la Apollo so tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la purichiha, aba hanigu ni purisila luma akila habion lu hafuna guago duni tima luago tilemeri bungi ulun. Dati le la buse rube Apollo su lidi lobo wagu akaya, lumege yanu afinyete Efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyete hanyenba ya akaya lu heresi biruni buidu. Da la tilirubay Apollo su akaya, idara kwa lumuti ha la finyere gudubanya bungi luwago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grigia lu riche le siyaha mutia sigenere. Luwago maricha la le harufu da habay hurio. Arufu da lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Kristu bei.
5: Hechos, capítulo 19.
1: So anija la Apollo su uburgu Corintu, ligie lasigre Pablo, labadi na gogie burifulaso, aba la tilire Efesu nyein lubei la darire saragu afinyatia, aba la rinya gu hon.
4: Recibi humuti sasifiri sandu dan leha afinyan lubei lau Jesu Kristu?
1: Harinya galun.
6: Wa, magambu guba igidi walu agonihe la sifrisando.
1: Aba tilarinha guhon.
4: Kati luwir badisa i heresi birubai.
1: Harinha galun.
6: Lela badisa iragudun huang.
1: Larinha ga pabulu hon.
4: La badisa iragudun ninha meha huang, grigia. Arufu dei luago a sakri hanya la. Arinha ga tiginha hon luago lunti la hafinha luago le lumbe liabi larigi. Luago Jesusu le hasal baragule.
1: Da hagambu bani kate le, aba habadi seirun lida liri wabure me Jesusu. Dante le, lichigu bali Pablo luha buhawago, aba liabi sifri sandu hawago, Aba hadimura hadimura iburi trencha, aba buri ladimura habungi hayumu luguginya. Awara yanu dusu wuguri en hada sungubay. Iru en hati lo pabolo, abasi hatido haligili si hurio le nyen lubay he lapuriti ha. Adimura heligye furango, afinye gedelanya grigye loago larue habungyo. Yen yanu gien, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro, adimure harugahagia uriba loago lemere Kristu hagibuge grigye. Abati ladire iru pabulu hawe, aba lanugene ha afinye baye loago Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyen lube, larufuda aba ugri giriti tirano. Aba haladimure han honyen sagu weyo, itere lien lasigiru loago bian irumu. Sunti ha aganobo en lobo ogo asia, aganaba hamuti ugano loago ti wabure me Jesusu. Dando hurio kai ha mama bai hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge pabulu, darilo tanugune wa buri musu ya odago to dagaro loago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye no hurio eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa buri me Jesusu lo hasaga hania. Harienga buri hon sifirigo,
2: Arenga na bom, li daliri Jesusu, le wago boi la purichi ya Pablo, lo bafuribu.
1: Yenye nusede liranhe aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larenga hon.
7: Subudi numuti Jesusu, subudi numuti gie kate la Pablo boi, ahin huguya kato.
1: Aba la chira gu wuguri le lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafu ti sugu ho sungu be. Aba la bule seruni ya buido, aba heiba gu nyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganoba efesu kate ele, hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uweri gu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine burihada ge ha afinya rubaya, Aba hayabi agufesere iburi kate iburibati lemehe hadigubay. Sarago gine buri hadage hamehe gabinyere hadibaya. Aba hanuganu buri haliburu. Aba hagudunu hagibuge sungubay. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya. Gebegi tikei buri diminsa milu muruso pulata. Itere linya aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu. Ani arufude ina lei lubafo lula sansira gudunni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranse ru pabulu lo lidi aria hai afinyate Macedonia loma Akaya. Luba, la siiru ni luweye su Jerusalem. Aria gati gine, loago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonia, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, Yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege atia ha afala robani lemeri Kristo. Nida giyati aba wuguri giriti Demetri. Ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guwairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagoma ibanya luma. Aba ti londaru ni hana dagma ibanya luma uwara hama amu hana dagma itia amu fisiu lele nege hafisiu ite. Aba larinya gu hon.
8: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu lawa bagari lo fisiu le. Gama lumbo, agamba humali, ariha humei. Itania la lidi Pablo, aninya ga lagu mama hama bungi gu, guari wa aha dugma ya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi ya finyera gudu, mama rugu ya Efesu, lida gine libe age yasi. Nyongo tikatile, ladega ganyara biwa feri diruni webegi dina. Ganyara biginye te feri diruni ti tempu bungi diana tuwa irigu. Aba metanugu bungi diana to humbu haudiru wa sungirigi Asia lumo lida sunubo keini kata.
1: Dale hagambu bali katile, aba hagani duguidu, aba haguara gu ariaga.
9: Wairugu tu diana to habungi te efesu.
1: Yenye iti aba onwe buchagago lida sun uburu go lidia. Aba harige deni gayo luma aristitariko, bia wuguria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba haduru go dunia, chilitu wago muna to yenye lubeiha hondaragua. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun ladimru ha hongrigia yenye lu ladiliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. yen yanu gien hada ge abutigo yen asia lumada go pabolo ona hatia gien dimure lun lume belu lanye yen kilida adamure ni ibri agura go abakate ibri agura go amu ladega chagagu haya grigia ibidi ati hon kala lebu bai hadamure dagu yen yanu hada ge grigia aba hafura go agu ni kate lelu Alejandro le hada bai hurio ligibu gion guriri go lu la dimre halu agu hafule se aba la dig Alejandro seni lo luho bulu hamanisho lo la dimre halu agu hafule se hagibu ge grigia da hasubu diuba ni lu agu hurio la aba hagora hasun hagia lida aba yara falu bia ora
10: Weiru gutu diana to habungi de efesuna.
1: Dati legalu magadalanya abruhati le lani uburugu lige grigia aba lariago
11: Grigia Efesun. Sun Grigia subudi hamuti logo Efesun ala aunigiru baru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abru habun sielugi. He uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha ha hanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi udi. Ahe anie inluboi kata uwagu tilabuse demetiru. Ama hana teki mebanya luma hichugun hadurun, ligia anihin lubaye agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidin ligibu gion lurudu, lun ladimure ha kada aba luwey ginyeguo. Ahen amu lubaye kate hamuri habaye, lun ti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abaye larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusera dubaye ugonye. Ani ibidinya ti won kaba la wawna bagale, aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
1: Larige lariyegu ni Alejandro katele. Aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
5: Hechos, capítulo 21.
1: Larige wigiru ni afinyati ya. Aba wodi sigiligu lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lupatara. Yen patara wadarira aba uguni teibu ga Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai ugune lida uburugu le giri bai tiru. Aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye teha nyeimbaya. Aba waredaru sedi we yuhama nye. Aba lawisaru ni sifri sandi luwagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yu ligia. Aba wodi, yindu tia su afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa, chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu, aba wahudurugu afureide lubungyo, aba ti woburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia, aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoye su baranha lumage uburuge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusura hon afinye tia, aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pabulu wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu sesaria, yen wawudi lube Felipe lea puriti habali ugani luwaguti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya, Jerusalem lu hateniru lun le hemege rubai afiyate, aba wereda ruluna. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia, ibihete ubafu lumage bungi lula dimre hahayumu lugu gine. Atiri weyu wonye, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanigo ni lubeli ti pabulu, aba lagurego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariago.
2: Lariha resibri sandu, luagu itaru lubala, hagurego ni huriu labure mebeli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama bayi huriu.
1: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumura gulu bungyo lo midi la Jerusalem, aba larinya go pabulo.
4: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun nagira wagun Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
1: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulun ladigunu walugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu tia hada gya finya tia wama sesaria gya, aba hanigo niwa agana walube aba chipure na giri tia mnason. luha li luma ge la finru luagu Jesu Kristo. Da wa tidri Jerusalém, aba heresi biruno a finye te lo ugundani. La ruga, aba woudi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalém. Aba labusu ru pabulo hon, aba labahu da guni sun kate ele la digu bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huri. Da le hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulo.
5: Waduhe ariha basa, anyahe saragu milu huriyo afinyeru tien logo Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatien logo lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logo arufuda haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu logo le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hosteru, mafala hameime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, Honda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kate ile luba ibadugini. Anyahi gadri uguri nya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesi ru bailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamare dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadri wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
12: Uguri ya Israeli, itira wahumawa. Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu arufu daho sungrigi ya uguriba luagu wanasiu. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya huriyu templu rugu, aviye deiflasu sandu tile.
1: Ariyagu bai itira, ladiga me harihini pabulu ugurugu numa tirofimu, Le Efesona, harita kwa tiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara kwa sunlila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena. Aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadura guni bena furese. Hafara liye behilagube, ligia lachiliru uganu lugumada luagu chagagu ala sunlila na ugurugu Jerusalem. Aba tilondaru ni agumada lisudaragu hama habutigo, Aba la chiliru eiba agwena le yenye habai grige. Da harini gumada hama sudaragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lou bian grigri. Larigia, aba laligu da hakate ila. Numa kala liduru be. Amu ya guenu riguti kate harina gu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo, aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
13: Hilala! Hilala! Hilala!
14: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do, aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
4: Gayala tinadimure habuma.
1: Aba lariengu gumada alu.
2: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha digu bai aba mabuchu logo aba dan, aba lanugu gadri milu uguri ya gafara hatinya, lido flas magaire wat.
1: Lariye gati pabu lulu.
4: Mama au, kuriyu au, tarsuna, aba folasu weiri guti silisio, adiga ba folese hinu, lumbigi runina luna dimuri ha hon, virigi.
1: Aba lichigu gumada uma lulu, aba laramu pabu lulu agu estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia lu hamanisho. Da mani gali, aba la dimure anhon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la rinyago.
5: Hechos, capítulo 22.
4: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay lelumbay nariyaguni hun, noigniyagua.
1: Dahagambu bay ladimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariyagu hon.
4: Kuriyo aw, sun suy nagubay, uburgu taj na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na wairida, labugin larufu daha gama liel naturiha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati nasun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun nanigi, kai gubayrig ligabri hadigni ugunyaweyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubay, barugu au wagini ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein, alu hanya afinya tinya, lago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, Saulo, Saulo, kasa wagu baibahana, abati nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Abati nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baibalagun buweye sun damasko, nyeng balariangu asun le lumba ibadigun ibun. Kaiti marihin gudalad na lubay buga larugon galigia, aba harugudni ha numabanya nuhabu dari wachildinon damasku. Nii aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lilurudu moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha agana ubanya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habay barihin larigon. Lidameme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bay, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bay me, le ariha bali bay luma le agamba bali bay hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anaha nya haa afinyabanya buwagu furisunurugu, bayiguananya. Nyed na dan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariyagu nabule menu, bayba, ladiga nona habadibu dise apurchiya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimuriha luwagu lidi apurchiya hon ha mama banya huriyo, aba hagumesteru aguwaraha.
8: Afara hame hilagubay, marija tilul labagari.
14: Afara hame.
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagaye, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunu wa kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale lo habaychoni, aba lariyango pabulo lo habuti sudara layembay,
4: Garicha tunsan lun habay chumaba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi aringa lu gumada.
6: Gowni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada loago pabulo, aba laringa lu.
11: Inaru ni logo romana ba?
1: Laringa pabulo lu?
4: Aha.
11: Faye itina saragu sensu lu romana na.
1: Aba ti laringa gumada,
4: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Laringa pabulo, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago, luwe gie lagura goni. Laruga, kai busien lo bai gumada la subdiro ni kala lidiro bai pabulo hon hurio aba la gidaro ni gringri lue aba londra guagado ni habuti gu fadiro gu hama luru dugu hurio ha inyu timaba ya aba ti la sagaro ni pabulo aba lichigo ni hagibugia.
14: Hechos capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulo hawago luru dugu hagia aba laria gu hon
4: ni duhanyu harumatina nasandira gunungu alegibuge bungi chululumu vejule.
1: Abati lounaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwago liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
4: Lagayo ha babungi wago, biyangu atigibu buguya le, nyumbiya nyen lubagusa ragudnina ke ilariengo ni lurudu, kati wago bagayo hanuago, adira agoi lurudu.
1: Aba hariengo hayen bayanlo.
15: Itra liyansa banabu ni fadri le inyu timabwe, le lufadiri bungiyo.
1: Aba lariengo pabulo.
4: Ni duhanyu, ibidi ati ebenu lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha ilerero bungiyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulo, lagu hanigu la sadu seogu hibri hanyembaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariengo lo umala liherete.
4: Ni duhanyu, fariseo au, hada gnetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya didagi oweni.
1: Dale laria gubali kate ile. Aba hagumesa rufari seogu hama sadi seogu asigen ha hama gu. Aba lafare negu adamurini. La diga harie here sadi seogu luagu masa ruba ya la hilanya didagi oweni. Uwe tie nege gie aheligu. Ni sifirigu. Ahiti fari seogu afiyete luagu sun kate ile. Harinche tisungubi. Aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayeimba ya. Ani fariseo gugie hagia. Aba hariago.
6: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lum.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubai. Aba te launahanya, lisuda aruniigo. Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salirago wabure me hesusu lo pabulu, aba lariago lun.
16: Manugu de daba pabulu, ladaga itara ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wago Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagubai. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
2: Finyu hadua, lau inye rogo ni, lagu maigi badi wala ni kata dari wafaru ni paulu hilagubai. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timati ya, Amuri ha huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu nuti mala halig dunni luagu duru le ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba lariyago lu.
4: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti lariyago ni lumu.
1: Aba lanigo ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyago lumu.
6: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilumu lariyago ni bu.
1: Aba larigo duni gumada luho bu irahun ligia, aba lanigo ni lumu habu guhama, aba lariyago lumu.
15: Kaba buse rumbo ibariyago nu.
1: Aba ti lariyago irahu ligielo.
17: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligiduni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahe luhafaruni hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, matu dari hafaru ni pablo gueto aranse nyuhanya hagura barigunye mbona bagi
1: abati launa ni gumada irahu ligia agoyo Ariya ge na ligi lu lu Maria go la nika un lu agwa bagu da go la li la kate le lu. Aba la guaru go mada hon bien hada ge habuti go sudara. Aba la riya go hon lu haransa ru bien san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagu te gabayo. Hama bien san ha tautia efen. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa ge dati gien gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre ge duni pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba garada hama la riyan heretida garada tuguya.
15: Lu magiento Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba li logu roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun na subu diruni ka la li duru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon luru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa ti richo lunu lafarun hilagubi. Ni ibini lunu ladan erun. E la chilirun labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaruni hilagubi. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya kadi naginye hon ha ichu kume li duru. Lubuma lan haransere le hani boi luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dan le hachiliru boi sesaria. Aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu. Aba laliha nugu madimati gara da. Aba ti lalugu dan ha halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
2: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu maya biduno.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
14: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya. Aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huri uweirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
6: Luagu bareini gumadimati, luhadiwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu oura. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vieda gudunu tempulu. Aba lubwe ti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembayan luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pabulo, lu ladimureha. Aba lariyagu Pabulo.
4: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagdanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburugu. Girigia ha siyati harufud ni luagu inagni la ni aba lida ge sunkate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyetina luagu sunle. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na liludu Moisesi. luma le meha habura bai profetagu. Aniha iginya emeni gini le hawagu bai luagu bungyu nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibugen bungyu luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao eibugai amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungyu. Nadugien yebe kata ile templu rugularige naruma da guagu dun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu naasia nyein templu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyein nichagago. Hagia lumba in hayabin arufu da gua hongu waja. Lung harinya guni le lumba in harinya guni. Ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugien nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara guariaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oveni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu da ha Jesusu logu madi mati felisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pablo luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini arienge ina ligia.
2: Nagusera gudubai ugurile, dame ele la chile no gumadi lisias.
1: Abate larinha go felice, lo habuti sudar, lun la sigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lo furango la, lo gayara la haudi lomada go arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chile re felice, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu gusesaria, aba lagura gudun luago pabulo lu ladimure ha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimure ha bai pabulo lun luago ibagari le richabe. Luma luago agudaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia ya bungi sungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya go lun.
2: Bai baib. Damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz e lulitigo pabulo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei waha li luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumo tu laguma de ha feliz. Aba larga duni porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la feliz e lereder o buido hama hurio. Aba ligro ne pabulo danwanyo.
14: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la danru wa pabulo ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
18: Ligia luot lubai hodi ha wairu kutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma. Ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba lona ha luago pabulo. Dala lebelu rubai pabulo, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduro le hiriti. Gama lumon, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago pabulo lida ladimure haluwe gye guwa.
4: Madiga gini na ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun tempulo, ni lun uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lu pabulo.
18: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi munyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
4: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon huriyu. Ayin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubai mikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun ledere runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun. Umuri hadba lubai gi aluruwe ila agusra gudabu, baibu ga aluruwe. Atiriwe yulari gya, abalidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Festito. Kereide iha bai fiuwe yunye, abalabahu daguni Festito luagu ti lagusa ropabulu lu uruwe Agripa, larinya galo. Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, Rutinya habu tigu fadri gu hama wugiri ya huri uweri gu tiyan liduru negibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi ya lu owe ni marihi galanya haichu bayan liduru negibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwegi ya gu. Ligia lida lubai hebe ya uwara numa mefere durutu nada. Laruga aba narigudni nubara tida agusara gile aba nona halogu wugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gele ibe wagu be naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe be, lauso lira ariyanga te pabulu logu wimanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la nona hani lu agosto sasara.
19: Aba tilariya gu Agripa lu festito.
20: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
19: Aba lariya gu festito lu.
1: Bagabu bay haruga.
19: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu ni muna dawu. Ama habuti gu sudara hama wugiri ya wiri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba larinya gu.
1: Uruwe ya Agripa, hama wugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha wugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai ya sasare. Ani ayaha gu arinya ganu lao saragu ere gu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagubu iluegi. Ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai tiwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi la mga kabala nabiru ha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adung ruti, maria kugau kala lidunube.
14: Hechos Capítulo 26.
19: Aba tilarinya gu Agripa lu Pabulo.
20: Gayara tibadimre ha buegi nya gua.
19: Aba linyuru ni Pabulo luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
4: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi nya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagu sun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasige neha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida Luguyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahun Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu niduru, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi ti meha ni ganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri ubur gule diseti. Ligi ebe kate le gabugri balina ubur gu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Here ti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna gu gayegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo lehererun huriu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti aba tinariyagu kata busana bureme aba lariyagu nu hesusu au lememe baibaha bai saraba raramaba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu Lugefen ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferud na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyaga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungyu, lunha digun katay buiti, ari huwa lamu ga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya keisi ha unabugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigiyo bogu din loy le uago bay lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere de balan. Luagu lunti la meha la sufri rubala a Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadan ge hilanya, lau ibagari magumcha diti. Luagu ginye lichugu bay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
19: Lida le larinya gubani pabulo kate leburi lida la dimurha luigi egua, aba larinya gufesitu,
0: lulu halibau pabulo, lulu guda saragwa turia hanibau.
19: Aba launa bu pabulu, aba lariyago.
4: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le nariyago bay. Ani haurue agripa le subudi ya bubay lumburi kate le buidu. Lige gayara lubay nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubay lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le hariyago bay profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
19: Aba lariyagu agripa lu.
20: Samina tibusa, bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamarigu buwagu, hao uginye sunha anyaha banya agamba na ugunye, lunha yabi luha finye rukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
19: Larige lariyagu ni pabulu katele, aba lasaru uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma berenise hama sunha yu bayanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Harinyega ti hama gwa.
20: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bay lueginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
19: Aba lariyegu aguripa lu fesitu.
20: Lunha muga. Mamuri ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudin.
14: Hechos, capítulo 27.
19: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ugune yimbitu adramiti ugyan, lu asiyon. Yenye ginye arisitariku wama le Tesalonikana. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon, lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo, igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi luege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba wachiliru lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yehani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha baila waya sule. Ani beferi diru bon ugune, fei di mesun tila, gayara baiginye beferi diru ni wabagari.
19: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle lariyangu bai pabulu, aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasugiri luriba danye, aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara wachiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga du wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru nu ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa guru du tabuge ge ugune nu haguru nu. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
4: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufude daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefure nya bungyu. Suha tida ba yagune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
19: Bia di masu uo luagu waweyesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. aba hagura baha laruga dulo idihari sunti dale ayahati madulu ga samina ralu he sefuro gu hongwa lo hanura hatira ga ogune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugu adiga kama hagura onguru tigiru gu ga ogune aba lawisteru ne pabulu habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
4: ahanya merede hati da ogune sinyabe ibe sefuro
19: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Lo va a la...

0: Aba lariya kuhon.
1: Nidu hanyu, lausun madiga na nikata wuribati hon huriyu. Nilun le wagubay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyingi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina. Aluga tinyajebe higira gudunina. Ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagubay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti nauna agudu bai huagu. Lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate ile uagu bai. Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun.
2: Wagia, meresi biru gidi wani aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Busia titi, lula fiera gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetagu. Hibiri, afiente luago le laringo bai pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mura du hama hama gua lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringo pabulu hon.
1: Ligia laringo bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kala lila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubai honha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hamagua, luago kate ile. Reide iti pabulu, bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdeni Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdeni hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adega hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidange Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafareinha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubu diruni luago aluga dina lan nidi arihon sarago weyasu, gamallumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina, busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumagi lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
4: La richagua bai, lau la fia ru labaga di duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi yu la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi u buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungi u gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serun ubou, lagu bungi u la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi u michu gunginya inebe seilu keisi bungi u, metengiru hamei, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hau duragun lubungi le wairi gubai le moweda dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungi lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate burini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lao lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni laguse ragda bungyo dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti busa lagu besefuru bala loi laguse ragda bungyo Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kada ba segun le la digbe, lichu gubay bagari magumja di honha, alu ha balin ueri guni, inebese, lumakate leburi magumja di tijagata sielu, lau ha digni le buidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu ha falaruni linaru bungyu, ha falare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali le vuriba bai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Ayanti hon sun ha adigu bali le buidu bai, lichu kubabungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaybay bungyo, lao rugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungi ulan le inaru niti bubungi utebay, subudi bumuti lugunda bungi. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya puri cha bubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya ga bubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Anya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
4: Kita kiat ini di mana habe hamau be huri huri balok bunyi.
1: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, la negu ba kamahamu gar resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresibira seini, luagu wagubu. Lubaragin lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi saini tuagu hostanu. Sarago linya, ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
4: Wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu baibafru kum dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alge dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia, Mama linha, lugundo luha muga maricha la bungyo, ida linha hamuga gie lagusera gdeninha grigi, ahenguinha seribi lubo iwayeni lun, weirigu tima la linaru bungyo, kati wago larinha wagua wago, la ugafigon wama, lun tilubei hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbei, anihen kate leharinha gubei sarago grigi lago ligia la, warufu dahabei, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
6: Wot ni aba grigi chagoti, ni ibini abala. Wot ni aba ahoti lugufurandala. Wot ni aba aluhati bungi. Juri kwa nyasungu bay, nyugu ya liku feriti. Wot ni aba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakuti li hodi afala. Gringo luma ikari kulida bay hemeri. Ani bidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nye banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, girigi ya labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won ida linya la larichara guagu din niwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungi. Gama lomo lau larini bungi, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagu ala, Richagua gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua gudalaninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama banyi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto, uwa lubaragia lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagu gudaladi wa lubai bungi la wa finye no luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungi lida ge wa bure me Jesu Kristu. La diga luigi ye Kristu gayara lubai wa yara fadun lu bungi la wa finye no. Lu wadeiru ni lu fulese ani derebu gunyu wanya gunda wa gia la emeni gini luago gafaran badiwa la lida luiri gun bungi. Ani mama rigini lida gunda ti waginya lida wa sufrinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. logo aba griga le richaguati. Lausun anihen la griga gayera tihamuga lonwe, luegi aba griga le buiti, le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Cristo lun lonwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gdala di wala, lau lonwe Cristo wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungu le lumbe labriha hawago gafigonti, lidame lueyuri aguseroni. Lugundo ahen arandera gda lubadiwa bungiu lumagwa lau lonwe lira gda mehale lagani gidiwa choruti mati lagu la salva rubadiwa la sun sui nagubahi lau gabagari la lira animama ruginye le gundati waginye lama bungiu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungiu itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun beluligia oweni lidange figo Itara linya ginye howe gubalubai sun grigi ya lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowaku. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigi ya lagu hafigu lausun mama la ladiga magamba di hama hafigu haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu bai bungu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungu, ke lida likesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lanna oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharaguagu dubanya bungu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungirigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
5: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigye, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, Aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bai agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lum bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bai hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figole nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari do sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figole nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu lehamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sungumadi le lidabay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figo afaru balina lau le buidubay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuse runubay nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi a digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsia ti li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubayirig lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
5: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
7: Lida gyeri giba isaku gatiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha framase le lichigu bay bungyu lun Abrahamu.
7: Niebi ba dame na chilire dan ligia. Aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madinu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
7: Letamu bay amulen yele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubi tida lerenu bungyu.
8: hisa temeha hakobu nun, ahan yasa uho yere kutinu.
1: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati wariniaga, wariniaga bafunagi luago muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirdu laule unt nabusera.
1: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
8: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun, ain itara linya lubay, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungi, larinya bufunage soudi ru lun lea digu bali.
8: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le labuse erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lum furumi eguari kate ilidange aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lum larufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawa huriyo, keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
8: Hameha mama bayi numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyangu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariyangu bahon.
8: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu bahon, lirahi bungi ule wimwa bayi.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyo larinya har Isaías.
8: Lausu gipe hama latika wago Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyo lararu ligibu wago sunu bo lau lufuresa.
1: Kai si meha larinya gu meme Isaías.
8: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge wadika wago mungu. Itra wanya hamuga kai si uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Aha ya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubayi. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larinya haritida lerenu bungi.
8: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura kwa lu bungi hawagu Israelina, lunga salibaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia, lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay la gumfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
8: Grige ha hagunfuliru tinya lurudu sunsuna gubay habaga ndapa luago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luago hafinye larinya hare.
8: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
8: kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti larinyangu bai bungi,
8: yarafati ugano lani na salbaruni bun banihi biumur gulumati da bani
1: dimude le ligia ugano lan na finye ni le wapuriti habai aha borinye ga lau biuma lau hesusun la babure me bai afinye bugunya tida bani gi lagu sarag dalani bungi lida ge oveni basal baruba ladiga lau bafinye ru tausun bani gi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
8: le afinye ru tilogu hesu kristu masatre habai lari gi
1: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungi
8: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
8: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
8: Wabure ne, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
8: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
8: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hamama nani. Na gainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
8: Dari humatina ha maalwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon ha maalu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
8: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos capítulo
1: 11. Ani gat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya mamalinya. Au guanari gu Israelina au hada gnetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinye guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
8: Nabure me, afara kwa hama profeta. Griku wa hamaibu li ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
8: Wanu dirata na sete mili ukiri ya nubalu wala. Hama hudro kugia, ligi kugia, lewa bungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
8: Adiga lumuti ya bungiu rudereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligu le magamba, itara liyati chidurumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
8: Taraba gulamu wa hadine rudusata, lumu hagu ya hakidu. Lu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sifuku walamu ibiye hanaga lusunda.
1: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaregi lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gidunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugubai hachugira go hon ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelun bai la nugni hasal banu sun huriyu ani engin ya ba kate le nani go bai hon hugu ya le ma bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hon ha ma bai huriyu weri ti lisi en wadi gmarinu بوسنت نلو خمی دی دگ دنی نیا نیراسا لوگی این حسال بانو آین لدگا لبای لما هرو بونگی هون خوریجو حیا بی هما بای خوریجو لون حران دارو لما بونگیو ایدا تیما لباتی دامی لی هرسی بیرونی با ایترا لبا کیسی آسا رو نیها داگه هیلانی آین درگی و تو بای فرومی تو فاین تو ادگو تو تی دانگ فلوارو آنیون دا وگو تو لون بونگیو درگی و تو گین سون فلوارو نیون وگو تو تو ایدا گینه بو تیابی فاین تو گویا آین گینه درگی و لبای تی لگلی آبا تی دی بووی لون بونگیو درگی وانیو لینه گینه تیلیمو اینارن لواغو چون والا فیو تیلیمو تی دی بولیو aba bichugun lida lufula sun lau sun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luwe limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
9: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama gama lumu hagida rumba ilugundu mafinye hama huguja ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubayi tiluweni lareini bungi gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mihasalba rusun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
10: Yedi ba asalba rukuli sioni, aba meenda gita rumuriba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame leenda gita rumuriba ni hafiku.
1: Luagu gano le luagu tia salba runi, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lelichu baibungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lun magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate ilu bungyu furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungyu liabi sun kate, ligie ginye agu da habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni ilu bungyu lun sun da, itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lubungyo keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninye gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. ani sungwa giya amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Anya ruka li luba ibungu ubafu won lung ladimuni hawayumlu uginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li luba ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bay lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira gu ti amu lung ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo loige Jesu Kristo hon lau insia ni le inari niti. Yere gu lau ribani hon falahumi le buidubay. Lung ti hisi go huma huma gua keisi iduhanyo. Hime gua huma hongua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hong, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigini le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungyu.
11: Au lu bayu mafaya yuguda negrige rogu hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyu.
11: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba duna hum. Itara luba badudun nulaika agunia visibani.
1: Migira guaguda ba bungwa lung laganya irunibu uribani. Lubaregen lira ganyen ben vuribani lau buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigye lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha digubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Puseti bu babagari du manu fo de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanu fo de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama ligi lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligi eginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya ruhu guya me inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
11: Magamba di taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yeni rogu ni aba.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyu le arinya gubai.
11: Hisse la birige bila di bungu kesi hisse ya gua bungu.
1: Le hinsia bubai madigun ti buriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li rudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. lun wadouru nu wadoura gun keisi sudara ha labu giban la rugonga, eibuga wama keisi lubudubu. Ma bagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari me fedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo, lubaragi lira, ruhuma i kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masamina huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le eigi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu awuriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wago bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese ilu bungyu ladigai, ruti gui etengiru ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wowenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun, keisi tarinya gulderenu bungyu.
8: Finyut na logu ibagari liye laria gulguri yu. Luago hakutrogu bala sun rike nilipu ye, ani gufe sete ime sun ye ingunyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogua luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate, vije ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigini itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigini keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luagu ti richagu o, darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun maigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
5: Romanos, capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidubai lun grigi aligia, luma laule gajarati lagamun da guduni la finye. Ni Kristu, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru haubei ti dalerenu bungi lun.
12: Nungushu, abiru hati hanabaha ha anakupani bu wagu.
1: Sun learia wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binario.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adimore buriligia.

0: luma lung akila ni duha nyo lida ne seribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenki niya luboy tikong ani mamarigu au, sunginye waduha nyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduha nyo haa ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsi ebainu, le furumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lung ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lung urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada lehinsi ebainu. Mabu iga ninyan lung apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu, haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginyetun waduhe perusida to hinsi ebon won, to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lung rufu, wagiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginyetun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iga ninya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lung filologu, luma tun Julia, lung Nereu, luma tun Litu, lung Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahubay hun. Disa kuma haway grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian lungwa buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden yati grigi ya haa unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun. Buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
1: Auterusiu, le aburi habaru gada dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, Togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, luma rufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu luaguti wasalbaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu levimabai lun sun da, subudig da wali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finin luagu gagamba di hagemen lun bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungiu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungiu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi kumei abini runi luma darangi le luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengiu ni bungiu huagu, luago abini runi le rula li baihun lau la reimi, lidange Jesu Kristu. La diga lidan yadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Laui gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungi ule farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, hada giyaba ni liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya, au lanigu Pablo au, hibri ariengu, au lanigu Apollos au, hibri ariengu, au lanigu Cephas au, hibri ariengu, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
2: Nagini chakubwe nijuu hawa chuko nye au, nagini kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, olea rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi, migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungiu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungiu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungiu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungiu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun dire nyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungiu.
2: Le businya tila nangu lungu, wadugu wala lungu wa logu lela tigu be Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duño da meja le ni di bai luna di mole jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno ga di mure iño gubriti. Dan le meja juma no bai, malugun tina meja na purichi a luago amucate lo idige luago Jesucristo, le adra wagubi luago guruba. Aba narufu da gun nun guajigibu gen kei si aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dei. Dan meja le na di mure jabai jun, aba na purichi a ni lereru bungio jun, malo hat na nagañiru nun laubri di mure le, hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justi tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungi le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungi lung wa wei gu meme lumagi lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gum faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungi.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wanya akili, lebo limebedu gili titu unaniki grigia, likie buri la rase ya boi bungi, onhajisi ya bubu nyanu.
0: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibi ni liluli age la rita gu bungi. Kahadange grigia gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyo. Wagi ya finya tinya, mama haba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyo won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarum bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
2: Kaa gufranda hamani wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyo, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digni buidu lun, larufu du ni luagu gadina lan lun lemeni gidu li yubu dini luagu. Ahin luegin en nobadina, mawairiti nebere serun luagu ida linya lan, hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina lan, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru umeme luwe ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bu. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibu. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga, mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa iguhuguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya lugafana wa malida haruweha. Lagano unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanyabanya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyero lwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Niro hinsi ya tinu. Legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi na bagari dun keisi hafinyeti lwagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digbali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwaru to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tunameha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahu nyubu le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagun nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu, ma funagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariyaha aba hidan geliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya, odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou, ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide san hun luago wagusera gdubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahi inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibi ni aba chu tau hidan le gayara tilaranse uni aba kate hadan iduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariyan ha liri liduhe kung agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu, laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luhawandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liveru hun huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu, meye da guagda huma hongwa, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharuwa tinya, niha nigba lihala guamu lao ibibuni, sunha ada gubanya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto chibaba lihifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu gamalumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei lasara gduni bungi Kristu lidage oweni lasara gdu badi waginye lau lubafu ibide zisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya nanege imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugiri.
0: Gama lumu le ondaru ti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Gueto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun ugeri lun magamari dun la. Gamalumun ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri uguri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa ahon gubairig adiga daradu lun mayusura gun huma hungwa lwagu atridan lun ita gun hungwa lundugu hafuri idun larigen lira lun tiya hayusura gun hungwa luay lasinyaru hagda gun hungwa afigongo dalinyalun mafia mama nariyengu lwagu lun tila hamari idun gamalumun gayarati hadigni ahon buse au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigya hungwa lun magamari du hamakai au gamalumu subudi numuti lwago sinyala litaradu ruka libungu yamu ya gwenye rugubafu lunu kala aba aba luwiye li honhibiri amu honhibiri ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari aninya gatina hon lwago buidu lahamuga lunu herederu mama riga kai au gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani ahay ha marii hanya banya Aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lida lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniyagati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, Mon lumuti ligirunu, ahengine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu, anigunda atilun lasigiru agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya, ahen ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagre dulkada aba kei lichugni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle la guor bai bungi lun lun lani gula itara linya na linya guni tida sun ligilisi ahia guora bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederu itara ahengi aguara lun aba le merese binu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara Me berese wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo merese binulani. Le busewa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le lagu rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le lagu rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunya li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te ni duhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse rubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai ti gueto, ha marie ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. ha gunda banya kamaha muga magunda arunti, ha aganyi habanya kamaha muga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidu nu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun, amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu, lun dere guanyutan tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikata, berese go lanna ibagari le. Luma lun te seribi dun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese. Mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribi deina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagwa, lwagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lwagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai, buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamarido buiti hadiga, hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sunwiwa agirila. Ahin owe tumari, gayalati tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungyu le wagu chibai. Ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebei la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiame luegin megin wama. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri guda niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lu maigi digia na ubi loi na figu aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulese. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau waoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabureme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka huma kusabi logo li yuma kulu baga sukane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye naburu hanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lun Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya liluridu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine luridu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine luridu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine liluridu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyadi na la liluridun bungi, kei labu ginyadi na lubai liluridun Kristu. Dan le hama na ha, logu wa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungu wa kei sikadha hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, Runyo na inarihin luago ubuidu ni le lumbay lichugu ni bungyo no cielo. Mitara ti na keisi agen daguti le agayu habay garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubay gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu baibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwere inabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maa burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha kwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gong wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagye. Aba louna hani bungyu lani angheli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu diregda gwala leibu gun luma bungyu, gouni gila aburu hadiga linyen. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyaron grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin auchaba guni le hasinyaron wanda. Lubara gien lira, dame liabi auchaba guni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ayin buidu lubay le nariyan gubay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungyu. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubay lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israel na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei? Inare nile arinyo wagubay, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Kayarati unadig nile nabuserun, gama lumu, mama sunkate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lidage sun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malagida hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lagu Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houkume le ichuguti hun, malagida hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa, maiga humei, rehadig damiche lunle aniya gubali hun luai ginye laribadun laritagun nadimore hanyati luagu laritagun le aba mama luagu baritagun gayarati hamoga funa larinya go grigia
2: tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu ahen gayara lugo inichu yeteni iluni lugu ingi ulogo le neji boi aba gie wogo hatimore hanuogo luai gen neji ni le wogo inichu kasereme
0: Ahun luboiti eiga oata o hadigun frume garu kate adiga huma isungu bai luhichu gu uweri gu nilu bungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gu bungi au hauchati na lu na gunda raguagu du ninya sungu bai lida sun kate mama ruginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru
3: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyu gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubai hun gueto ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani luago Kristu la lichigu dina bai kada wugari wugari tichigu dina lumari itara kai bungyu la lichigu dina bai Kristu Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau lichugu dan le la furi idu. O dan la le la dimure ha bungu yu liumru guginye wugiri legi. La diga lau lira lichugu nya minebe sey lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furi idu. E tengire I bungu yu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungu yu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga La salun tidiburi kei wugiri. Ahun madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya, lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu danle la digumbali bongyu wugiri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongiyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luago lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaragin hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinyin la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, Dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I gabri le ichu gubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagulira. Lun tisa nagundarun hau? uwa sinyati. Luma ge gwana rege wabude me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la ariye bu le la lugurun bai wabude me abala nugu nufayin luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugu bu le, lene terenge lupu in lwagu kufule se, adiko memi humo ikate ile, arita gwagu le menu agu.
0: Itara ginye lari gin hegin nu fein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
5: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adiko humo in lunga arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungu al lubaregie leigu nu fein, luma latinu divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gunga luago, la nincigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sie diruniwa guanaregu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wahibiri. Aha wahamuga subdiragua wongu wabuidu lubaregie weigin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lida lun, wafurende irun, luwe meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesusu wabure mebei.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu gurile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya, anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru, hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti apa meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
6: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lida lun mama baila libidi ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lausun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Di umege guni le anegu bai keini kata ligia timala weirigu. Luani la aba uarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gonigi honi wagua. Ainga sufri ra aba lidangi lumege gun ugubu sufri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itera meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigin haa dagu baya milagru larigin haa reida guagudu baya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagye sungu bay profetagu funagye sungu bay arufudaha tinya sungu bay odi sunha gia adagu atia milagru gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga ua afa agua huma lubai ti lun ibihini lubui du agai buri ubafu guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti lu hinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidange sifir sandu hun. Le timalanna la dimure ha bungyu hayum lu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudu ninya li da kate lani na bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungyu. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha meseri bimbei lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma gunyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti luguyari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidange ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agua huma hibihin ubafu le gayara habai lawanse ra gudin ninya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agua gudin le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inarni luagu na furia i dunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamuri ni gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati.

0: wat ahin badimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungio luago luweirigun grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimuri terencha gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungi lau gayara la nadimuri ha dimuri terencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilit lugayara la hafurende irun numagi lubare gen narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni aba niduhanyu masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile itara huma ke irahanyu lum burikate le vuribati itara huguya me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru lariya hane tida le liburun lurudu
1: Nadimre ba paulira na fulasule lida amul wier dimuri numa hayum lugu geterenge ani ni itera ne berese banya nau linya lariya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti ladimuri honi wa amya goina rugu dimuri seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ainti ladimuri ha bungi hayum lugu gine gerigia seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya Dan lubai ti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafigon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu. Aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban laginye adimuri ha. Lum tigine anihi la aban lum lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyarigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara sunhu guya le iyumlu guginya bai ladimuriha bungi gayara bai hadimuriha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuriha bungi lun ti hagda guhungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatina lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun ladimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apuricianale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Legine idabe ledera guagda hafine. Legine uganu le ida gniebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na apuricia hun. Ain gine lau lubei hinari hafine. Ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Frumie ticate, arufu da hanali le frende inali be lagu wa salvara gule hun. Lagu hilala Cristo lagu wa figon. Kei si tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Lari ge meha longwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu kei si tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, lari ginyan, hon hibiri apostologu. Aba ginyan larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, Viu aginha chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginha larufu dagun lungua nun, lausun itaraninha la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinha meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bai lagu Lazarun Kristu lidage oveni, ani aniha ginya le uagu bai hafinyala. Keisi wapuricha ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya lagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapuricha habai lagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung ni kata. Lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntide gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumon le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gu sungubai la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye ka bagariya hama sungubai larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le la giribudun Kristu bowagun ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujari aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu lere lubungi lagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le lirau bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate lun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa sunwa da, sagbe yirafa ma lung wonwi inare ni ti lira ni duhin keisi ugundani le nasandiru bai huagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu agenda guatinya ugunya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa la dega misi en la kate le napuriche bai hon kagi en nagayin rubai lau lira ai hamuga inare ni lubai luagu uo bai la ibagari larigin oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya
1: Owama, Lowama, Lugundu Haruga Wowi.
0: Meyeda Gohuma, Anya Waguati.
1: Feri Gita Hamuti, Hagubui, Mada Gulubuidu, Gabu.
0: Inaru ni Lira. Darigua Huma Hungua, Giribu Huma, Lung Aba Ibagari Lesuruti. Mafigon Hahuma. Anyahi Hidage, Ibidia Tibungi Hong, Nania Gunyele, Lung Hanago Busigan. Hafuga Nyimbe, Anya Guti.
3: Idelu basa ligabri hasa aruhilanya. Kaba saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichuguni bungi ugu bu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Anie nginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adamu lefrize tibuduri, aba meha buduri ilima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribu ilagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubu ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lana sielu. Le meha furumye tibugiri le adigube ilau mua. Ubowaguna meha. Libie ma ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile baweyo, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digiyanya la, aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie, wagubu lewa waguba ile gayara bay lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, la sansira guba lidon le mowe dadibay. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibay lidon le mowe dadibay, aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye ni lubanfu oweni. Oweni aganye bukofu luba ganye ni, aganye lidiragu.
0: Figo limira gulebay, oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungi luago laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile lau lubafu wabude me Jesu Kristu Lige lubai tini duhenyo hisnya tinya nu. Itara meme kuma dereg dagul lida hafinya. Mere dragun galigi ya huadigi mari sunga da. Gawon guay nareg lida luadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Cristo.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sago di masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le lagani rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginyan lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura gwadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nu, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Anyaran senyor linya lun licu gugurasu wong sumada. Ruti ginye digida gun wong lida sun wasufriru, lungginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la licu gubay wong. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin lubayti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresibirun digida gun luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago lunu ginya heresibi ruba la digdago lun gajara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufri run. Heresibi ruba ginya digdago luma ginya bungiyo. Niduhanyo busenti wa lun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira wong. Lun wemenigidu luago bungyu leka bafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemenigi luago. Lagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Lagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wong lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Lagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen, le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simiha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachilagun arihon. Itara lin hamuga gayara la hitera gunina lun nasigiruni nweyesu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida wanigi, kei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun aniha ba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunu luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahim mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan legunda na. Dan meha le na birha barun garda tuguya hun, wedi te meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na birha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na birhan hun itara. Na birha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buiduri guti ebechu ni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo wagun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega wawai ginye la subu dira gudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungyu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya keiaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya keiaba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jetunya haa asanzi ragubali lereru bungyu lunharihin kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaru ni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girige hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hon amu girige kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridun hagana gua. Aba gara da tu buruwenyu tu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girige asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahin ti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu le asia di habai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu le lanegu bai sifiri sandu uon luago wa salbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu nye uweiri gun le kuetoti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugudan Weirigu timati luirigu daradu le lumbu la duralo lunsunda. La diga nihin la emenigni le wawagu, legewa puriti habe lau lufuragu. Ma dignuti wakai meha moisesi, adora go lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina leigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luai. Wabureme Cristo, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nyei. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. La diga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagimanule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu na bai la degun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigi, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi la diga mama wawogwa wapulichiha lagu Hesu Kristu wapulichiha keisi wabureme ananiaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Hesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lung larihini wa luagu lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu luegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibuhi. Italian lubaiti, lau la digni oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. La rihari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nigien la timre hama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Hesusu ridagi oweni, la asara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Hesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muwaruguna kei hamuga aba kiamputo mama tu lung luti dan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwa dan. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura waguagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagri da la ugu bule wawagu bay, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugu butahu. Le wabuse irunbay, lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese furese lidon wagu bule magumu chadibay. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa luboi tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme, ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyeru luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lum vigiruni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligi wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinye ragdaninya sun grigia, subudi lali bungiu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lung hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, lwagu lufulesen bungiu. Ain ti malu lung lubai wawu, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegin lobadina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Kini kita lawan rusuk di nara ini pun, apa nona pun. Jadi tiada yang resepsi pun, apa ni terguni.
0: Jadi kalau lidani bungyo, lawan rusuk di nara ini, aniha luwe yuri resepsi pun. Micu tiwa lebuna, lachu geragun niaba, merede lamu gawawadi gemari, uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, lagu eseri bidutinya la lun bungyo wagia. La luweiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege. Luma lenye kunga. Baiha madiwa, dhuha mawa, incha huwa tia grigi ya lung heiba haniwa. Here tiwa wadigimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Rede Hadiva, Marumugunga, Afagawage Ilamu, Arufuda Mutiginya Lwago, Eseribi Dutinya La Lung Bungyu Wagia, Lau Laruma Wabagari, Lau Lisubudin Linaru Bungyu Won, Lau Wagura Sun Luma Wareini, Lau Warufudin Lubafu Sifiri Sandu, Le Wadabe, Lau Winsinhabu Le Tima Timati, Lau Uganur Lana Inaruni, Luma Lau Lubafu Bungyu Wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hoati buidu wawagu, anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ausira hamutiwa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya lwago Kristu, gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu, ani li tempu lubungi lebima abayi wagia, kei larinya gubungi guanarigu.
1: Nakana upo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au buhabugi ute hageme mutumu.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
1: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguja beneramu yu linya larinya kumu abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubai ti, niduhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama se le ladigu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu ge bungi la luweiri inebe se le wawagubu ilun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachilinu Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Abatima nagundaron laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iruni ligia lida aba igabri le aubai lagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakri han. Barulumutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba anti iru ni ligie won ahinti iruni le lichu kubai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai kwento, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bai luma ge bungu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaitu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburiha barun lu gefein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe bu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa ma wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma, luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheni. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha mali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agumeserubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le kibe bai agotu malongu atuguya luma le nibe bai agotu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei na muri hani luma. Ani afinya tina lwago wairi la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwago waibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lwago wasalbara gile. Ani mama rigulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lide ha lida londa runiwa idevese. Wadigin wadagi manule, le lana idehani, lun wichugun uerigu ni lubungi, luginya warufud ni lwagu busen hama, afinyatinya lun hida laguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe lun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londa run idevese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate lau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala sarago idevese la usun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la. Luago luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia iduga nyo luwege Jesu Kristu ha luma banya. Aniyega mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi lwago insi habuni le huwagu bay hadiange wugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lwago londa runi wa idebe saihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani lago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na uriba lida nanangu nungwa danle nayanu hahuagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rome maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay na muri ha hama idukanyo ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragaday idevesey le faramase hubay. Itara aransenyo luba idevesey le hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le. Le logo ti labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibe ti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungi sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin ha relerenun bungi.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme tina, aray da ti lun sun wadan.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafayin lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedewe ha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi umurusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bongi. Lugundu lao vichugu ni idere mwe le hon waduhanyo. Mama vich gari gunye I debe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichugu ba uwerigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu ba ginye uwerigu ni lubungyo luago.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagu dun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heserebi dun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubi wapuricheha o heresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi yeguati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bai. Odiburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lung nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lung na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru danle huma nubai merede tina kei ihirigu lung ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubalin le nemege irubainu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luwenri hinsi nyenu lun bungi. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimori hahun kei aba lulu tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimori ha buitin wogwa, madimori ha tina kei ligabri ladimori ha Kristu, nadimori ha kei hadimori ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu

0: Sigutina aban ari ebuluma aban weyu anagu barana halarige tabulucho uguna inau. Awe Yesu hadina saragu luagu luadigmani wabureme, ani luagu buri weyu asuligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, Lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigiru tinya luaguburi lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu, itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimareha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nun ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigatina weiri, sigu lau larikimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lunga jara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Anukuipi wikilira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu huwago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weiri tele nadigubai luago aban la apostol timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lida. gueto aranse dina luni di bisidon luruwa weyasu ani mama badina aba igirigni hun mama nalugni lehuma bai huguya nalugu bai itarahinya nu keisi isanigo ani agubrigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo mama isanigo haba agubrigu nevesiru bai lenuma bai la ugundani huago ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun lausun lida anyahe arinya gutinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe iluma Yego alumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunia hidukenyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala kristu nida agie. Ani medebilinti kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higabri. Raguhuma digu dagu abagari da kuma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sung waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaroni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nge grigie, busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibu nge grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, luna purichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, Ligiati na subudiru ni Feduru, aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatida banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afieni. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem. Uwara luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lagu lunti la nidi. Aba nadamu di dagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maaba nkuriyu. Lwe lerederu nafagu kei mikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lagu lugubu. Lausun mama lankuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya. Ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu. Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongu wa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lida subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salva ni hon hama banya kuriyo nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyo. Ligia meme laginye na dagime imbei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya. Lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maba huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha houti meha hama finyatinya ha maba huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago aba lagumeslerun federu adiseta hawoi hama abayin huriyu aba megi halila hama ladiga lanufu de loe leka yara bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin bay. Lwago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu lwago tia salbaruni. Aba nariyago lufeduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama banyi huriyu. Ida linyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama banyi huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama banyi huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lida, subudi wa muti lwagu uo baila ni aba arichara guti lwagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru lwagu Jesu Kristu larichara guwa. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lwagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti lwagu rugu ladigu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalida nabagalidu bai lida nugubu, nabagalidu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galacia na ibidi yago tau. Kasa abinya yago badu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti ilanichi gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingiu, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Keisubudi lani bungiu, lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungiu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungiu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiyo lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lu lafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir sa darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lelurudu moisesi le framase lubai bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungiu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi lelurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gamalumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungiu faramase luma lelurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun haricharagun lau hagunfli urni le lubayubay lurudu ligia. Gama lomo keisi larinya gubungi utida lereru.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye banyo lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. lubara gine bai liyabi ya finyani, labu gine nyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi ya finyani lulu wa subu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahuni, dari liyabi ya kristu lulu wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani, mama adi wa labu gine launi giron lurudu. Lirahu yubongi sunhu guya luago hafinya luago kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma kristu hesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ain lanigu hubai kristu, ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulung abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gauni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bai itara lun la saga runiwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga anarinyagu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, letira idamuni, itara linya lagu rahon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira uto maabo idamuni, lagura hon lun lagun flirubalan le framase lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubule sinai, lige agarubay lida flasu le, giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Unta goba wuri marewu hituto marewu. Wako wabala ugunda ni bugele bigye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itarakei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwarigu agura hovni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gubo ilerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lumti la lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei lwagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa lwagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni lwagu ugubu, Lumo meresi biru wamani. Le busen wabai, lunga finye wama lwagu Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen lwagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lwagu wabureme, Lwagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na lwagu lunti la heresi biruni grigia seini lwagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini lwagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure lwagu tilonwe Kristu lwagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresi biru ni seini lwagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafu ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu cha guwaga duba huni wa guwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu, ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabarahani. Gama ni guati nhamagwa mamari idunga. ada guatinya burikate wijeti, mabusi garitinya lau hasalu furi, kudu guatinya hong guariwa, abinya rahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile, Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate le lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagwa.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun la gidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lagu weiri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digubay. Metenirunga lun le ha digubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu lunti lafari hani sun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan oweni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adigai kate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigin hamuti sunle larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio, naburganyo garda to hun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya bayi meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo y ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi ya habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayi won. Ligie lun ti lubayi wichugun uwayrigu ni lubungyo luagu luwayri lare ni le lichugu bayi won lidange lirag lehinsi ya bayi lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu du baibungi uon lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo luma ge binare lun veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyo le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweriguni lu bungyo. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni ugano le anigu balin asalba unikun aba hafinyeru Makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwagu bai hon sunha lani gubai bungi yo, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi u lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idombai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni kun ida linya la luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufudu bai bungyu la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luwegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lougin sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulumu tisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada agi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labiri ha lanari meliganyi bungyu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai ti lagu lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufu dini luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungi wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali, Bungyu e deve habalin wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu e diga baliwa, I seri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labugine ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubogogo memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, la diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambiti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hijugu bai apostolu gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu aga sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimwe habe inarini lau insieni lun wawan serolida sun luwiyeri lida aba luma Kristu le ichig dinaube lung logubu. Sun wagia le logubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawan seru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabei. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ainti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe lubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulu Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai girigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
5: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau. Jusu huma ikidani lida kate buiti lugundu uriba alidani. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacharwa da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira bun huma lau sifiri sandu adimre huma huma gua luagu luwiri gu bungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mari itara

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nyedu lumari bugiri lu kai linsinye lugu buguana rgulu. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwati grigia me beresenti lau lugu buguana rgu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia lili ubailuwe ugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani yagatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Lelun behadigani kaisi afinyatinya lun gagamba di kuma hong hagubarigu. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubay buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la bugu chituma bugu chungun. Lugwidu la tabun ani wajife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubarigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidu tinya lun Kristu, adigi na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaruni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwongu.

0: le idera gubaliwa buidulida luadig mariwa puleme. Ligie ba itiga ugano hun nuago lumo luago le nadigubay. Ligie nona ha bali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili lumo wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteu, e seri bidutinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yu gara da tohum, kuguya iduhan yu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidu luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weri la nalugun huago la luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungiyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hocha huma lun uwaragwa lali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. itara luba ahana nyundu arihon o ahin disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wasungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinya luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegi. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luluagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja luluegi Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idarago lubalun, Lisi habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanargi. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugun ti largad ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kai ubueni lau lagura hun kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagamba di aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun luma iri le uwerigu timamba ilida age sungubay lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri Jesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya me sun inyanye lagu Jesu Kristu la wabude mebay lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyo humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, larigi nye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawon le nuagu bay. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagiye me sun ka itarabanya kei ligia hun sun ada. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun. Kata ile hasiye nubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kata iniduhanyo. Gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibay hun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only. Haburi adaagu banyaguribani. Ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu le timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungi la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate ile luaguti ugubu. La usunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lobo isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au lumage nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari ragununguwa lida aba luma. Gweto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflirun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugubai. Nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyan ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguiro, luagu laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, Litu unisun kate labugi laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilun hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, Luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfle huma lao le narinya gubay hun, ayege humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadan la nuagu, marinya gutina luagu buli ikumad na layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyona lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, Subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatungedewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habainu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habainu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun, huguya iduha nyo haa kolosa banya. Haa gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun haa lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huwagu bai Luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu nitila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi ya buni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai we yule wasubu dirubali kate le, merede ti wa yuma lagun lubung yu huwagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subudi luma gun farando hun, luwagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai ti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guaba le luago ti Kristu guanariga. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luago lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya la lida hafinye, luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lunragun la hibagari luago, dereg dagulida hafine itara case, la rufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungu, suada. Gonigi huma, migira wagu da huma hongua honka busembaya, heyeha, lauburi, arufu da hani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu da habai, lida gineti binadu echuni, lumaburi ligabri harita gon grigia, lana ubole. La diga bun linya Kristu lausun lubafu bungu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo lehidabai lau habadi seirun Arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, sarata nginye luma la diga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau lada raguni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunye giridigo aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguñe le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun loigien lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga burihumuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kai meme ligabari bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luag hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hisi habu huma, lege katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruai halali darangi le Kristu tida hanigi, la diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti, arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyago adiga humai lun hichugu inebese lu wabureme Hesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatinyo lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hon mausera humanya vuriba isanigu agamba humanya hagubrigu lida sun kate la diga ligie hinsi ya bailu bungyu. Agubrigu masigira guwala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariyagu hanya la hun lu heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga adiga huma la ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon girigia. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisunu gu hun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Hesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafirasi huagun luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma yera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon, iduha nyulwege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinya ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lumbungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna home, lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliha humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu, lun la digni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun, lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Wabiran yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudu ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia gama lumo la gani chagu bai wabude me Jesusu lau aba dimure luma lau luwairigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristo ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwairi uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristo lun hasal barun. Ligia lichu ngon balia bungi yo lida mpolia igon lun heye duni wa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sun ka maha bain hafinya yo lagu inaruni. Hinsi nye rigi ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu sun wada lun tila sereme wa mani bungi yo huwagu. Lugundu anu wada halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luwairi wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwa gu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa maa yewe lung wa muri hahuma, lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa maa, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyo memegen ru wati na burika hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyo ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iwe ruhati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dagainatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaba lago Jesu Kristo, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri, lun tegago dunwa yuwama suruwa nyu wagiame, ha arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruwa nyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange waburime Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristo. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigube. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhenyu, lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afairu tiburibani luagu buribani. Houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Ani hale labu serbe ibungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma ilu adig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya guba ibungu yu hayum lugin hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha guwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubaihun ani lagumuchu bai ladigani sunkata ile hida. Niduhanyo, afuria ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristo.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburhanyo gara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lunheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati ya hagia, lunhisi ya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. lunti la subu diruni wa luagu mama la khon ha adigun balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo khon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, khon sun ha gafara hadi banya, khon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri ni hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinye rubanya luago iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wago bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nugunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubi. Ligia luweni bai nasandiruni labinirunina bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gude medun bay lumbungyu, lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti niya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luwagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti kumadi le bun lun pagenda guni luwuribun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugie profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: 1 Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere giragumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lun mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lun lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lun bungiu. Lun ti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lun ti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba tabur halidon figo lausun lira hasal barbaurinya lau haguraha ahin itara meme hafinyerun lago Kristu arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaira ni kataile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la aba wadagmanu buit.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahí maguma tiene un lubaliña, ugarinya tila na luba, y da lubagi gallara la larigin hau, tila na liglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidija tila aba y seria finya tiluay lanangu lungua, saragu luagu lubara. Aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la li gabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loy la dimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun la gini cha waguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti wugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lun ti hargad ni inaru ni lan na finya ni le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay mege iti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lun ti ginye inebe wa hama. Lun ti seriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba ariguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadig mari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburu hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luago weirigula inari nile arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wa kei nikata luege niburengi dibula. Lubaragi

0: Leda lunti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnye na chilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Itiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahi garahuni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahuni hagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon. Madeng hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo loegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garahani hama. Lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari. Igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri owuguri. Lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
2: Michiga huma busali logo liyuma bulu baga sudan le luwadu marigin lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon ha gribo ge sun a finye tinya, lun hanufu de don sungu bai loi ha figon ha. Ayumura guati na bun, li gribo ge bungyu luma wabure me Jesu Cristo, luma ha gribo ge angel li goha la nua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao ha neguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi a lidihati, tida li gilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ne li gabri buidu, luedig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao li figon, dice ba luei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu daha bai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa girigia ligia, le ibidi ya tini kata lun. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu girigia, luma buri uribu magumu chaditi hada girigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inarini, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba haburi hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaen saragu grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiu. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiu, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiu bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kaba la uago la den hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi urugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gabakon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. lun aran se yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo, lichugubay won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adagirubay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufririn wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichuguba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiguni ubo lun larufuduni laeini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal ni sun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na dairunya lan. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinya go baibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita go ba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lao gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luago hafule seiha anua dahalanya banyabungyu, lungini habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligie la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abaiweru lani na uweri guni, lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligambri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibay. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habe arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse irun bay hagambu hon, hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulichi ani ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida iba agunile, iba agwad na chilulumu lebeha, areida nali yarufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni hocha ba biabi nyariha na forese. Igira lad na demasi, hinsi nye timati kate le lan na ubo le lun, nyendiha ti uburugun Tesalonika, nyendiha kiresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka siriginye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La faye rubai bungyo ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, ligibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaroni, agamba gudanei hon sun girigi ya hama bai huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungyu abagini lani Jesu Kristu apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaroni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima ti lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu nibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me igaadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lule buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Grigia Kretan, suanda jehama, machila ngunti, halilwati, maguali hagi.
0: ani inairu ni larinya gubai. Lige lubai ti badain ha hong here, lung houdi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubalin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hong grigia ha ichu gubalin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, aninya gabahon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu la arufu da hani le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung uribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haa burikate lungbai barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga ru luba nuguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagie me lunga digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niyaba, lunga dili la hauseru, areida hagie me, lunga unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye gwati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loisi gene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu luegen lilurdu moisesi sun kata ilira maniganti buiti luni aba ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo erere ba lun aba o bia weyasu ahen madigu gasu bao lunti babuguni subudi bali luago igira lali lan ugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu Dame nonahani aru temasi o tiki kulabu. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurdu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyongara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buwago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigu halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi fulese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subudi ti nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafurasi bun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. mabu galinha guinha marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Cristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo aba.
4: Lida meha danle suguhali boi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu, luma lida sarago luuyer. Hadagien profeta. Gwento, lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liro buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligi adugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. La sibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
4: Maria kuligia logu ni aba angeli.
5: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuko huma sungani angeli gunu.
4: Laniya kahawagu angeli gu.
5: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagarabali. Adu gati ligie lu itar hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu cedih tibaruihan. Eni ama aruihan ille lani nari cagu. Hisi sila bui tu bui pun. Iene goli gila bui bui pun. Dijeni tibu bui. Aku le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bui bidu.
4: Arinya katiginye.
5: Buguya abu lemi. Di dalaku mesehan. Adakah bungu tibo? Lau buah buah dari siapa? Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, beregeru wa lusunda, lawaya tukubikei dengu, babaru chokuboi, keyaba idu, lasansi luoba, kei dengu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahga.
4: Maria kutibuinji uniaba waiyasu, lu niaba angheli.
5: Yoruba lege nomere, dari nichuku niyebaga ni, labu ni umubudi.
4: Sunga angheli gu, Sifiri gua servi duti yang lum buingi hagi. Aku na huti yang lum hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lum ti luboi ti veteni runti ma lum uganu le agamba wamali bai. Madire iru wama muga luai Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligine won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa firike lubebele sebala hawagu, atuga umuti ya unda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata gumuti lau wairi guni luma inerasi rubu mutinya lau je sunkatei.
4: Dan lubaiti le lichu guni buingi sunkatei labu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lumu le mama baila labu gi. Lau sun lira ariha wamuti logo mama gili la sunkatei nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ariha wamuti Jesus le adugu bai unna bugu hawai angeli. Dagu Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubei. Lau lueri lisi habubungi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran nyu lida luerigu. Ligia lun ti luboy buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristo. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir legumut. Ligia dandu luboy le ona haboy kaiha anu adirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ni kwa wangu hundi biu. Nere mwa kwa wangu kweli mulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu kwa wangu kungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kwa kungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunye nyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano boya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun abra liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala. Lun aba melan fadri in utimat. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lunginye la chibu ni hafigon grigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboy. Ani hauche gwa le mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboyti. Kaya niye kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliye ime webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hong wagichagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligie na afinye liboy, lida nigani, lwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera guagali.
4: Lausun, gumulani buingi luadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedungweyu.
6: Aba lemera agunbuingi lida gesun lodi mari luagu lisedungweyu.
4: Ariyan wagoya ligia tidan lererun itar.
6: Mebelu mojinidun fulashu le emera guagoy.
4: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isigrigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingi. Furan kuti sun kate lun le lumbay laguse ragadini. Jesusu le liru buingi. Le beluha libay siyelun. Ligia wafadi ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligue lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na la ruin habuingi ule yinse habube won. Lugute me habula won, idere go lawa me lau la reini lida veme geirun.
1: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fadir le inyu timabwe anua da horo yugiti wada agen lun ligi ya bala wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudini loa gufigo. Kai debi lilan fadir guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulla hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga li debi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siente la daragun aba grigi lungo fadrime leinu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaro wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go yun linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay lau la sufriyo nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hong sun ha gagamba di banya lun. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu tilari yangu wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mere yangu boi tida ge lereru buingi huu. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru go lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra hayitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wawu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hidu henyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. mabuseru tiwalun hamagwalidun busera gutwalun haye hani hagaburi hameha afinya bonye logo bungio awada hamaisun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bungio hon dame hale frama selubai bungio lun avran logo labini rubaila finyuti luago gwanere liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
5: nabini rubadi busarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
4: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bungi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wiri kutima ti hawe hafinyuru ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboi ti la choru bali bungi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu lirubai la lereru masa siruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule lafi nyuru luogu kayarati wemeni gidun luogu biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbuingi ulu hasal baru kayarati harig dungurasu wagele afinya libuai luogu emeni gini le rula libuai won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le uru eli dame hafulasu le giri bai salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uru e richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye kala lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi ani siente la sigene runi ni aba luagu wiri kutima lanle abini ya baisige lawle abini rubwe jawada fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aba le vi wangili ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha akubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati lugundu subudi wati buidu logu hadage la la diga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu dale la dimure hambo ilogu afadiri hani ani furangu tumati danle liebu Yesu Kristu lu lafadri haba kaisi Melkisedek mama lawa ba luru dule ariyangubwe gabala idage adige wagun liebu liabu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda ani haa le larinya kwe buingyo logu Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lusunga na itera imelu kisedeko.
4: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani mesari miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati. Le idangiebe gayara.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Gamalumo, Sariviti adagara gudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigon sagu irumu. Kai sinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun.
1: Mabuse nukibu adagara gudu ni iberese, ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna atibu lagu ni adagara gudu ni gudawa ibote, ni burilau adagara gudu ni luagu figo. Apa di larinya bu, Yo bi hadi no bo go no na do ni bugunda no bungiye itra ke si guru ni ala wa go tita beleno
0: furumiye la riya ga logo mabuse run la bungiyo magunda ligia lao adagara guduni ni hao anima logo ichu guti elu ni adagara guduni guda wo guti logo figo lao sun ligia la burikata ile wo go la riya ga bungiyo lida ge moises si hungri ge lu haduguni la riya ga kristo la riye
1: Nyubi hati na lona dugu ni bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yo lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yo, sagwe yo haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la Lagi daruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau la adagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wangu. Danle lariyangu.
1: Aniha garato le nube na dugni hama lari kepo imelayu ligi linya lariyangu wakorewa. Nichi kubayi niluru kutito hanigi abame unabure kunilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marito kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribatile hatugubi.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda Memeke ruwa li amu adakara guduni logu figo. Ligie luboiti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lido mflasule sandu timaboy. Kweige belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu mbuingyo, aba ima le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Ligie lunti luboe, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hemplo hani haa hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Dubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Nun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lira ubuingyo. Mebere se hagia lau lita, Anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubo ila baiche biduni ya grigi, aulelubo ila fayere biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse biduba ya nimutu niye.
0: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule mingwabai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibwe na mehale heresi birubali larugunga. wairi ti meha hasufuri run li don dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya, ou se ruwa hagia uriba ligi bugien guriru ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ou se runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisur gubanya. Igira gwagda tin hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huwe. Subudinyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huun sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri ibnu kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isarani ta. Ahile nariche na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouruni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouruni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagochago lagunda rubai buingi hao. Lau afinyani wasubudire logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihuwa bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara gudini buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigibali. Ani tarin hen lereru buingyo logo lubarake boi la meha la nigun enoko gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingyo wau ahin mafinye waboi luago. Lugundu lun wayarafadu lu buingyo gasu wafinye nu luago anihe la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lausu marihi gili langura aba ladigu ni le lubaibi buingiu aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun la gaire gien ibidi oga lun halion bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lausun terecha la nyen ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginye ladigu bai isaku le liro iluma hakovu le libari. Ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lauginye tafinye Sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahu dun. Hilagu wati yansungurige haa meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumu ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wawu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafu ida hagaira bai, le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba mbuga agaire bui tumati habuse rubai agaire ule sielubai ligi ya uo lubai ni buse gari la buingio lu habugi ute boi la aba laranseru aba uburugu aba na mehale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lira ule isaku hila gubailun la dagara gudu ni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule abana guti lausu ania galila buga buingi ulun luago saragu mayala ladiga wagun lidange isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abini nuni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu dame hale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimure han logu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Arianga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu, buitu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule, lichu kubai uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wuguri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, laula sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi gailaritagu. Laulafinye Moisesi logo buingi, aba ligiru ni Egiptu, manufu deigalue iliganyu uruwe. Reide iti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbe buingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugurun kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarierun uburuguligi. Logu tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange oweni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein rede itinya eibu ganyan hatigu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, Meresi biru hamuti le meha frama se wali boy La duga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lita ruguba la aba wama abuidu la sunsui na gobe.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humaye lu hebela gudunia achiluru tinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidion hong. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairigu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi hun. Migiru nubadi.
0: Kayara tilubaiti warinya gun lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tigayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche habali lugano tebuingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye da gwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu da hani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere lau lisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lu ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lun hafare iruni huma ti hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile aube lagunda arabu ingyo. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la waritagun. Kei busien wabai buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihan madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Idu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalwagu wa burem Hesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aho etenira lule finu beadaira gubuidu lungariengu lung.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugu nya aba grige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagie adimure habanya vuriba logu liri Kristu le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia, haduga nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubaiti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Magude me habu banyahon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La rengu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidubai.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbai. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
4: Afiente blogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afiente gie mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu. Ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la dugu bai dan le. Laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adaga ragduni. Ariha bali luogu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luogu bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariye muguati luogu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luogu richagwa labu giri luogu buiti lela dugbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahianihi lubai aba grigia masharuti lida lela rengu bai. apa buguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru nisun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayi lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru nisun hagubo. Ariha humo buriginye ugune. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufuda le lau lubui du loseru, la una buguni le lichugubei lichu lau lum. Gamalumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga nigo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahia ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagua tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, nibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubay luma bow. Hagani la bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichugbe bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichugbe bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiruguo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligye me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichugnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaybe luru du, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali luru du ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunye wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei lo wabihi lao.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba beigaburi. Chuluha liora lu hayahuaha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti anha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri anha nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni ke isi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuririni lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyini. Aba me la rei da guagdu ne bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua luha rei da gu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigini vimati.
8: ani la digba luwa bihibe la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusundan, le siyambi la daseiru, siyaligia la feridru ne lubuidu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana be la, wabihi ne asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houdan, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, la usun lunti lafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. La lubaiti havandu ne lau cha vagun hafinha, la dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giribudu ubowogu. Ibihu baginye uairiguni luma inebesei lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgdaha eni aturi hahagia profete go lau sarago duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu homo gurinya hagia, le lube la sufri ni Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kei maha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha guara lubungiu keisi huguchi, bungi le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huara du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei buri golu o plata. Lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi luha finye no luago bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisi yangu humahongo lau suntaruma haniki. luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahan sun girigi te hidu. Liabi hawairi te ilufuliri hidu. Dan le lasan hidu abalaburi.
8: Ahen lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie ugano le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinye ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu belindi hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubule augo me berese hama abuno mutinya. Ligia le dubule timati.
8: Ariega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feridi haguya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua da hunti e huguya. Fadir guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lu hadumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungiu hun. Nidunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adigu banya buiti. Ladiga busianti bungiu. Luha digu nile lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. a bagre de huma keisi grigia livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei, luha digni leburi babei. O baragen lira, a bagre de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun grigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyu luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidubanya huma, ibi niginye hasa lufribanya. Lugundum, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandunek asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti, aba hawandunek laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdira wadibai. Aba si firigalumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagari bu abai bagari buiti, lumagini abai bagari, lanilan kundan, lunti lumi lumi nyenye, wila timore amribani, maria galigia me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangiru, amela falabani, la diga gongi rumoti ya wabore me, bugi harichago bani, agambalai afori dundu anganya ha digbu ni buribati magoda ti bungi ha
8: kapagi ganyana al dig buribati hun ahin icha go hun go luha digne buiti suwada gamalumu flesi watu ahin asufiri ra la diga surula hikabri mandufu fude dahuma loi niaba madihi religia me haritagu rurugu huma inebesi lu kristu keisi habure me tidan hanigi aran senyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kala lebu nebe hemenigi gamalumu aduga humai lau isieni luma inebesi haruma ta hanigi luhala adumre banya muriba Luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digbu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanengua lu wasalbaru. Mama lung la rumandu ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu harumaru taa, Wanigi ligibu ge bungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasa no Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti. Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyo amalu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigou luagu. Lula bagari duning. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisi en bejon ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segeha libai. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Cuento. Vueri tiganigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadum ne habi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu ge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Gabagari tahabani ke lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie luntilwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isiani hida hon hibiriku. Lugundu darugua ti isiani lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigriutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leserividuhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. lunti la degani segun l'erenu bungiu. Le esseri viduti, a dega lei lausun ere le licu bei bungiu lu. Sun catei le hadegu bei, a dega humei lida aba e gabri le lunti licu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Cristo. Le caduna belin, ueri guni, lumo ubafu luz.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: apóstolo. Na buru en gara da tohun, huia lea finya libe ke wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi en hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudun en Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufri ribungi sun le frama se lo vivon. Le buri weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana huma lida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile ua bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, guli e la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa gu hama luhendere bugu duntima, lau achoru ni luagu bungiu la agua rubalun, eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruwe hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guaga da meme badin lubei luago. Aun su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinia tina luago buidu la lu narita guaga dunum. Luago luwiri I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sunu andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan le lichigu bei bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulu male li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dirui, lehisi e vene, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginya anyahi banyala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Ua tiferudo na lania bungiu angeli jameha afigo habanya. Aba la chagaru nia mafio gati. Aba ligiru nia adaruva lida luburi ganyen. Agura aba hei lueiri laguseru guduninya. Ua tiginye ferudu na lania bungiu jameha bababanya. Aba lona hanigura havagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi habai honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed girigi labon asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu libiye ha gaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, lausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadurun ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dinu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunin le vuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Si adima ya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu du ninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
3: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Lugañana bela haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meja harinya go be profeta go. Luma luago luguma din babure me Jesu Cristo le va salvar gule. Le meja barufu da habei vagui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go be. Rutima hume le harita go rugu. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere du bakeisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agora banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agora ba amuti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungiu von. Uara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lausun anihe burilan tida gie henenguti gufaran da vala. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate le. Digia lubeiti, Ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahani le inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Cristo le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gama lumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Cristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gynye richagu. Lida gynye Jesu Cristo ferudun ala, wafigo. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigin afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubudirei logo chiluha di walna asubudirei buingi. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufliruti lao lugumadi, jeet grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsia le buingio lum buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nya di walna aban luma. Le ariya guti logo lida nya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hu. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisigurige le eibugubi lida luburi ga. Ibidia ti lung halion bai la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi humali la Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi humali la uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi humali la buingiu, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu hoda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili uguchili hon. Harinya kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi ya tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya ani sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, walamuga busiganu wawagu. Nigibuji. Kaisi subudi humani logo richagwa lang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubudi runi logo lirahunyi la mwingyu sunha richagwa wany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyi mwingi. An inari ni logo lirahunyi wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu. Lirahunyi hadi wa mwingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la mwon, kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudi rigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la nimurusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo marihi lagili Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibu kube lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai ubu ingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, o misi ya bula lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu hinsi ya tiya waduhen yu loige Yesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilungu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gini luwagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye inu logu Yesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye era huma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur hebei hayumu lugugi. Pocho humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugun dubui linya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logu kai lan grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya guti logu iye ni la. Logu miabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu igrije ligi. Agamba atin logo liabi bala sifri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyo lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubunju wagia. Le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubunjio, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi yegua wama wama gua, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yenlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logu wagi ala hinsi habubi ilu buingi u. Luagu ligie la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. La usun lira, aha wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo lire la bu ingiu hesusu la bakari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama alu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun ye ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siya baige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu kumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habubo nya lun aba uguchi, hinsi habubo nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwen le luboiboy, hinsi nye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunwa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyeru ni luogu ubo ngu. le afinya boy logo Jesus la li rubu buingio li gira gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo. Jesus Christu li genyumbu boy lauduna luma hito. Mama rugu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rugu gefenti logo kata ile. Ligi arufu tubali insu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubay buingi guana rugu logo lirau la Jesus Christu. Le afinya ti logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinya boy. Adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gube buingiu logo lirau. Le larinya gube buingiu logo ruha li la ibagari magumu chetiti won. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, Kuku ya le afinya boy luago lirau buingio, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingio, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subu diruni luago agamba lani buingio wafuri yedu, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahi ari haba agrigi ya luago, La dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingio aba lichu buingio ibagari lun grigi eligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furi itu nu alu buingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anugu bali buingio kaisi logo chiri maibuguti lida figo Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesus Christu boy. Lege buingi ubei le tima tima. Legi eginye ibagari bei le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lumbwe wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili luma wabune me Jesus Christu le liro uguchili. Ruha maimi hareini agute me habu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni Lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isi yeni kaisi wagambu ni luma gien furumi yeti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bwenya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesus Christu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Christu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Nyugu ibai huu lida agen huwadigumari logu Kristu. Resibi humaime afaye iruaha dayarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. ahen ti le eredo ti lau la rufu dhan Kristo, anihen buingiu ugu chili luma, luma buingiu irahu. Ahen achilu raba ngrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru hugu ya melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariya guni hu, gama lumu, mabuse runti na abirhe gunani hu. Agora bati na nidi arihu, lun na yanwa huma, lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu, toa ginye lanua dirubu guingiu, itarala.
5: Turuwali garada apostolu huan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen wadu henyo, lua igen Hesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uwara gua luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun, lida servi duni le badugubay, hon waduhenyu luaigen Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Aduga bay flasi le nu, idera gobanya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagunda raboingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama ke ha ibide habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye wetenirun, hon lun videre guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaybay, lugundu businti abuti lansunada. Ahana lubaye tinyundun, Nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lua ilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi angili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ileburi larufu dubai bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Hesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbai la susere du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lularufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Hesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bai ya, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
6: Au Juan, na burha yang hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima boy, luma ge lubara ge lagu meserunda. Vima ligi ego eto ani le luba iliabi, luma ge hama ge sede zifirigu, ha ligi buge baya lala na laruhi. Luma ge Hesu Kristu, ge feti le gunfuli boy, le frumia boy asaru tulida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubayi. Hinse tuwa lu Kristu. Anichibala adiwa lidange wafigo laulita. adiga ladua urui gume luma fadri gume lu veseri dulu lubungite lememe lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lu lu sunda itarala anite kristu duweri hari hu bai sungrigi ibni gi ha faru bali haya hu bai sungrigi ha bo gume luago itara luba
1: au alfa bai luma omega la huma sa luma la mu chibele sunkate tinha daí o bungi le sunti kapa le mi ma bai luma ge lupare ge la huma sunta Mima liki ya kwento anile nube liyami.
6: Au huwa, hiduhe luegi Yesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadina ginye gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu legiri bi Patmos, luegi napuri cheni leneno bungi yu le lachoru rubai Yesu Kristu. Luago aba weyu dimasu, aba neredenu labu ginye lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga ginye kai tumala li fidu. Lani ko mala liligia nu.
1: Abur ha bai sun le bari hu bai. Aba me bonga hanu kara da togu ya hontila na sedu li gili sito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tuma la Odisea.
6: Aba nagara ragunu nani hi kala dimur ha bai nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli tigolu yarafalu lanigwo haruti lidibri kai liyo mudu kai nieve itara liya lagu kai watu gemeti miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali le dawali lidon regi renti lumala li kai lirei leibugu duno weiriti nyenya nusedu waruguma lida lohobu le lomere nyenya waba efei gagiritu binya watamana afridu tuliumu lugugie Amir heti ligibu kei weyu dan le lasdu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gamalumu, aba lagurna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
1: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibay, au wabumu honi, ani le mima bay, hilat na meha, gamalumu gwenton mima atna lusun da. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulasa le nyeha bay hilagwanyo, abur ha bay lubay ti le barihu bay, Le gueto be lumele lume la sucedo. Anihal, anichi ube sedu warugu mahabari humanyalita no oble noene, luma sedu lebu sanu del gol. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2
1: Boburga lo angel letina biligilis to efesibo, maniaga mejon. Itera lia naniago, aule hau bai sedu warugu malinda anu abule noe. Leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu lebol. Subuti muti son leha degu bai. Subuti muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luago sinyala hafa unia hau riba bai. Subuti muti luago hosho kwa humanya la ha aniago maya luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagi. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia sarago liuna huwati marinuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, anin apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le hadiga bai, legia iere gubai no.
7: Le garike iri gubai lula gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: A ganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita be ligilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya go, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjali, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luago adimre hama haariye gumaya luago kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
7: Le garike irugu bai lula gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweni. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon.
8: Bahia mehon, etaralia nariego, aulegama baro efeito gagilbon, topiango bon amana. Subut no mutini lavo lida la flor la yin lube lala na la rua mafia hagano, anelau su lira, numa meme yedu, miru humagli afia nuago, ni ipin lida le la farube antipasi lege febe buit nuago lida flor la yin lube, la yin lube laguma di mafia, gamalumo, anibur kate gadega magunta na lau, la guanyan la fio grigia, uma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre no lidan ahoru hani. Anya higinye hama banya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolaita gubumanyi. Ligie lupaiti, asake ya kuma, ahi madiku kuma iter, nidba kuwako madise. Abame nagainta guhama gurige hadiku balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
7: Le garigue iru gubay lula gambu, a gamba leile larinha gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyo ti, neyo ti dubalida ge manale aramu duma nyubay lon. Aba meniche gong aba dugu naruti lon lau aba iri isere buruwa nyuluagu, le bidye ti ni ka on luedige lon le eresi biobale. Babur haluan helilethina be ligilis toti atirabon, baniga mehon, itra liya narinha gong aula lirau kumbiyo le itra be agu ke watu gemeti. Leani nuguti kei bronze le ircha wa uwala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti kwento loe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukon lau profeta ta animama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahonani gulu haganao nida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tulo tasansiru ni tigabay, maha giro tigiru ni tahoruma. Ninaro hao, lagu naguri gudaro laga banarugon, afara wananyi metirangi ni ama haagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigir hatago ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subuti nani lebe aritago ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra kini lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamori kota guni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le garige iru gubay lula gambu, agamba leile larinha gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluan heliletita me ligilis to saro disipon. Baninha kame hon, italia narinha go, aule hau belani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bay. Subuti numuti lagu hilang hingga la lausun arina ogua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, ruhuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita wa humai lubai tele ruta ube hum, pala humai asakri ha huguye me. Ano maga kutun, nidu bahu wago kei liabi aba hiwe ritulipidi on hore hum. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase ruhamagi ruha taurabu. Hadia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga iruguti lula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gon. Aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai, roa din apa benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harinya kumanya lagu huriwa ma, ani mabaga yudurtia keisi lani kukungie. Aba mena utara wakuti ni hajibu ni luha sufi turuni lau kuhila numuti ni banya, isi ya tino. Aida humali nuruma di luga gura suhuma, Iga narei tu patu lubai le litani ocho wagun le nu miliabi lua musu upo lo ocho wagun masoha upo gubai. Madisa beniabi aku dah humi le huma bai walamu ga apai ruti hiridi huai. Aganya rutinya nisi gubanya kei wakabu tita luma nubungi te ani mafru zundigi ayame nyingi. Abe manaburu tu ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di seabon. Bariya gamehon, itra liya nariya gong au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lao madili huma ani maso hubai. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitu, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lago risi huma, lau buitu la dan hon, lau namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lau fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguya. Ige nichi gubai dimuni hon lu hagai ha golu le afin howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lo ara ni lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lao idere, akuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nichi ko bobara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nugu ji luago lala.
7: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinha sun kata ile, abandarihi aba bena daragu siel. Le abitu mala lele itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu ne habai nu, aba larinha gunu.
8: Waliba nyahu, nanagu dali kata ile buri rubi la susre dun, lari kinye buri lebo.
6: Lida ora ligia, abandarihi denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu aniani hasomu grigi anyuu luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala narui hani nyanyo nuwei gadiri wea ya mutu nyuu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye unigadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu grigi. Lehe gaduru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gaduru gubai hagia, sisi ngarunu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
6: Sagita hichugu kata ya gabagari teha uweiri guni inebesi lumetengi nune lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
9: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hoburan yu umutu lida luhobu le lomwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libru tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligida lau umala li reinti larinyaga.
10: Kakatina boy lula daru no libro luma lula teri tu ni tiseyo.
6: Uat niaba garichati lula daru no libro tuge. Ni ibini lu lani hin tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mu. Aba na yahu saragu. Latika wala niaba. Gaduna ti lula daru no libro tuge. Ni lula lianu. Aba tlaria guaba hata ge wenya yamutunu.
0: Hebeba yahu. La duga gaña en Jaliliño.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luca

0: sed feed home. Larry, aba elia ba angeli, aba larana muligi bu gen latar nyenye, aba laga I kupali gol luhabu. Aba lichi go buribu no kupali no, lo na dagara gudini uwara lo mahafuri yegi sun ha lani go bungi yu ligi bogu, latar gol le ligi bu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle ni kupali ligi ya uwara lo mahafuri yegi lo mutu niya bungi yu luhabu rugungi angeli lo ligi bu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga kupali, aba la buincha gudini lao lenye gura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latar. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge ubo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida ma ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringwa tukie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe buu warugu mangsiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matukie. Aba la gifi dun lino wa munusu lida ge dun. Aba hove go saragu grigi ya la diga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angen li lifidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Le obo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege ne ligi ya lau umala li heredi.
1: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bay lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidi ge lu hasga ni gri ya lu agu saingi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai gri ge oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yebe howe gu gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi gurinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu kar. To how to gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Suga furume tila misel. Mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya. Laru omi muduna le eufratas.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yenu la hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti humuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia uru awuri banile afri dubai hayumulugugi gabai hagi aba hada ge kala uru grige hilagu uru awuri baniligia watu gemeti humuleli luma sufu hayumulugunya gabai hagi habaf luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi haduga awuri bani Hahibiri grige ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugbe migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
4: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bon udiboy, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu kumbi yute. Halugo nye hagoni chaguni, uguru gule sandwe, Lagu biya wengi ya hati, aba menona habiya gefeti ya, daudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wa mewele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu mewewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahe ngi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Tun sui na bubai, itara ti lobe ba furumi guari bu, le buseti la dugu buri ba tihun. Gabafu ti yake fenti ya hagia, lu hadolo ni siye, lu mamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimu le hayu lu gini. Gabafu ti yake, lu hadugu ni du na hitume, lu gini, asukari regudu ni kubo, la usunu uye ni buri ba ni, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagenda guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama Aba mehefere de nuburibu Aba melafaro ni yahila bubwe Aba meherede rurubagu Dida lebe rikumbe buguburu gule Jerusalem Le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekarie gumie gerikia Halida geti esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinya kubai.
5: Warihu mayano.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
6: Lani halibuingi uluma kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
0: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanyabu, wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha nesha nebu. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutu ya hilagwain. Aba mepijumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya banyongu wabu. Hama sun hawuye rikugrige ha ichi gubanya inebe seilumbiri. Chiluha ora lupaguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaha nuli tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to lage lidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempu. Aba nyela labiri haniku. arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamut.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Abad la sali reguaba ome busein y cielo. Aba uri darugulie veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugumal tabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguaraha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la sali reguaba sein y cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disse ligancho, lumaba ridi logo cada lichug, aba la durgo do dragão ligia, aba hada que cada uru warugo malau lili, aba la huru niamu warugo, aba larana mu dragão ligia, tigibu ye urito lumo tagura, lu leikini tira da mele tagura, aba tagura uri tuguya, aba uguri da le lube, le dera gudu laguma de halina sunfulasu, keishila waba badu lani na guma de anile laut grab. Aba lagi daruniwa tirai tuai. Aba lanuga niwa lubungi luagun lal. Aba tanuraha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lutoni giru niwa nyei luagu mil lubia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei laba uri busiel. Nyei lubai lagai dugua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yala siel. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sieli. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li heret sielu ye.
3: Shabilha li asal baruni hon grige gubo wago. Jiruha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyureichi ganya habay haduru weyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Gani hamali lau lita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisil. Gunda huma huguya le aganobo nye. Gamalu mfugi ya guha aganobo nye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya. La duga sukudi ni muti la kukurusu rugali lani dana.
0: Dati larihi bai dragon la kufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saraku duna kai duna churutu. Nuye be la duru gudunu ebe ni uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liungulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubay. La nabago ibungiu luagu kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mousturu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gu liwun. Wairiti hanegi sungrige lau mousturu ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mousturu. Aba gen hahu drogon lo mousturu aba haniyago.
8: Uwati ni aba kei mousturu le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watige mousturu ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa lumalu lanabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimune hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagen dagu hama lani kubungi yu, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu mousturu ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yu luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Le gariga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafine lani gubungi.
0: Lari ye, aba inarihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba la digu, lu hau dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muar gugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milagro le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewar furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate lelichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Laduga linumeru la uguri, ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grigia haa furumi ya tiaidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haruma tia ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon haa aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu, rugu kuye me weri kuni lu, chindu sa tanu la busra gudu. Utuko huma nule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntundu.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinye gu.
9: Hei guwa, hei guwa, Babilonia to weri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, liwiye ligabili toseno.
0: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniye gu lau umala li hereti.
7: Leau duraguti lu monstru, lu matun liyaba, igira digieme lu laburi dinu wa lili monstru, lu agu luomo o le reberugu, latu bai divin le lanina, lanarime liganyi pungiu, le lesero bai lidun likopo na liganyi. Aba men la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibugien mutun, lu ma hagibugien ahinigu hasanibai. Lawari ruba, lugumu le niwatu le asufu le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emera guni ni vei wabu ni ayebu, hon ha awu durugu baya lu mosdu, lu matun liyawa, ni hon ha gawagu bali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
10: Aburi habile, Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba agilai hamana tuluhaburu. aba lafri do aba angel tida gele templo bungio aba laguara gu la umala lihere tilo le nyebe ligibo gudue la niya galo
11: da bum baluba gule la diga chiliha da anu aluba hani la diga funali nadi
0: aba lasu gura gudu no le nyebe lagu duwe ri la luba gule muar gugi aba la luba aba eti lafri do aba angeli tida gele templo bungio to cielo montau gie la luba gule hamanatu aba lafri do aba angeli lida gele tar angel ligia gabafu ti lwagu watu gemeti le lwagu bailatari ligia aba lagu warun nule taubai la luba gile lau umala li heret aba laniye gulo
1: dabu mba luba gile to hamana ba aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon la duga funa
0: aba lasu gira gudu no angel ligia la luba gile muwaru gugi aba la luba hanu baibai to muwaru gubon aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligangi bungi lenye lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru aba lafri du hita lida gi aga idina ligia chelunumo ninyo hafuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyegu walau
2: Apocalipsis capítulo 15
0: aba narihi aba ya onwe busei ni sielu wairi gudati anigi ani hanufunati sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligai bungi ariet nagie kama hamuga aba bara nale bidri ula wat gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru tuma liyawa luma lwagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligie tau aripato lichi gubon bungi ho aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
7: Weriti ani buiti sunle adiga bali be, wakure mebungi sunti gabafu. Suru yulia sunle madudwe, uwara uwa. Bukuyele luwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa madimure ha buiti buwaba, bukuyele mire di usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba mehahu dora ugun. Nadiga ariwa liwangu buitu la sunle madudwe.
0: Larigeti sunka tele, aba narihi ni fulasu le standu tumabai tida le templo bungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Le abi laguru gahara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba le abi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lau ti golu Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Buili ya kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
1: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Abali di frumi ti angeli, abalaturu ni likopu ubo wagun. Abalasali ego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali ego barana kei hata hilani. Abahowe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lise nse duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bai luagu duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige lataru.
12: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latun ni hasegu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lerete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masan si ragut hegaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubai. Anabagarug hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angheli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunya ila umalu hasgiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tnarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu luginye dragon, liumu luginye monster. Numa liumu luginye profeta le yebe. Itar haya sifrigu uribati hagiya kai uwa. Sifrigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwegu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
10: Goni gihumatia daduga sonni bay niyabi kai liabi hiwerti ariyo. Fulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gong luagu. Lumaibu gong lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara guniya uruwegu lida flasu le giribay Aru mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
13: Adeguruwal.
0: Aba yelaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gurige. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi luagu ladiga. Aba la abai chuni hanarimet.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu aba laniye guno.
11: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagia ha ubowo gubanya lau divingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuganina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
14: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
11: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregidali mini tawuri tobun. Lausu mosturu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mosturu le bariru bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausu vira, lamude irubalinda gefusu le mebeha bai lubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo pehiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagiri luma gila dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufaranda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pe niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia guunga li haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada gesede, anilidi nyalido lagui cha wagun susu inagubay. Disi ganchu le barihu be disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Ichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mudu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe. ani haganyi rubagiye sun lani buha lanuwa dirubanya bungiyo ani gufu li hagia luma.
0: Abagiye lariye guwanghe li ligia nu.
11: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubiko te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido haniki lunga dugni le labuse rube. La huwara dunu hedere geroni habafu kesi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule lariye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lariye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
1: Apire ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Harajo de guante de sun. Ha uye de sefri go uripate. Hadi budinuru hiete. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau didenle lanina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
9: Furiha mababiloyenge hugile nanigu. Mafara hamamu lalida tifigon lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru lachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuribaya. Adega humatu babilonye keita adega hum amu fai humu doble loile tadegubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida tanili.
14: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabure mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufu liluma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Luma gie sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
13: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburu gule heredur badise le hanuf delue habai chun. Ayahu heina asakri heina aba meharinyagu.
13: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagwa to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sumha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahu waha, asakriha, aguaraha.
9: Fugia mu Babiloni, lewe weiwe. Disi nyebe sunha, lakune bwenye waporu. Barana, lau lirisi, ani nidara ngumusu ora, gurio hua, gunda huma lau lesu seri duboi, du Babiloni, buguye sielu, huma hugui apostolu, ama profetelu, ama sunani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, lau lasie diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligule, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
15: Itara luba la radi de gudniwa Babiloni uburu gulle weyibai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profetagu hama haa lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele abana gambu ni hamala lisara gugrigi haguana ha.
6: Alleluia. Lani wa mungu ya salvani. Weri kuni na ubafu. Kadiga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoroto agadu ibali ubo lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuaku.
0: Abaya haguana ha.
16: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wa telu bungiu le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
9: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
17: Rukuma uweiri kuni lukungu, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
9: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kieme uweiri kuni lukungu, la tega chiliha lidani la mari etumugu. Aranse uladani, tauta daura gu lino to finutu, haruma ani miritu guya, minita lino finutu, ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani gu anghe lino?
12: Baburka, fulesi batinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
0: Abad lani gu no?
12: Dimuri buri inaru niti, le lariya gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia, aba lariya gunu.
12: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadagra gulino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
13: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le aguara gubei, lau ere ihon sun dunuru ha aha ma baya cielo la riñega
5: higo go onda ra go kuma lu ome bola dina ra go boingi o kuma ma ga ha go lu ebe kuma ti matinya ama bu dunya ga ni tinya ha go go ba yu hausun ha wa ya bali ha go go sun ha wi ru go girigia dan tu ha ida mu ni kai ha ama ma ida mu ni dan du ni buri dinya kai wi na mu
0: abad nari ni mosturu ama lu ruite go bo ha u hani go onda ra go ya lu agenda go do male wari be lo gabayo haruti hamalani aba la del monstruo uor el profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstruo dauburi milagro ligia eye da la ya meha profeta ligia ha igere kwa gido bay ho wolu la burdu lili monstruo hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstruo kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva y unido laguno le laube watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli, larari no cielo gien, lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu niha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa aruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara galira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sege limilu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londaraguni ya hanigu, luburibu, anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudaragu hagia lidage sungu bogu. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubayi. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu le buriwa yubay tida buri liburu tugui. Deregel muti ya barana suha oiku bayalida. Deregel ayagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya ha labu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige aba nanihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi eti sielu numa furumi eti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numutu uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, numa ge bungi. Arasa yulia ke aba adari dagunyu nubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere ti sielu ge.
13: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia balumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga habaisun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigaha furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
9: Ariha ba, adega dumuti sunkate iserile.
0: Ariha gatigie?
9: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti la fie nunu aluabu.
0: Lari gie, aba lariye gunu.
9: Sunha na dega ni sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chegle sunka te. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luabu. Ha agayi rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafan yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halaume sedu kopu bui hau sedu hagumu hon igei abalani egunu.
11: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutum uerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini Ome buburu gusandu tile Jerusalem no. Larani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itere liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburu guligia. Aba angheli logu kaa bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya luwagu buriben. Uruwa ya mbena luwege ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa luwege norte, uruwa luwege suru, luma uruwa luwege ubo ila nyinge lubai la alida weyo. Dusu ya dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa ya luwagu. Nyenye haba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiju, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungo ngoti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia lairungunga lumage weyu ni lumage hati la diga le guanarga luweni gubungi yu ruti lairungunga lo Jesu Kristu ti li lampu ba yuburu guligie heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya baya lida li lampu yuburu guligie aba mehanegu ni luweite gubo haweiri gunyehi lulichu guni lubungi madora waguba ilubena riweyo uwa baigie arie bunyehi la niguba Hawaii gunecha ni gunyehi la usung harisi mebelo bini kata vieti nyehi nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi hari guba ya buruwa yubayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie guba ya belo
2: Apocalipsis capítulo 22
0: abati larufu do angel iligia abadun harumatinu leishi guba ibagari Harubunga ti kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay duus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serimi tilu la gara nihon hon nechani. Ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungyo. Nyeibe ilala bungyo, duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungyo. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei, memege iruba ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba, wabure mebungyo hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lari ya kwa angeli ligie nu.
11: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungi yu, le buru yube tida libruto.
0: Au huwa, agamba numuti. Ari henei buri kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu. Aba lari ye gunu.
11: Madiga baile. Lubui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu.
11: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la diga ya rafali da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu wago le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, Ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha, nishinye habubanya lu eyera gune, herederu babou gudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasum teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
8: Higabu!
0: Legia gabu bai ariya gala
8: Higabu
0: Le magre bu bai nyu bai la Le busiyati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari Mafaye ha galuag Sungha agabu bali lugano te bungiu Le buru wanyu bai tida liburu to Veri dinumuti ya loi kate ile Le ichi gu tilamu kate ile Lagawa dagudu banya bungiu Ige ha wagu banya La buru hoa tida liburu to luagu Legi ya gidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungyu le buruyo baitida liburu to. La gidaru baigine lufana alida gen lini titi buwewe lani na ibagari. Luma, lita ke uburu kusanduti leburi uwagubai la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragi tiba liburi, kata ile, aninya kati?
10: Ama, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
18: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capítulo Aba.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Cristo le hada

0: Buguya abalita ke oburu ku weri kuti mati lida mole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lobe lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
1: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba til lonahani a Belen, larinaga hon.
2: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyende namu aginye ahudura guwalu.
1: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
3: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula hapa hau ehipi. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilagu.
1: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
3: Sagana mutimiru Egipto gi.
1: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lu unabu, ha aganobo I belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagiri honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfu liru le labure bai profeta Jeremias.
3: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Doyahubu harigi kirahi. Mabuse runtu lutama iku, laduga hilagu wa hamana.
1: Lari yelonwe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulung.
3: Saraba, barubai kirahi le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
1: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
5: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
1: Huang le, ligye le wago bai mehe labirhe profeta Isaías itere.
3: Aga huwa ti, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
1: Lau tulura kameyo ladere gu huang, liabi lagiriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon. Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubi telu habadi serun. Aba larinya guhon.
5: Arasa hewe huwiele. Kasa visa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni. Logo figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, logo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de logo sakri hadu laa. Ahitele lumba iliabu narigi, Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligeidi lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ye bei huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
5: Au lu bei babadi seiruninu. Bugu ye lubei nyubu inu lu nabadi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lu.
6: Ita la luba gwento. La diga lu ti wadiga ni le lubei bei bungi.
1: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
7: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome bulandu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
8: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
9: Tarin hare leneru bungiu, mamarugu bai tau fein habagri de grigia. Abagri tu baginya lausun dumure le larinya go bungi.
1: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
8: Ahim dirubu bai bungi, chuba ba ya ge luhuna bo. Ladega tarinya lereru bungi, larinya go bungi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanega ba dipu haha buru. Luma chogera bula bugudi luagu du.
1: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
9: Arenga tugien leneru bungiu, mausha go boi babure me bungiu.
1: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigun. Aba larinya galun.
8: Nichi go boi sun le bun ahabu ahudura huanu.
1: Aba ti larinya go Jesusu lun.
9: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokuwa, lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariyangu bai.
10: La keira Zabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labo chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kuriri. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kui ale me halida bai lamunyonga, lani na ome ni, arugonga gida malihau.
1: Lumege dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihenye, larinya ga?
9: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larue hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi, esenye ni habagari be, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
9: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me guriki anu lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligili si huri, to lida bonkada fulaso, aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
9: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watiku maridu banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon larue ha bungi yu siyelo. Olese watinu dale hanabago nugurigia. Eipa ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
9: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun gadagudun hau sun hamuna dabanya. Iter huma gini, durungu waguta humehi lampu hadangirigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfulirun sun katei. Ligia le lubei ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabe lida gie. Arvuda ligia hongurige lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyera bai la nugu nu ayaga tasielo lidan la ruin habungi. Ahin tile nyudu bai lau sun buri gumadi lidan lu aragon. Itaragin ya la rufu daha, wairi bai la nugu nu ayaga tasielo. Nariya hare hon luago ahin la ma buidu ligabri houseron sarago wai yaso, hawe ya rufu daha tinya lilurdu moisese hama fariseo me bel badun lidan la ruin habungi yusielo. Agamba huma li luago rinya waguwa li lame ha hon hagache go lu mafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati, la siya dari wa bala. Kama lu mo narin hare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma garigi ya lile di, lagose ra guduwa ba. Le anegu ti luma garigi ya lile di bidi ya watao, luago inye uma lu mafi ugati. Itara liya lubayti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare. Baunying, ababarita gumi lago nihi la kate lidan furume warg gurigi buba. Igira bay le lumbay bedebe hani nyin ligibugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigieme ti, gayara halime bagiru budun lago latar ichigay bidebe se. Ahen abunsera aba gurigi la nugu nibu ligibugin lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agosere goduti. Le deregara bu me gusar gudu tilun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa de gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumia guar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, tidas lanik. Abun lubeti lafigo gudu bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdi luni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu leferdi luni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luagu furume guarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga la uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu uguri. Adiga gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agamba at naginye luago. Ariya wagu walame a hon, a gucha go long, a gunfliron lao lel haria go bay, lao afin yon ni ligibugin a bungi. Ao nariya hane hon luago, mon lumutila half yon ni kao wago. Ni luago cielo la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni luago mua la duga ligia lebu bay lugud. Ni luago herosalin la duga ligia luguru te bay warue te bungi yo le wairi go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun. Ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunye gwarigu amu kate hariya gun lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo ulun. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Ruya humi lungi. Michika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago ariya wagua lame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame baga nibun. Au narinya hare hon. Hinsien huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inyara gubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Leona habali weyu hon buitia ama uribati. ona halei huia dando hon mua ratinha kei hon haua ratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsien habubanya hon, insie da hon, kaba kia faye te heresi dira luago lira. Adega hamuti ginha salufri tenha hagubra habali licenso na gumadi itara. Ahen hon luguin lubei hamada gu habusar gua, kapui te harufu tubei lau lira. Ibi ni ha ibi di habubanya lu bongi yo adega hamuti ginha. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi ulesi ya lubei.
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wogugia, larinya ga?
9: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi ulesi ya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu tiraga da humai lung sung ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tana huma kei ha biyango bai ekipo ha hinse bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li se luma li da legeye dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Tale hafuri dun lu bungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri dulu hagu si bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai litan limani, lishi gu ba hafayi ruaha. Lidale hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai biti habubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara lubai lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kukai ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu waburha lido ucha waguni, dise gudarigu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wiri gubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferud na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
6: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirigia lwagu hayundari ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hau chenha mutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiweru tinya iweru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lube iti luburi ga lube lampu lebida bai, Ida ti malubati luburiga.
9: uati ni aba gayara tile selwe do hon bia yugu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun, liere go dame le aba lun. Uwara kwa beluma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinya tile seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Nari hane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke begi timati bagari sugu lau egini, ke begi ugu bu sugu tau dawgu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai, lau son lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sugu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo lau son luwende gun, mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubu le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alwa hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Ladaga barulu mutiginye haruga li dihere du na lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumaguwa.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
9: Mishika huma haduno amu. Mishikuwa lamu guginye hiduno. Ladaga kaili gabiri hichiko haduro amu, itala ro baginye lishiguno wa hiduro. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liludu du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya belurutin lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goniki huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagi ya luagu le hadigubai. Mama son harinho que tinha nua. Na bure me lu rebelo urbala li dom arua e hani le cielo bai. Harugu banha adugu bali lugunda nugu chi bungi le cielo bai belura. Dame la chilo no wei u lani na gusara guduni. Sarago banha rinha que tinha nua. Wabure me. Apuri chi hoti wa meha tia luago biri. Saga wagia sifiri uuriba tinha li dan biri. Adiga wagia sarago milagro li dan biri. Aba meti narinha go hong. E bidin ego boinha don nua. Disse romano e huia le adago bai uribani. Le agambo tina, adiga le le no bai bai, itra linha que aba uguri gu fuana dati, le adigo bai luban ligi bogu dub. Aba linha bi ugo huia, aba linhuru duna, fugu agarabali, tuago muna tuguia, muigu adutu la diga luago la dubu tabunua. A gente le agambo tina, gamalumo madigo lumuti le no bai bai, aba uguri bidio go tau ligia. Le abu na gubai ligi bogu sagon, aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakarabali tuago muna tuguya mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesuso, ma luweiri hanigi grigi laule la rufuda ha bai, la diga laula ubafu la rufuda ha, mama kei arufuda ha tia luluru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesuso luige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinha gulun.
11: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinima.
1: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Arienge ina ligia.
9: Busentina. Areida guaba.
1: Kei larinha gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
9: Maringa baitia nika un. Nyudur gu baruvu da guabungu wa lun fadri. Rubei me idebe se le wagu bi larinha gu Moisesi. Lun harihi ni gurigi ya luagu arei da guadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
6: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu. Luma sarago gariti luagu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
9: Nebuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
6: Nabure me, madina nalu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me larayda gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadi ha. Dale narinha gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinha gu lu nubuin lu la digi furme gu katei adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
9: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narin hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arue hani le siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hama arue hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon luweiri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le luweiri hagarigu.
1: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
9: Baiba bubion, la duguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanigi sarago grigia ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandibai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
12: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luagu sarago hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafu rogu duna. aba la yara fadu aba arufudu hati liliru do Moises lu Jesusu aba larinha golun
0: maestro buset na falaru ni bulenye ilu mutibidi
1: aba luna buni Jesusu larinha galun
9: daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye gadi butinha ginha do nuru ahinti aule uguri garau wargote madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga
1: larinha ga aba hada gelani disipulu gulun
0: Nabureme, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
9: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, Aba hagagu dahani lani disipulu go. Aba harinya gulun.
0: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
1: Aba lona buni larinya gahon.
9: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi aba harinya go.
13: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la tilleri bay Jesus lo bafuru gu duna hagero gadarana aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia ho yenu sifiru gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgre grigia lidage umaligia aba ti hagura ha harinyaga
14: kaso wago bemetera wamu Jesus lire bungi Biyabe sana sufri la gidwa lubare gilidane sufri luni.
1: Yenye nusaragu buiruhu eiga madise yengia. Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu. Harinya galun.
14: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
15: Awa bure meifulesei bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
9: Hei bati hadon.
1: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gin.
4: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
9: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu dhatele liru du Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
9: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karau wargoti lunferudu na nafigo.
1: Aba larinya gulu sandi tiligia.
9: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guwairi guni lubungi lwagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburaha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburaha ni weyu ligia, dale lasigribu in Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
9: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Saragu haya gieti ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesus o discípulo gu.
2: E da linha salegui bai com maestro rama gubra tinha licença gumadi luma rama amo gafigontinha?
1: Aba lagambo ni Jesus. Aba larinha gu hon.
6: Amagadinha banha, me megiruti em surúcia. A sandi banha, agia megirubanha surúcia. Urende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinha gu bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harisha gwa banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
16: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
6: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari ya hama, egi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Siante ginha terceiro no deu em toi sergue e o lido um guero le binado ele. Ahen a digo itara, abame la fonte o guero dame le tinhuro deu em. Feri de o ligue meti guero, feri de o deu em. Ligue lute luba e terceiro no deu em ser lido um guero e ser. Itara luba le serve do biango bai.
1: Danhenha em luba e ressusso, arufo da rei sumburicate ele. Ligue liabi aba abuti hada e hurio. Aba lahu drogu ligi bugia, aba larinha gulun.
17: Sun leton veni sani. Gama lumo abu nyendo lubichu nibuha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyongti aba uri uma da sanditu, dusu irumutou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la deurugu. Darinha gatun gorugu.
18: Lahurugu laguru. Tagu la deurugu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
6: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahuwa ha, aba larinya guhon.
6: Urihi mayage, mwwe giru irahu to, tarumu guye.
1: Aba hehe raha lao. Dale frigi de la ya sun grige ya, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesus unyengia, aba houdi biama ugurinha, marihi tia larigi agora reina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu davidi.
1: Dan lebele ruba Jesus umunadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon.
6: Afinha tu san luago kayara la narida wagudunu.
1: Aba harinha gun.
16: Aha, afinha tua wabureme.
20: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
6: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefegechu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niya bai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia aba harinha gun.
21: Marihi nyahagi di valipele hageira israelino.
1: Harinha gati fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligilisi hurio, apurici hei uganu buiti luaguti arue hani le lani na cielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
6: Sarago hanya grigia bosenti hagamu ni uganu luaguti asalboroni. Lelinare katei, gibe ti lunti la luba hon ani logu ti anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag mitinye lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu. Aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya gulu Yesusu.
2: Anya hati ya bani disipulu kwa wadagman ule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guho.
6: Mali hangidu nsan lagu leme hala diga bai David lagu apadan. Danle lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelo nutidan luba bungiyo. Aba leigin tida gefinto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni hawara bwenye luma, fadiri guruginya nulun heigi nufentu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lela digu bai Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agidu tidan li lirudu Moises iluagu na dagi mihama fadiri gu tidan luba bungiyo lidan luweiru emeragu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri guti, sigu tau luba bungiyo ya. Kuguya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bai bungiyo tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu humasi gyo lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinaginya au leo uguriga rewa rigutil, lunayegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luweiri emeragu ni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengyei aba uguri hilali aba luhabu. Kaiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises hadariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Kahita gien ahi ngalungu lubei aba mudun, aba teigwa dolidu aba fusu lida luwei remera guni. Lumidi ubei la asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubei la dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu giri ligia.
6: Tulebei buhabu.
1: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga dunia sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyeilan. La sustere duba isun lira, do lagumfuli rulemi halarinya gubai profeta Isaías.
3: Aniha, nibuen lena nua dirubai, lula seri bidun nu, le hisinya bai nu, le au bai nagunda, linya bungi, nichi gubai nari siti nilua. Aba me larufuda ahon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali larume ha le huwaradu wabe, aba mehichuguri necha nigu.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya, madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagu.
11: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseogu kate ile, aba hariyagu.
5: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
6: Kurumi waru garuwe hani le afani ragu telu hagendo guhama kwa lagu nche guba. Aha yagi afani ragu walile na aba uburu go o aba lai dunhenyo no ladiga uribo sin aba ihadura no. Itra linya giyati aha la sagara mafia lile di ligia kwa naru gafani ragu bay. Ani de lubati ladura no lubafu itar. Uguya aringo to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi ragu uribati. Aha itra linya lubay. Kati ichi gubayu bafu honha hani gulu hasaga hani. Mafia odi bungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, laulu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa gine, naga nini. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gotun luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubayi hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le harinya gubayi gurigi. Ahintu lunha dumani ha uribati luagu sifiri sando, sinyabi ferudna wala figo ligia. Furume guarga ginya learinya guti furume guarga kati uribati nuago aule uguri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo. Buidu bay ginya li. Ahin ma buidi lubay idibo. Ma buidu bay ginya li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuyer bay. Hana sahewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligia lerinya gubayi iyumawu. Gurigia le buidu bayi, kati buiti lerinya gubayi ladiga tida anila lanigi ubuidu ni. Gurigia le uriba bayi, kati uribati lerinya gubayi ladiga tida anila nigi uriba ni. Narinya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseru ni, sun gurigia ge febanya luagu sun timuri malati le harinya gubayi. Ladiga luagu ba le barinya gubayi bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubei luma umadunu ba.
21: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurudu Moises lu Jesusu.
2: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
21: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Gurigia uribatia ani magunfu liruntia amuri hatia seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dube lu profeta honase. Ladiga kele rederu honasi uruwa weyu uruwa ari buluragi rugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garuwar guti lida anumuwa haa uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haa saruba lida luweyri ya guserunni dame la gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishabali honasi lugane tebungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu. Nagiribuda atida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribudu aba ladari runi gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abu ita ho waru aranse ruwa. Aba tilidi aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigulau. Aba hebelu rusunha giya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
21: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigia, ligeti abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
7: anuha buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
21: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
6: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
21: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
6: Anya haa nugu chubanya, hagi ya ginya namule nubanya. la diga furme warg le diga ti lugunda nugu chi le cielo bay liga namule bay nitu nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
21: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenhen lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Templo.

0: Hempulu lariya ga Jesus sun kata ele hungriya Maria gutini kata ho mayisu roga hempulu sun kata ele lu lagun fulero le lariya go beme ha bungi li umulu ge profeta
1: na tinre ha bala hempulu na fura gwag du bitate ele buri me ha arabu ta gwaba ipu lu magi la tudu upo
0: abalona hania Jesus grige habion aba lebel rumunado Aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
2: Furango go da exemplo le lago te hidur uri batibon.
0: Aba lerengo go Jesus hon.
3: Aule uguri garo urgote. Aule abu na go bali ilo buiti. Mua lige ubo ubi. Ilo buiti agia grigi halila na laru in habungi. Hidur uri bati agia grigi halani ku mafia. Aga niti le abu ni bali hidur uri bati mafia meme. Aluba hani ligia lagu muchubo e ubo haluba habanya angelugo itra kila budu hono hiduru ulibati abalaguru waturu gulu lagu don itra lubangi la susre don dame lagu muchu ubo aule wuguri garo wurgati non habanya nani angelugo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya ulibati lida gya naruweha aba me hachara guni lidon watu gemeti lelani na mafio gati aba me hayahu wahanyi aba me lakuni hahari Ame te dugbali le lubai bai bungi yo. Aba me hami ridun kei weyo lida la ruwe haa wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugubai lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganya ni fulasu ligia. Itera linya gen ruwe hani lelani na sielu kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni son le lumabe, aba lagan hani pero la ligie. Itera linya gen ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beye. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao, hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni hamehari.
0: Aba tilaliga dunia Jesusu, larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
4: Aha, uaburem.
0: Aba ti larinya gahon.
3: Daniela aba ruhu dati li luludu Moises luku furanda lani luwago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abonfulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
5: Haliasa la furendere ugirile sundichu aule? Ida liasa gayara lubali milagru brile aduga?
6: Hiroga sarafu angeile. Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliange tila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
3: Gunda tinha songuru gye lau aba profeta. Mama regali ligia lida gye fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milaguru nye ladiga mafia hamaluago.
7: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinya gu hon haluma baya.
8: Hua le abadisa hebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milaguru.
0: Lem he susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tome he lumari Felipe le lamule. Arinya ga alime he Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. kama luma ma diga lumuti meha la diga la nufu de hawe grigia la diga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan dati le efedu hani logo la gunfuli ru Herodes irumo aba me hetiabi tire Herodiasi aba tabina ha hagibu gea misro houti leti lisia tabina ha lu Herodesi aba me lariya gotun lo finho logo litigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun aba ti tarinha gotugo chutun lo tamuri hani labo lo buang le abadi se habai lo litigo tun lida aba asiad
4: aba tamuri hani luma ita
0: aba liru dogo Herodes loiga kate le gama luma kai arinha gala le la lo finho agamba hama ya misro houtia aba lariya go lo litigo ni watun aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu aba hanigani lida aba asiedu aba lichiguni watun irahi tuguya aba tichiguni tutugushu aba tihayabi lani gu huang aba hanigani lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere Yesusu dalagambu bali Yesusu katele aba lidi nyengi Hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri do lida geburi eudu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disciple gulu.
9: Dar galitia ani wote grigia gano telida flasule ona baya grigia ha yid hamam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: aba larinya go Jesus ho
3: midi manya ruhu ma eigi ni ho
0: aba harinya go lo
2: sengri gi nyon fei wa maja ama bia udiro
0: aba larinya go Jesus ho
3: baru mo nu nya ho
0: aba larinya go ho grigia lo hanyuro lo ago hido aba lanega no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba la tengiro ni bungu to agua aba ti laguba chagunu fein aba litigo no holani discipulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia hote kimule lari gen aba habuncha gedu du sufania tau to igrego sangue ya no milo uguria egitia bogu di hawe uria hama irana aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tugo ya lo hahi rogo loba furo go sun ani hala ona he grigia agoyo lasuru launa hani aba lamude ro labu go lo agu u go afure de lo bungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida dun aba lafara halugu di barana to agu gune ladiga to baro yen la garabale aba liabi Jesusu hawago lubala ruga eibuga ina ligibu wagoduna dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna aba hanufude dago aba haguara gulo wanufude
9: ufio
0: aba ladimure ha Jesusu hon aba larinya gu hon
3: gagura su humawe au le manute tu humawe
0: aba larinya gu fedro lo
9: abureme ahi mbubuye lubai eibuga gudabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bae
0: aba larengo Jesus lu
3: igabuti
0: aba larairu fedru tida geogune aba lagumesero eibuga lenye lubai Jesus ligibu guduna dale la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago aba lagumesero abuluche aba laguara gularinga
9: se fubana na bureme
0: aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golun
3: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbe bafinha
0: dan hadi no baiti da ugune aba lagalo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahu drogo ligibu ge Jesus aba harinha go
2: inari ni lago lirau ba bungio
0: aba hahin roguni duna aba hatilri henesarete dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu sun ha aguru baru arei dagwatia
7: San Mateo capítulo 16.
0: Aba ho di fariseu go hama saduseu go ria he Jesusu do habri go duni ti do sadara. Aba harinya go lun la rufu dun aba seini le sielu gieti hon. Afinye hama amoga lua go luma gie la bungi u leabi. Aba larinya go hon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu peida la duga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo peida ugunya la duga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Bian watigibu hugu ya le, subudi ti luago li gabri da hon, ani bidi ya ti hon luago chuluha li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uribatia, muwara tia ha, amuri hatia seini lunha fiyano luago awla anugubi ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon luwe li seini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubi ya disipulu gulume Jesusu lo bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin. Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Goni gu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
9: Ladete manigo oma fin, larinya gu baitara.
0: Aba la subudiru ni Jesusu harita gu. Aba larinya gu hon.
3: Kau wago hatihere da loa gu ua ta fin huma. Lo gu atiginye hafinye, ua gali gufuna da huma. Marita gu hugui atuagu sengu feinto na fani ha bon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faninye tau igre gutu. Bule guandu funasa toi sedu feinto na fani ha bon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faninye tau igre gutu. Italiange me fein hubui luagu mamba la atuagu feina dumreha da lene anie gu bui hon lun hauni gu rogun hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
10: Kristu le liraw buguyu, le viva bay buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
3: Fulesi watibu Simon, liraw honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le sielu bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielu.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya ga hon lani disipulu gu furangu luago lun ti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri raga dubai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habu tigu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinya gu lun tausun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukate lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
3: Dise ba noi mafia, babuseru nye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru nina, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Latika le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuweginye, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielu. Kagi ya huu la lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagu rigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugu rigi ya segun le hadugu bai. Nyenaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo weto. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha. Aule uguri garo warigote.
7: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibugin. Aba lamiri du ligibu keiweyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedru lu Jesusu.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariangu aba umala le lida ge huanyu ligia.
11: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariangu hon.
3: Sarahuma, manufu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
3: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
2: Guento subudi wa mali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian obe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemeha abadi seha bae. Ligia la Eliasi bae le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehi habae dirigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lumo.
6: Nabureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati, uiriti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariaga.
3: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya ni lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harianga lun.
9: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia saga na?
0: Aba la reingu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yurara la kei aba tagu mausutasa. Haniangu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba melagi daru wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi eno ahi ibiha hubai hafinye ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha. Lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
5: Ma foi hati sa humuistru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Pedro. Aba larinya gulun.
10: Afai hati.
0: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Pedro lubarage gayara la la dimurha. Larinya galun.
3: Dele bani hilun le Simon, kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun,
9: haterencha.
0: Aba larinya gu Jesus lun,
3: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yeti udro le egi tipu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidiru gubay lu bafaye ha wa wogwa, barubay aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halugu duni harienga lu.
2: Kata isan weiri gutimaba ilida larue habungi,
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
3: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahi, mebelba don lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyura uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia weiriti maba ilida aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahe lida niri, resibi lumuti naginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yaba nya lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bukudi la durubai. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu, ahi anyahi lu bai samudu lu maba uguri, te feri dira ba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanyi. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalaniya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Darinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
12: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
3: Manya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile sielu bay ke aba uruwi le nyubu bay lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarun bay adugay, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubay tun lafaye ha. Abaladinya guru we lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranghenye, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu gen guru we. Abalayumurogun lun, larinya ga, nabure me, gagura so banu ba, na fayru bi sunle na doiru bi bon aba lagute me dagun lonruwe aba ferut na lani la doiru ni aba ligre gduni ke lafri do musulgi anyingi etera la dona gu luma aba musulile di le doiru bali atrifiader aba largo duni loegen ligina aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bi le ba doiru balina aba te laudro gu ligi bugen aba la yumro gu lon lari gu lon gagura so banu ba na fayru badibo mahati le aba Nyuduru ligi ya abaladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duen. Dan le harin bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulu. Luti ye beginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri rgduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
3: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidangi ya libri tidangi ya lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guagadunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi gaduni tido sadara. Aba hali gaduni harien galun.
13: Segun baritagu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guarugu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
3: Maliha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugo balinia bungio gurigia, a duga lani uguri, a duga wuri, a rianga tiginye. Ligia ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani ragoni uguri le la dona awagi dubai bungio.
0: Aba ti hali guduni, a rianga lun,
13: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri luntigiru.
0: Aba larengu Jesusu hon.
3: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dugi yagiye agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
10: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyalishi kabungi ubafo. Amu ya kwendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itaragubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichigu ni lo hobu hawago. Luma lo lafuri ya idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenhen hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
3: Igre huma lo hayabi iranhi yinno. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nile sieluboy.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate ibiti lubay na dugani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu banega nu buiti. Aba ruginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba lariengu nibure gili digie lun.
14: Kata iburi.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
3: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
3: ahin busen bubai buidu ba sun sui na gubai alura bai sun le bumo bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalaru nila
0: dalagambu bali wigri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lau iruni aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go
3: ninaru hao lagu hene gula lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bai Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigri lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
9: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyagu niye Jesuso, aba lariyagu hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinha go Fedro lun.
10: Wabureme, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
3: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudunia ha dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, eresi biruba sao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesuso.
3: Italia arui hani le lani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafi go alu hana dagi mitinya lo talu bahono le nadur. Abaladugu dara duhama na dagi mitinya lo la fairu ni lo agu veyu. Abalona hania na dagi milicharo rugo. Larigia abaya lafredu keiburi la danru nef binafi. Abaya la darinu Amo wuguri ya mafisi jatinya magi durugo. Abalaniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi iparka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi jatinya nyen. Abalaniya gu hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba la niego hon, hei bagi na dagi me inichari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbe, aba la niego labure me ichari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Aba tihayabi ha atatiru banyan na dagi me keiburi la danru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye tiluago aba weyu. Larigia, dalila chiru bai hadani ha tatiru banyo furumie, aba harita kon luago gibeti mabi ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luwagu fayi ti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadigu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga tun ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti, saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yatinya. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luwago banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
3: Ke lubai harihini. Amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo lumahon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lumbo yin hasiya doru nina lun nowe. Aba me hedere gorini na hon hamama bonyuri yulu henhera hanao. Afar hamana me, aba me hadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buseru bay.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayara te san hawandu ni lueri agay igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
2: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
3: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariengu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida gye lea busi aruti lun ligia bala furumi yeti, lun ti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duni wa, niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu heri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biya marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinya ga.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
15: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gulun.
16: Wapure me, buseti wa warihi.
2: Aha wapure me, flese ibawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
3: Heba lina li rarau fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba me haringu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
0: La sustere dumbo lira lu lagum filiru lem helarengo be profeta dale la buri habe itra.
1: Ariega fuma lu uburu gusion. Anite buru itabu la una bubuni. Wariu la naga wa aba buri. Wariu la aba lirende buri. Anima lu anahati ila.
0: Aba hodi disipulo go. Aba hadiga ni kai larengo ni Jesus hon. Aba haniga nu buri tugu ya lausu tira. Aba hichigu nuhadegre gu hawagu, aba lawari ru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadegre gu umaderu. Hibiri, aba hachu hatilimu wewe, aba hicha hani umaderu. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
6: Uweri guni!
17: Nuga wagu uruwe David!
0: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem, aba hafudu sunha nyembanya, aba harinya gu sarago.
6: Kati sa grigia le?
0: Aba harinya gu grigia.
18: Jesusu le Nazaren, fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, Aba le beleru Jesus le templo rugu bungio. Aba la buga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hayemba. Aba la gara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba la rinha guhon.
19: La rinha hare bungio tita lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marukei haba hiverutinha.
0: Aba hayabi fio marihi tia hama danima tia lumo Jesus unyen templo rugo, aba la rei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tia luru do Moises milagur bui le la diga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha yi templo rugo.
20: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba harihi gu lu Jesus u.
21: Agamba bunti ale harihi gu bai ha?
0: Aba larinha go Jesus hon.
19: Aha, agamba no mut. Malinha humagni santida lereno bungio lenye lubei larinha go lo bungio. Chiluti buweiri go yagoro meme lo cielo. Ani irahi nyuburiginha, hama hama chula roginha eremo habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburuguginha lo betanio, aba lasigrini aria bunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwe ubanu. Aba larihi gu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digi ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gu kata ile, aba laweri du hanigi. Aba harihi gu lu Jesusu.
21: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larihi gu Jesusu hon.
19: Ninarun hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le na dugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinye gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinye abuti gu lida hafinye hurio, aba harinya gulun
21: arinya gabai won kala biriche bailu badagani kata ile kai ichu gubali ubafu lebon
0: aba larinya gu Jesus hon
19: nal gadan dagin aba kata ahin houna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu na dagai buri kata ile kauna bali huanga batise bungio odi wugurinya
0: aba hagumester wadimre hama gu aba harinya gu
21: ah warinya ga logo bungi la ona habali. Larinha gu won kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagirinha, hausere gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinha sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha gu hon.
19: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
19: Na bagda gua aba akate hon. Harinha gu imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyami ya nulisani gu. Aba larinye gu lu aba hata gye nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinye gu lisani lu mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miu. Lari gye aba lidi uchi liarihi le aba arinye ga inalei le meme larinye gu baibuga lu le furumi ya tilu. Aba launa bun le larinye ga aha nidi ba kama lumu midi iti. Ania ko humaiti no kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
0: Aba haria go
16: le frumiet.
0: Aba tilaria go Jesusu hon.
19: Ninaru hau lagu shorti malahe belo no agu berhatia lisensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari don. Mafia no tulu. Ahanya ti ha guber habanya lisensu na gumati hama horu. Afinya tiyan lo, huguya lao sun ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le, lao ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidibu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hona dagime tinya, aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lunwa lubahani,
3: abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara hama ge natag mitinya abarga har gudunia natag mitinya musu hagya ulese heme aba afar home aba hilagubai chamugu wa hagya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gi betimati sego hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga natag mitinya hon lagum hon abalona hanilira abalarinya gulungwa rugu inebe benira hon Dale harini bali na dagi mitia lira aba harini go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa fara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harig duni aba hasagaru ni lida gi chari aba hafaru ni hilagu bai
0: aba lalig da ha hesu so larinya ga
3: da meti liabi labure me chari kaba ge ladiga hau na dagi mitia hage
0: aba harini go lu
9: la fara go bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai hon Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure me adigubali kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
7: San Mateo, Capitulo 22
0: Aba ya lagume seru hesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
3: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lubeiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan, aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba marie nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubei la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu hesusu.
4: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengube, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia hesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
3: Dian wati gibu hugi ele kau hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leo be la fai yehova le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
3: Kai yawa le lau be sensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
8: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba tiharinya gulu Jesusu.
2: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagye tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Bule iguatan, ladiga libidinye toa utilereno bungu in hon ni luagu te lubafu bungeyo. Dame le hasa aron hilanya loya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyengyeng aba hadagi le arufu dahati liduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungi?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Insi ya la babure mele bubungi yote bon tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le wiri gutimabe, furumi yetiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele biya ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Insi ya hama bibiri gubungo kei binsi ya gubungo wa. Biyango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
8: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
8: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyaybaya.
3: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le harinha gubin hon. Gama lumo mafala ra humai le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba katei hadiga amu. Roha mutigo madi hon gurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagiya, madiga tinha ni kata lun hitera guninha gurigi ya luago buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga ni son kate lon harihi ni gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lao lereru bungi yu herebero go luma luago buri haruna. Luma lon hadagra gon dawa o to dururutu. Pusente harga dene lubui doaga yubaru lidan egi ni luma halo le hala wiri gutin ya tida haligilisi. Pusente lun habusra gongurigi hong lau sarago inebese umada. Lungi lagu waruni wa hong maestrugo. Ain huguya, migre humalu lani wagunu wa hong maestrugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar gine gine ha maestro, au le Cristo bay.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: capítulo 25.
1: Abalere ku Jesus o
2: itara lubati aruwi hanilelani na sielo keitisi ni buri ingine hanugu banya halampu legala tigasi. Aba hafri du lunga dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habu den lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resibirei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati, Laduga logo bai wong, logo mehon. Hei bago bai lenye lube la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya nibure ingine hagia, aba harinya gong, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gong hong, ninarun hao ibidya tunno.
3: Aba ti larinya gu Jesus hon.
2: Aga gu duwa nyo homa, la diga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la aura na giri buda, awle waguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba waguri, le dan le bay laranse han lo la diga weya su lido amu fulaso, aba laguwa ro hon lo monsu ni, aba lishi gu ni lisensu la bugiyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin lu agon luweyeson. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogon. Itara meme le resi biru bai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi biru bai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi biru bai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligi buagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabu bai lidan le murusu nirugote nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi biru bai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadun bai, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Ani haa lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gong honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bai, li chuko ba lau un lun, aba me ligira gong lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mou niti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar gati ubawa gong. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sungurige. aba me hondara go gurigi halile na sun fulaso nigi bugin aba me na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia honi ru mudun mudun hata gin e kabar aba me ni chigni hari chagwa me ligi buge bungi loege no wene hauri ba me ligi buge bungi loege banya nu bona nani nga me hon haluege banya no wene igogo uge le bini la le binu gushi recibi humai arui hani le aranse la lu bi huba luma ge le dugni bungi ubo Lega dale na lama chubai, ruto egini no, dale magra u nubai, ruto duna no, dale ibuganya hanubai keichi ludugati, ruto muna no, dagati madagra goni noago, ruto dago no, dale na sandirubai, yututu arihana, dale na darubai, yututu arihana, abameti harinago, richago tinhagia no, wabureme, ida bugagia wariha bulau ilama, aba vichi wagini bo, Ida bugagia warihabu lau magrabo aba vichingu dona bun. Ida bugagia warihabu keichi ludugati aba vichingu muna bun. O madora kunga aba vichingu dago bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti naniyago hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no, ka lan luna bun bay, no ginye hadugay. Naniyaga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, Ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bai. Le aran seru bai luba mafi haulani gu. Le duga na le na lama chu bai. Mi chuntun egini no. Na le na magra gu nu bai. Mi chuntun duna no. Ei buga tina keichi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chugun no. Sangi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina gaya no. Wabure me. Ida buga gia wariha bulau ilau mo o magra bu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisi rugun lumidira guamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, lago furumi wari gila kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugun hu muti ginye no, aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri run yen lun sunda. Ha meti rishago ban ilegi buge bungio, aba me houdin sielun lun ha gundarun yen lun sunda.
0: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadin. Lau medere gu aba ugri maduru ti lulowe.
1: Aba harinya gu lun.
5: Kamiye gele wama. Buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempu lirugun. Aba lidi atigre gu lungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba ugri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha yen. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itara lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
6: Baruga go ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun.
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugriye wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariyagu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale hariyagu bibuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhayan lubai sungrigia. Aba lalga dunia pilato larinya kaho
7: kahbu seru benigra gudunhi barawasi odi Jesusu leon be larinya magu a Kristu
1: liru do bali gie Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galu hederegere sunyu la pilato luago lala le lani na guseruni aba tona halumari yariya galu
8: madiga bani kata laugrigia uara guatile La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga la diga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugurie wairigutia hadon gridie lu hamuri ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridie hagia. Aba larie guhon.
7: Kahata gebiangu be hakusar bulu nigira gudu
1: Aba hariyangu.
9: Barawasi!
1: Aba lariyangu pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo be lariyangu a Kristu?
1: Aba hon na gusungu be, aba hariyangu.
9: Dago be lo agu guru.
10: Aha! Dago be! Dago be lo agu!
9: Dago be!
1: Aba lariyangu pilato hon.
7: Kati uribati na diga be.
1: Aba ti ma hagua ragu. Arienga
9: Dago be lo guru
10: Dago be lo guru
1: Dale larihi bali pilato luago siyala la dege nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia arienga
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba harienga sun gridia
11: Wagi hama warahi, wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi, aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato, aba hondera guagaduni ya sunsudara gugayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu lwagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labulugu, numa aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudurugu ligibugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
12: Kabaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuwere guni, anigehe maburu ligia, hichagwe labulugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nuladere guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
13: Aku reda tinya ubunuruni luhani kaba la hadagi erede la kau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lube larie ga kala liduru be. Itere lia aburi honi ligia.
7: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aria gina.
14: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba ye barara magudulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiru gu hama rufuga te leluru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aniya galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: ana bahamuti gien hiwodu ti ha dagua banya luago guruwa uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
11: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidira geduni, tau diwain garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariago hahibiri.
9: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbari.
8: Wariha hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugian lo unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handubu, aba lahunre chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
7: Inarini, lire ubongi ugirile.
1: Yenyenu sarago urinya ariye guadisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luago dubu. Larige la dauru ni umuha. Lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
7: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru hilugubu, aba meharinye guhon grigia, lagu sara lila, wedi ti mahalimeti, lagu muhun yeni le sigilo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
0: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladorua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
13: Anufude da buma, subuse titun luagu ala uyena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarari ke lariyago. I go to Marie Flasso de Gini, the way little book. Abba me hidi fuese. Abba me hiriendo holana de Sikubu. La Mustarala. La Guanigira la Rubakwa, Galile. Nienga Tarifi. Anihabu do Gadu la Lumbe Nichibuni.
1: Abba Hodi Wuria Hagia, Ofu de Guena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariaga in ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma. Nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahu drogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
2: Manuhu de huma. Heba visa nyanani gulu ho di gali leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale hodi lubai uria, ligia hodi hadage sudara ha onigrubalia, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurin wairigu telida hafia hurio, luhebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
16: Hariange me luagu dan la leunha la arumugariabu. Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hiberu hanilugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu lemehe wagu bailarinyaga Jesus hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagyan, lougwati hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinye gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Le lirou buingiu, bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
13: Nona ganye nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati, larinya da. Aran se guma uma luba ababurema. Daraku ma uma suruti luba.
18: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
19: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sifri sandu.
18: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesus duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nua larinhi aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyan wei veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu yangeli gu lun heservi duon lun. Lari gine ladaru nuwa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungi yo. Asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
18: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinya gu hon.
2: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
18: Aba higirunu, haseni furese furese, aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariyang.
20: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretni, biya biya san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
18: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia lariyanga lun.
2: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
18: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwena. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
18: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lale dunweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditia halautinya amu yeguenerigu luguyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugudin lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
2: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
18: Aba larinyegu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowegu.
18: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragulu lariñak
15: gayarati varidagwagidna ahabu busen
18: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun
2: busentina aridagwaba
18: kai lariñagu itara aba laraidago sanditi ligi Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lun.
2: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyuduri kwa baruhu da kwa bungu wa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudunga luago baruma don kaisi larinyegunu liluru don Moisesi. Itara luba harihi nigurigia luago wari da kwa hatibula.
18: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihei.
0: San Marcos, capítulo 2.
18: Atiribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nun hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyumbanya nyin, Aba hasaminaru.
14: Kasa wagu la dimure he itara, la nabugu yenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyagu hon.
2: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinyagu nwalu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyagu lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
18: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyo.
18: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
14: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
18: Nyenginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayarafa dumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nyen lubaye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
18: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya lilurudu Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
15: Idalinya san legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
18: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
18: logo ama veju dale hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu hayuna rubay lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
18: aba launa bunia Jesus.
2: Kayara tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haygin. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga lemme metife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragun laweri tati maba hayrit. Meserun atuginye diwen to iseri giru lidon aba aga iguero le binad hali, la diga tabousha gupei diwen iseri uero binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meuero. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
18: Logo aba lue yuri emera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiru aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
16: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
18: aba larinya gu hon
2: malai hagi dun luagu leme la dugbi David luagu aba dan dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi gu aba le belu nun lubi un bungi dan le avi atar la fadir wele inyu timabai. Aba leigi no feinto sagrobon, tomaha o bon reigi no amo gurigi hawedigi a fadirigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi a hon gurigi haluma banya.
18: Aba ginye larinha gun, Jesusu hon.
2: Lu uguri la dugu a lueyuri emera guni. Mama uguri a dugu be lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garo urguti, luago lueyuri emera guni.
0: San Marcos capítulo 3.
18: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
18: Aba lalugudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwele meraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileenu. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afuru guginye duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
20: Lira upungi upuguya.
18: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba la mudirun Jesus logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara laña aba la nua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesus Fedru Santiago lao Juan le lamule ha le ranhun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira liranhun wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomasi Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon aba meha wugure le afaguati lun hawanse ruhurio Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu giri genyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasubu diru bali lidunyu Jesus kala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao Nyenye nuarufu da hatinya liluru do Moisesi ha achiluru banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
3: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
18: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigo, fulmi aguar garuhi hanile afani raguti luma, Again da guhama gua, laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani na gua. Ahin hamugati afani na gua mafia, lagain da guame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chaguagu le regube ilira. Uwa tiniyaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanuguni lilago, ahin maguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara reginye ngayara la libero wani lilago. Ni narin hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Leredero ba haduno lun sunda.
18: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun baugudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
21: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
18: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu shubon hama na mule nu.
18: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
0: San Marcos capítulo 4
18: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Ani hinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labocho, aba lawe na mudun malu buidu aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
18: Aba ti larinye gun hon.
2: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
18: Lari ginye, dale le rede rube Jesús labugua aba hayabu indusu apostologo hama ibirilani gu aba haligu duni kala lila bay hempulule aba laria gu hon
2: huguya subudi gu dalali bungi yukati yaramu doguati le lani na larua ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu la inyo wagu wakati iluagu te larua ya hon lo dame la harihi ibidi ya lamu gu hon kala la nichi kupi kati ile harihu bay dame hagambu uwa lamu gu vuna da hama lo lasia no hagirbu no lo bungiu lo ferud no wala hafigon.
18: Aba larinha gun hon.
2: Uati sa kufuna da humani le. Idel bati kufuna da humani libri hempulo. Le abu no gubali lila nadu. Itera linha ke le apurcha bali le nero bungiu. Aya en grigia. Itera hanya ke lila nadu le abu habu lidon uma aba hagambuni le nero bungiu. Larige hagambuni aba le abi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o hei bahonu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, ueri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Alubo ho tikate buiti hadagin ke lila nadle ichigo be darandi agu luago aba ilo uruwa wen osa.
18: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gun wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago tabu la lichi gua lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
18: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
18: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lului habungiyo, ke le susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
18: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega be laruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu gayara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
18: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti gayara la gufuran dhama. Marufu dhati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
18: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hagagu dahani, aba harinya gulung.
4: Maestro, me perse gutu pusala wati pira guala.
18: Aba lasarun Jesusu, aba ladeng halung karabali, aba larinya gun lung lagun.
2: Manib, derek de guaba.
18: Aba lagalu madung karabali, aba darangi lala sungkate. Aba tilarinya gun hong lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
18: Aba herederu lao onwe buanufude. Aba halugidagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
0: San Marcos capítulo 5.
18: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia, kapu sandu ge lafri. Ladiga nye la laganoa, ani uati ni aba ngayara ati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati niya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduru agu ligibugi. Aba laguara gu lung.
20: Kosa wagu bemetera wamo. Jesusu lirau bungyu lenyu timabe.
18: Ayumra guati nabun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
18: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
18: Aba lona bun larinya ga.
20: Lehiu ninya, ladiga kibetiu.
18: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mauna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi luagu wibu, aba hayumura gunsifiri guribati ya hagia lun, harinyaga lun.
20: Unabawa hado buiruhu hara, ruba umamu luwe beliru hado.
18: Aba tilitu Jesusu umahon, aba hafuridun luwa igrigi ya ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyanyanu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagun ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tahu nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi elebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumaragu luhe susu, lun, lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumaragu uguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung leading lung mahati Jesusu arinya garaguti lung
2: bai babu bi hamon bi dohi aba me baba da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
18: aba lidi aba lagume serun aba da goi sun lela dugu bi Jesusu logo lida sun fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu bi Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna Aba hayabu igwa, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hadagye, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
19: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyame.
18: Aba leading Jesusu luma, Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gueneru gu ligia tisandi. Aba tagambon la dumurehon logo Jesusu. Aba tiabue la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru no la dairabu. La diga tarinha gutum guarugu.
6: Lauro gumena guru no la dairabu. Narei daguba.
18: Lida ora ligi.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Abanta.

0: profeta que habinat.
1: Dans les lagambu bali Hérodes sunle aba lariyangu.
2: Wa le meh na dira gdi bai chigle saray ali da geoveni.
1: Le meh asusere dubai au na hali meh Hérodes adire huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Hérodes wedio. Aba lanugunu Hérodes lumari. Aba meha la niña gunhua lu Hérodes.
2: Mo lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun hua tun Hérodias. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyatumuti la diga hanufute tumeha Hérodes luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni la usudala la gambuni Hérodes le la riangu benhua abalere deron ibidio galunga bala la dig agamba lumuti la ugundani aba tadare luni Hérodes tichansi dale la gufli rumbo Hérodes irun abala dig un fedu hon kumadi matia ama habuti usudaraga ama amugrigia weirguti ha galileva Aba tebelu un tiro de Hérodes y ñiñi, luboy fedule. Aba tabinaha. Unda ti Hérodes y ama sunha ñiñi boña aiga luma, lau tabinaha irajuto. Aba lariña guntun.
2: Amuri ha baile babusa eru luma, lichukubu.
1: Lulumu ti lereru un tun luago lichukubu ilan furumi egueru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungu.
3: Kaba sana muri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
4: Amuri habili chigi huwa le badi sei habi luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
3: Busena lu bichi uni lichigi huwa le abadi sei habi nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu, aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyagu Jesusu hon.
5: Igo ugu, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larai rumbo Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate hon. Dale taru gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gun.
0: Taru gali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
5: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
6: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suju.
1: Larinya ga Jesusu hon.
5: Atri yonge feng humu. Hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
7: Sengu feng hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigia sagadi hon. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gulun hon. Aba lanigini Jesusu sengu feng to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. aba la tei yuni bungi utuagu. Aba la kupa chagunu, lari ge, aba la muru sohunu, lu litu unu honlani disipli, lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule, lari ge, aba habu incha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawaii, Wurinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachiluru betsaidon. Suani halaa ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logu wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nyi la garabari. Duba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibugayna, ligibu wagutuna. Lasu gira yebe hao, dan le harihi bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu, aba hanusu dedagu, aba ladimure ahon, aba larihan.
5: Gani ko huma ei manu de da huma aule
1: abaladinu ibun guni hamu abalagalu marungaraban abatawiri du hanigi lao adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lelatigu bitau fein logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu ugune larudun Kaili au bai harai ragu, tida geuguni, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, Aba hicha hong sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunya lurugu agurunu sanditinya agia luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufudatia lilurudu Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agie luagu Jesus. Aba harihi logo, anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao, etu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu go hamoi hahap. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu go hamoi hahap. Anihi buriginye sarago luwiyari etu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
1: Aba launa bunia Jesus.
5: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare grigi haa Hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahon tu haniki tiseto noi. Malati haudurago no, ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
4: Aba larinya gun Jesus.
5: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luhafalaru ni binadu hikaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinyaga ton lagu gayara la larinyago ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga sonle numa bay, arinyaga dina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare gu lan le arinyago ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan lagubri gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyangu hon.
5: agamba humana sun huguya kufuna ta humana me uati ni kate belu rutilidon gurigia lula via da guduni ligibugia pungio le afri du beiti dange la niga gurigia ligia via da gudubali ligibugia pungio
1: dan le ligiru ni jesus gurigia hagia aba le belu rumunadum aba halu guduni lani disiplu gulogu himplu le aba la rinha gun hon
5: uati sa kufuna da huma Uati sangu foran da Romani, luago son lale e belu rubai bogu digin lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangin.
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
5: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
5: No tiene de agonía no muti ha huri furumia. Ma buidi uti no tagi daro no fein hawe isani go no tisi go no hang only.
1: Aba ton na buni tarinya.
9: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay kiti dage ti fe feinto. Haguabon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesusu tun.
5: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
1: Dan le tachini rumbay munada. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesusu lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii dridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
5: Efata.
1: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, nun ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinho.
10: Adlita lumuti sungatni buido. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
8: San Marcos, capítulo 8.
1: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia, ani uati ni kata hama lun aigi. Abalagoron Jesus hon lani disciplu gu, abalarinya gun hon.
5: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyengye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
5: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
11: Sed.
1: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawago, aba lafare inragiduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba lonahani hesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
5: Kasa uwagu hamuri hagulugi ya lani ya dale milaguru. Ni narin hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesus, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun laguni. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
5: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba hariyagu disiplugu adangwa.
6: Ladete mandugu oma feng larinya gubayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu haritagu aba larinya gunghon.
5: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fe huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hamali san, dale na fari habaron sengu fe hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau tife habudu.
1: Aba harinha gu.
7: Duhus.
5: Agi dale na fari habaron sedu fe hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
1: Aba harinha gu.
7: Sed.
1: Aba larinya gunhon.
5: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulagurun luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loiflasu ligi. Aba lahuru dagun arire luago lagu. Aba lichuguni luhabu luago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
7: Ariha no muche uguri, gama lumo, narihi ni akai tidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba lona hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
5: Ebelu rabati uburu mo, mariyangu bei meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbuyi nirohi inflasu le geyegubuyi lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu larinye gahon.
5: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
7: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibidi harinye ga luago profeta ba Eliasi. Anyahin ginye harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gunhon.
5: Anti huguya, katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lun.
11: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
5: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberesen inau. Itra lubagi en houseru nina habuti gu fadir gu hama arufu da tinha liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafarua balahi lagu bay, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni lagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lun.
5: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukela sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
1: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
5: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le eferi di utili bagari ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uote ni kata lani na ubo le lega yara ti lichi gu nigurige luagu tesefron luani. Le anege ti busiga na nuagu luma luagu nerenron hagibu gen gurige muara tiya aniga figo tiya ha. Na nege baginye busiga na lao aule uguri garowar gati, dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banyan.
8: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesús su hon.
5: Ninaren hao, la guanyahin la hata ge haya banya wento, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut, aba lamu yadagu larihinye agibuki, aba tamiridun la dairagun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
0: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
12: Ani hangiru le hisi yeboi ni. Aduga humuine lumboi bai.
1: Lida ora ligia. Da le harihi bai. Geyegu unyei. Marihi hanya amu unyei luei dige Jesus. Da le arayre ina hama luei gen wibu. Aba lere dun Jesusu hawagu luun. Mabahu dagun hamani le harihibai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
7: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
5: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuago aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya, larinya gahon.
5: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hada gien hanyiba, aba larinya gu.
2: Maestro, dia nero na nugu ibu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nye lumu tilari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
5: Gurigi mafiena ditin, atribuai sada lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh hidup bayi, baru umi rahul lagi nyaho.
1: Aba hanugun ni lu, dale larih bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leikwa tumu arugun, aba lagara bahang, aba lafri ha akutu lagi mulugugi. Aba lalu gudun ni Yesusu luguci, aba larih yang gulu.
5: Atiri dal lau iter.
1: Aba larih yang gun luguci.
2: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Budeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
5: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
2: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du na finye.
1: Dale larihi be Jesusu logo, fresa ti maha lila hakibe dun grigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
5: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigia ba lidon.
1: aba laguara gunsifi, aba elowi hagduni irahuligia, aba lafridu, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragu hanya ria kutia logu hilala, aba larguduni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebeluru Jesus umunadum, aba haliguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulum.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
5: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yunaru ni lubungyo gayaran la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasgurun galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gayna ligia luwagu ledere geruba la, ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon, ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
5: Kasa buga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
5: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songubai, ani lunginye le servidu hon songubai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gu hon.
5: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibire, resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
7: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri, kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
5: Meberi dire humai. La dugu watini aba le adiga ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyeng. Ninaru hau, la gufurume gwarga na le ishi kuti ama weru duna hon li dan niri la diga lani gu huma Kristo, le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li da hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Ladiga, Hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
8: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugurigi ya lenye lubwe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubwe lun iligira gugugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
14: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
5: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tumawuri laduganya. Liga ligru bay lubay wugure lugu chi toma lugu chulu laga nauni wa toma lomari. Aba mehere deron kay aba ne gugrige. Mama nya lubay ti biama aba reganya. Liga mon lubay la fani ne kunni wugure le laundo rubay bongi.
1: Dan le munna da hama aba ya halugu dini disciple gulo katile. Aba lariya gu Jesus hon.
5: Le igru tu lomari aba lagamari do amo laga barahanyo. Ahe gi tigiro wuri tomari. Aba takamari do amo takabara nyenginye.
1: Aba hana hagrige irahu nyulu Jesusu, lulagunu hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
5: Igre huma lun hayabi irahu nyunumo. Mamahara huma, ladaga haitara manya, ke irahu nyu, hagia lila nabanya alaruwe habungiyo. Ninaru hau, Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
2: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumuchaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
5: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu matibu. Magabara haba, mafar haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri gubon.
1: Aba larinya gun wuguri ligie.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gun Jesusu lau isyeni aba larinya gun lun.
5: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali ugiri ligye kati le, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
5: La nare me san lene gun hebelu nun risi ten lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
5: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laruwe habungi. Mene gu timati lunu aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamagu.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
5: Sinyati ya salbaru gurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
15: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
5: Ninaru hau, lagu furme warga lale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san weyasu, sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yetinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gaile lumba ilasusere du lung, aba larinya gun hon.
5: Ke lao bai harihei, Wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubai na deregeruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habu te guha fadiri un, kuri yo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehe deregeru nina hon ha mama banyi huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina, aswe ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aweju, aba me nasaru nida gen oweni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulungu Jesus.
7: Maestro, Busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
5: Kagi habusen rubi luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Ibite ti hon kalan hamuri habi. Gayera bifuna ge hatuni uni engifi tere lubi natuni. Odi habati se irun lau ibati se len lubi nibihini.
1: Aba hauna bun harinya.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gun hon.
5: Lun ti hatuni uni engifi tere lubi natuni. Badi se wahugiye me lau badi se len lubi nibihini. Ahen lun hanyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lubi nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeyo.
1: La lehagambo ba li hahibiri diisi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
5: Ke Jesubu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi waru hita gi le abunse rutu lunligi bala furumi te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia aule wuguri garo wurguti. Luna serve duniwa. Niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Abati hachilurun heriko. Dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligi hao. Lani disipulu go ama sarago gurigi. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
16: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
16: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
5: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
6: Ragi bagurasu, saraba, laguwa haya bu.
1: Aba lachiru nulida, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya gu lun.
5: Kaba busarube inadugun bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
16: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
5: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
5: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria gamia lagu busen lani Jesusu, lagu lagu jikudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya umadaru guhon.
7: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon, aba higiru niya lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagume serun aguara.
16: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Larigye aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate abali di Betanio ha udu su discipulo go la duga taru halila. La ruga dan le hafri dumbo i Betanie gien abala lama chun Jesus. Dice gien aban harihi aban titibu igo gabanat. Abali di hariha ahin gien tubay. Kamalumo ubana rigunye la dari ratuago la duga mama gilila lidani ta gintu. Aba ti larinya ko Jesus utun tidibu igu ligi.
5: Magida digi aba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Tamba iti hachiluru Jerusalem. Aba lebeluru Jesus templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasu gringrigia templu rugu nye. Lao anugu aba larinya gu lida la rufu da hon
5: larinya re bung yuti da leneru luba na fure duni liga batire nu ba hon son nechane ai huguya baru mar kei haba hiverutia
1: aba hagambu habu ti gufadri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaruni hilagu bai la diga hanufu da tinya luoi Lugundu sungrigia weritu haniki laule la rufu da bai. Dale lagunye du bai abalafri du Jesusu fulasuru gogin. Laruga binafi abalasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gien meme uma ligi. Aba harihinu tidi buigu logu sehala luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere du bai abalarinya gu lun Jesusu.
15: Maestru. Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
5: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logwa afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubala le larinya gu bai itara luba. Legia narinya gu bai hon luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahinya fin hobe luago recibi humali la itera loba. Tamele hafuri e dunya la, ahinya nihi lube la diga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungi le sielubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu si bungi le sielubai hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu habu tigu fadirigu arufu da tinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ha wairigu tinye lita hafinye huriyo. Aba haligu du ni harinye galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. O ka ichugwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu harinye gaina ligia hon.
5: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nenegu behun kala au ubafu naduga iburi kate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
17: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
1: Luhamuga hauna bungitara anufutetinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lu Jesus.
17: Ibidi ya tiwon.
1: Aba tigye laniya gu Jesusu hon.
5: Maniya gu nubegye hon kala au gubafu na duga ikate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba tilagume serun Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
5: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lua onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi itinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habula seruni aba hauna hani larigon michu tia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hani. Aba lira hinsiati lo. Lagumo hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong la diga lira la. Aba harinya kung nadag me itinya hamagua. Ani hala en lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamuga labunya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba tilalig da han Jesus.
5: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubileren ubungiu. Dubule me ha au bay. Me bere sen hama abu nagutinya. Ligia li dubule tima timati. Abure me adigu bali kate le. Ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. La diga hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. La rigie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
18: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
1: Subudi il muti Jesusu logo binyago la hagipa, aba la rinya gu hon.
5: Kame sahicha hasada rano ba, barufu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lu. Tanle larihini aba laligudini
5: kagia iyawa luma iri le lwagu bay
1: aba harinya gulu
18: liyawa luma liri uruwe romani
1: aba larinya gun on
5: ruhu me itilani uruwe lu uruwe ruhu me melani bungi lu bungi
1: aba tawari duhanije la uligabure launabuni aba haudi infiu sadu seo gwari Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gu lu.
7: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye nu meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba la mari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe, marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedegu boi hagia tuma, ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wag boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha. Larigi Marie hamasun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
5: Bule guato la duga libinia tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lu san liluru don Moises luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hare lon au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te hakobo ani mama habungi te hilawa nyobungi habungi te mima agine etalania lubaiti huguya weri te habule dagon
1: nyenye aba hada ngarufu dantia liluru do Moises le agambo baline hadimure ha kaiti subudi lani logo au na balani Jesus buidu aba liabui lubarun aba laligduni larinya galun.
6: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabe.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
5: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lwe biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lun.
6: Buit baninya guni, maestu. Binari lwagu aba rikunye la bungi, logo uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lausun wadagara gudu, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinye gulun.
5: Madisi ya dibuluwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinye.
5: Italiya san harinye gubaya rufu tahtinya liluru don Moisese, luagu ladugo wagun la David Kristo. David guanari gu lau lubafu sifiri sando arinye gati itara. Larinye hare bungi yo luna bureme, Yuruba luege nowere, dari nichi gu niyabaga niyolabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Kristo ahin walubali David wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyago Jesusu hon lidan larufudan.
5: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu ngon tau dawa dururu to, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu waga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutinya saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
5: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu muti sun le tumabailu yebe tabimadon.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dale la frido en la Jesús templo rugugue, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
7: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba louna buni Jesús.
5: Arija gujinha san lunta nari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Dante le nyun linya luboy Jesusu nyen. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba hariengu lun hagie guarugu.
15: Businti valu bariengu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseini loagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
5: Goni gihuma. Meyeda gwalon ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinyaga me, au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Laganyinda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu nye gumadi matinya luma hagibu nye uruwe igu, nwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu nye. Lubana kia lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko, hagara bagu baisaniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere gudu balun sun ubo nuwegin, le hafa agutitari lumu lagumu hon, ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti lega guni chagwadi bay. Tamele harini kati ligia le nyen lubay maulan lu nyen la le aliha bay. Ufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lu timet ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya. Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya. Magiribu dahama agu yu ni.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Darin hare maestro, agon nege rumu tolu bonye la leigi egine lani na luwe yuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wamuna to aranse nyutinya, aba mete haranseroni egine waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye lariyan go hesusu hon. Aba haranseroni egine lani na luwe yuri esefurni nyen. Dale lagunye dubai, aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagunye nulubai dabula, eiga, aba lariyan gu hon.
0: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba hariyan gu.
2: Au funa san,
1: aba lariyan gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye du su gubai. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le teinha kubilere rubungi no au. Gama lumon, fugia buti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu no Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, Arinya gai.
0: Oh huma. Nugu bule.
1: Lari ge abala nugu aba weru tau diwen. Luhaburu. Lari ge leteri guni buingi tuago aba lichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya. Aba lariya gun hon.
0: Nitale. Le nani na isere darado. Legen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaran hao. Lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
1: La suru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudi logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebu le, la digatariya hare leren rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, nidi ba Galilea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari ebu meme le, lubaraga la yugur ha gayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie me me ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariye gu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ure ligi. Aba lariye gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, Gaira bomuti sun kate. Sefu bano lwe uni gifitile. Kama lumo, mama la keina buseron. Keila babuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga beredero ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidan ocha waguni. Inaru ni luago aranse nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya guhon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna deregeruno wa aule wugur garu warugati.